0: tahu ngurang ke pengawak ke habaka bertunuh tai ke bekanya mah tai ke uliah ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebun.
1: Ya me banti kita berarti ke sari tu mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
0: Ya.
1: Bisi yang tadi ditutup ne ya.
0: Ya. Nyama tadi nyekot tua jaga pengerai.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Okey, dua pagi wai kita pagi tu Ken bergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisik topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawal engkau sidak ke benua deriba.
1: Oh.
0: Benua deriba ikannya di penumpang.
1: Ya, yeah, cerita kita topik kita pagi tu santai jalan sih.
0: Ya. Yeah.
1: Tang pelabak ku bayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke diri po nama hal tidak Emilia namanya kita bangsa orang ya ke deriba atau ke semina duduk bersepia aja jadi penumpang lalu main duduk dalam kereta aja depan kereta lalu kenapa bisik orang tu ya bangsa ya nak harap kurang sih ya kini kita pada control freak kurang
0: yeah.
1: Orang begitu ya nak harap kurang buka mic kereta mesti ke ya gabi guys steeringnya
0: ya mai lebih lagi tebaka orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pelikun kereta ya
1: tapi sih ke bangsa orang tu asal ya tak mak depan kereta aja nanti 5 minit udah ninggal yang guru ah mai maka tak malah boleh tindu atau malah kereta
0: au nya orang ke pelabah aku banyak kan pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke indu nya pelabah kan eh
1: ya orang laki pun bisi
0: bisi
1: ya siap mai bantal lagi.
0: Oh, ni mana pelabur kau
1: nak? Mai panggal lagi dalam kereta. Bisa sedia panggal dalam kereta aja nak. Bisa ke nak lagi puak bisa dalam kereta.
0: Nama nak mai tilam.
1: Standby. Standby. Tilam apa bisa? Itu bisa tilam jual orang nak.
0: Ke belakangnya lah. Awaknya mah lamanya nitiah ke penyamai sikit ikut ke kebenar ya nanti ke mai utai ke bakal dipadah nanya tadi tanya mah ba topik tu pagi tu kita rindu agi driba tak ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisik mindah
1: ada ke kebuah ya baga lagi ke yep. Dua isi maca ya okey
0: yep.
1: Ni bagi dengan kita nya
0: mayuh tu dah terpeda aku
1: udah bisik sih
0: udah bisik tanang gua dulu
1: lagi itu macam ya.
0: Ya, buat dua pagi wai.
1: Lepas lagi lagu hari Maya Sulu udah berubah tang sebenarnya tu menua ilak kukia. Buat dua pagi. Ba.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: So, 99.8 FM.
3: Sekulai sejalai.

0: 12 minit pagi, kembali dengan kami pagi hari 3 bab 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta tu. Sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang. Nuan desi.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni timut lah.
1: Ni timut. Nanti abak aku ke aku. Anda yang kau bukai laban nanti bakal berjalan jauh bekanya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan pelabur aku segi jadi driba lama pelabur aku ni.
0: Aku nak namu nama kebuah ku rindu lagi dari ba nak aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah minat ku jadi bukan cita-cita minat cita-cita lain minat ku dari ba so, asal duduk dalam kereta nanti uliah lah aku segi ke dari ba
1: laban ke hilang
0: jarang ke jadi namun cik ku dari ba bisa city feel lah macam si namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantulan tang hati kini di kutu riba ya boleh terpulai ke mood ku ngagai namanya mana baru lah
1: dan si amat ke nanti ban aku ngasai ke aku umpo ke ban suanya di penumpang ku punya kena tadi
0: awal kita bisi driba
1: kami bisi driba suanya di penumpang tu lebuh ke jadi driba tadi rindu mendang bisi maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta teken leban siti ge anuan abakah aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku mau healing ke nama pada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan perasaan
1: lain perasaan lagi nanti no jadi penumpang tu lain lalu healing kebuka lalu ke bulan
0: udah lalu ke bulan
1: ya pelabur aku pula meninggal pan komen kita pagi tu mayu hamaga ke mayu hagi jadi penumpang pelabur aku uji medak ne
0: mayu ke bulan
1: mayu ke bulan maka Jessica itu untuk pagi tu kan madah ke enti ya nyamai lagi duduk jadi penumpang pula aku tadi boleh agak relax serta sekejap tindak agak ke ya nyak nanti bisi mindah jauh maka buruk tulang ke dribble ke ya kan
0: mana alasannya
1: ya terus terang
0: orang
1: kan? Ke terus terang nyamai ke udah nemu dah
0: nyamai ke udah
1: nyamai ke udah lepas nanti aku nanya lagi nuan dribble tak aku jadi aku kat belakang kok aku duduk belakang
0: jadi penumpang
1: aku kan di belakang aku duduk belakang kok hanya tanya ke tak kena ke hanya dulu berkelakar dulu siapa ke dribble
0: ni maya berjalan
1: tak nemu tu hari Serina Senai madah ke ya sigi rindu lagi jadi penumpang terhormat. Okay. Laban dan nemu jadi supir ke ngeranda orang ke dari bawah ngamit dan ngantuk nyak bisik pemanah ya ke laban ya jadi penumpang terhormat bunyi ke ya
0: dan bisik jawatan lah
1: yang bisik jawatan
0: so dalam kereta jadi penumpang terhormat
1: entah ya jadi radio ke bunyi ke
0: radio nak betul lia
1: radio nak betul lia pelabur aku lah merindang orang ke dari bawah nyak bisik pemanah ya ke kan
0: sikit bisik orang yang ke namanya nang tanggung pengawak ya si jawatan yang dalam kereta tanya ya mesti ke tentu ke orang yang kederibanya nak ngantuk
1: tahu
0: cara ya yang randau orangnya
1: nuan mudah lagi ningga orang berandau sekali ke nuan layan lagu kan
0: nanti si orang aku rindu ke kuninga yang berjakuk randau nanti ada

0: kangen sikit. Mesti kau pilih lagu baru dengan tua sih. Nengiralah lagu nama tebak ke dalamnya.
1: Nanti aku milih aja kan.
0: Milih aneh.
1: Milih. Nanda buat siti pendirian punya
0: korang. Nitih lah.
1: Nitih agaknya.
0: Nitih topik orangnya ke kita cerita.
1: Nitih topik orangnya
0: masuk channel.
1: Masuk channel. Okay lah. Kau yang main meh. Nanti topiknya tadi ya kebuka aku kebuka. Udahnya. Aku penyongan tua.
0: Pasangnya lagu.
1: Apa saja lagu.
0: Okay, Ryan Danila, peringkat kita itu madah ke laban ke selalu mabuak nanti duduk dalam kereta. Kau suara jadi penumpang. Kok ya bisik ke masa harus berketuk asal tamak depan kereta. Ya lalu namanya mabuak kereta.
1: Mabuak kereta
0: tu kaya baka mabuak ke ngirup anunya. Dia segi saya ku.
1: Ya. Nuan kemai orang ke mabuak berketuk pan suah ngetu pelabak ke rumah.
0: Ya. Lalu orang tu membuat depan bas, depan perahu. Dan mula nama kebuah ya, di kalak kenyak kan sih?
1: Aku dan daiga. Tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nang sikit pedias ah. Ngon-ngonuan pan
0: nak mabuk
1: ya? Apa? Nya mabuk memedak ya. Lawan tu nuan medak ya mabuk tadi dah. Nuan kenika ndak mana-mana nuan kenika dribble tadi nya pula nuan mabuaknya di medak ya tadi. tu hari jeni gelemai tu ken madah ke sigi sampainya di penumpang belama tu ke laban tiap kali mindah kini-kini sigi ngena sidak Grab Maxim ngau numpang kereta menyadik ya ke bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
0: Lisan lebih bedau.
1: Oh jenis lisan lebih sih bedau ke nanya. Okay tadi Karam Baati Karen. Nama ya mana? Nanti aku lagi duduk ngotin duduk. Mata selalu ngotin duduk dalam kereta. Duduk aja meh. Pedak. Berapa ikut dah baca aku tadi. Nada sikut mana ke driver kan?
0: Semua geng penumpang bagang. Okey, geng-geng driver, geng penumpang komen bagi tu ba Facebook lagi kami dua isi macam ya. Nama kebuah kita duduk bas pihak driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kena jadi driver.
1: Dah pernah ke bawah Facebook YFM dah tu lagi bisi awak kami dua macam komen hari kita. Lagu ke sekali tu?
0: Mawat, Marina kita Meet Kelicit bak 2 pagi.
1: Bye. YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai.

0: Lagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita hanya geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang je. Lebih maya depan kereta.
1: Ya, tak jam hadiah tu kini kita benua driba benua mendiang ke YFM ke depan kereta tak tahu meh. Kena tak ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkali ke kita empu. Mengestir yang kereta.
0: Jadi bisi Joseph patut peninggal kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawak kuku ya. Nanti jadi penumpang ya selalu kenekan brake. Lebih lagi nanti maya duduk ada mua. Kesal belama laban orang ke driba.
1: Sige amal bisik. Aku kalah kenyak meh. Suah ke berkenyak ke nanti orangnya. Kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sige sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu orang berketuk ya. Nak boleh jadi instructor. Namanya ambil lisen. Cuma lagi. Siku ngindia minyak. Siku nekan brek lagi. Nak berjalan lainnya. Tes JPJ. Lalu nak benar begini dia je keritanya.
1: Nyapa ramah ke bulan
0: eh. Oh, nyapa ramah ke bulan. Namunnya instrukturnya. Nekan brek. Ya ke tes yang tadi. Nekan minyak. Nak berjalan lah kerita tu eh.
1: Nak kini-kini. Lagi tu hari mek cagat tu. Ken. Selamat pagi ke ya. Madah ke. Mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak laban ti kita jadi penumpang kita free. Boleh duduk relax, boleh texting message, boleh bertelepon dalam kereta, rundi yang pan boleh melayang terbai ke bulan.
0: Santai kawan.
1: Jadi daripada tanggungjawab segi berat serta mencabar ko ya madah.
0: Dan orang penumpang pun berat mega tanggungjawab ya sih. Tidak ya kelimpah hari ke bulan, tidak ya nulung muka namanya tudung air, tudung utul.
1: Selamat.
0: Sudah ya nulung.
1: Mayo ge pengawal
0: dia. Oh, mayo ge pengawal. Jari ke kru, namanya bungkus rutinya.
1: Tambi sih ge ngaga diri na nemu ge dah.
0: Ya. Yo ke nama buru ak kemenar.
1: Ge nulung kaban kasih ya, ke Westpia dah ge dribo ya ge muka tudung butul kenikanya.
0: Tang Siti tanggungjawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih. Orang yang ke jadi penumpang tu tidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyape driba. Dia mesti kalah nak nyape driba dia nak
1: itu seorang perangkap tu. Ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisik punya aku nuan bisik tangguh pengawal rimpo tak jawab dalam kereta. Angannya dia gitu ngelak ke siku makai ang benarnya sepi ya siku yang tadi hangge gini aja pada siku nya makai kunya kunya adanya tindu kena makanya ujung-ujung belaya lagi.
0: Oh siku jat kunya kunya apa
1: ya ya aja kena kena perut ya aja ingat
0: disik,
1: ya disik ya eh kedribo nya dah ge pengawak segitu berat. Nah, berarti ke jalan kunya nyamai berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi Rundi hanya boleh kebuka ya nanti tanya kena ke nanti kelalu jauh sama berjalan nanti nadai orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
0: bantuan nama bantuan pernafasan
1: kelalu
0: bantuan nama
1: pengawal katanya mama ke muka butuh kena ke nyari nama
0: nyari ke kerubuang
1: kerubuang roti aku mana pegawai yang di penumpang benar.
0: Okey kita bisi Dato' Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Dato'.
1: Selamat pagi.
0: Jadi mereka selamat pagi dengan guys belas rakam Indo Dayak Sarawak ngau belah pendengar bukai kira kira shout out dengan guys sis Suzana Koh ngau Angeline Uci Masing. Laban hari pukul 5 pagi tu dah belabuh mesej dah pun benar. Hari pukul 5 tadi. Ya madah ke diri siku orang ke landia driba terus mengat rekod kebersih bak jalan luan koyasi yang ke ketegal ya rindu agi duduk sepiak driba jadi navigator nadai lisien kebuah rindu jadi navigator ngambil lemeda alam sekitar rampak menua cukup mana ke ya serta ngerara bala driba ke ngelampat jalan. Tu polis trafik nak betul ya tu si datang ya namanya area dalam kereta ya area namanya kuasa
1: ya
0: dalam kereta. Ya luar ceritanya.
1: Nyu ke kuasa lagi.
0: Ke kuasa lagi.
1: Entenya luarnya, nya lainnya cerita. Okey, tu Ali Terence Maulana selamat pagi ke pada nanti baya ke ya kagi driver. Laban ya milih siapa ke jadi driver ko ya. Nanti ya jadi penumpang. Kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata laban driver tu lagi berguna ke orang ke jadi orang ke depannya tadi engau ya berandau ke bandar ya. Ya milih orang ke engau ya tadi kan. Tang suah ya ke diri aja driver. Nanti bakal bintulu kuci yang bintulu kini berjalan jauh sama kuya tu tadi. Suah lagi driver ke diri laban ke kenikah laban bisik ngerja pengawak atau ke bisik batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
0: sikit dah pengawak
1: sikit dah pengawak jadi driver
0: kenikah nak boleh ada kenggai ke jenis
1: enggak nyadi ke jadi penumpang ya jadi driver jadi penumpang
0: tak bisik ke namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri orangnya ke gaul driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator.
1: Jadi navigator. Nak nangkap ke tekanan mudau.
0: Nak nangkap sih?
1: Mudau nak nangkap.
0: Okeylah. Okey, okay, nangkap semangat lah tuan.
1: Nangkap semangat.
0: Ingat ke lagu Ori Maxwell. Lagu kata beri nama Sukati Kuampo.
1: Sukati aku lah.
0: Sukati kat Teriba ke, kat jadi Kelindan ke. Terus mulai kami pada 2 pagi.
1: Gerak pagi.

0: Niaga bala kita luar dia ke benua posing mawet bersenap-senap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napa kalau mi?
2: Oh, dito ya? Eh? Oh, dito tu padahal nyamai ya?
1: Oh, ngatu.
2: Barang tu lah, ngatu dito.
1: Eh, tuan. Nama matu sika nak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya mungkin sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena aram.
1: Oh, gak aram. Aram.
3: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh, tuan. Nama pulai tuan.
2: Eh, yes. Bukan dito aku pakai mutu tadi. Nih, ini mutu aku.
1: Ini
2: mutu aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Mutu aku.
1: Bisa ramai mutu tuan, tuan.
2: Mutu aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatan pati.
3: Tak japan dah lama kita getu Pak Siti-Siti Ndur. Anang nak ingat ngelok mutu sikal kita. Pencuri ndak kalanganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok mutu sikal tu Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuntun.
2: Ha?
1: Bekeni tu pula itu deh.
2: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.
4: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngai polis, report ngai polis. Nanti dia mat terus ngai balai. Anang guna telefon. Bukan ya, bukan ya.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal posisi. Posisi sih.
2: Posisi banyakkannya dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh.
1: Pagi itu. Kita mesti peningan kita itu Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah dengan tua. Jadi penumpang je lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindur bayang dengan tu.
2: Yang nyamai.
1: Baik lah. Bala anak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman ke Ken. Nanti bakal aku berhati kan eh. Bala dah menyadik ku meh. Leban ke bala anak dah nemu deriba dah bisik lesin. Ya tertadik nyamai lagi. Nyadi penumpang. Hari ke deriba. Kenyak kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Kalau aku nuang pan berdau dengan saya kenyak saya ko.
1: Berdau. Maya sidak lagi mid. Kita yang maik sidak ya.
2: Ya.
1: Kita dah tuai lagi. Sidak ya kena.
2: Arab-arab kenyak
1: mai. Mundan kita.
2: Okey, untuk hari kawan kita pagi tu Ken Patricia misi tu Ken misi yang ada dua-dua kok. Kalau ban sudah terlebak dari bawah lain asai tinya di penumpang. Okay. Patricia tu siko agi Agustin amadah ke diri rindu agi nyadi driba laban dak percaya ke orang buka bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tentang remunya hobi ko hobi mana hobi. Ya okey cerita hobi.
2: Hobi ya.
1: Hobi.
2: Ke laban takut. Bukan kaban ku tu. Takut laban nak confident pada orang driba.
1: Bisik lah mimi hati. Bisik lah.
2: Laban ke kakinya automatic cantik. Tanya ni.
1: Automatic kang ini break. Nanti orang main.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay. Tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita bawa Facebook YFM ke bising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ya rindu agi dribble. Kena okay, ke buah. Ukai aku nak harap kurang dribble. Nanti aku duduk sepi ya. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi sama.
1: Oh.
2: Nama tahu bekannya ne?
1: Nermu nama
2: takut
1: aku.
2: Ngau nangis.
1: Lepas narap kurang ke teriba.
2: Hanya, maka benar ya.
1: Cibai ginti orang hidup.
2: Aku kalau jadi penumpang agak orang ke baru teriba, saya kena nemu yang siapa orangnya. Ya, mai kereta luba. Lubanya saya aku ke mai kereta.
1: Indu ke lelaki?
2: Indu. Indu. Nunggu lah lah. Nanti ini ingat tu.
1: Aku nak, aku madah orang hidup tu nak lagi teriba. Tang, ni nemu saya dah ya. Kak nak kajuk dah.
2: Kajuk. Ya.
1: Kak kajuk.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kan.
1: Ya. Tapi lagi nanti ya mai anunya lah. Manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Dia mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Semua segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto. Yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar suka kena manual ke? Nyamai bang kena.
1: Special edition lah tu.
2: Special edition.
1: Ya, leban dia tu mayuh ge tebal lagi orang kena ambil lesen itu semua kena auto nak. Nak mayuh hai ke nemu mai manual, kereta manual.
2: Rindu diri ke mai manual ke benar. Tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekudah lagi pantak cak peninggal kita tu hari semanggang menjual bertamu pagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Laban nangi ke deriba jangan tua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Semua macam jalannya meh yang dah tindu. Tang te deriba bala ke depan bayarnya nya berguruh makan tindu. Ya, berjakuk keririk bakal kena betul aku ya. Ini kebuah ya. Kaget jadi penumpang hari ini deriba.
2: Sigi bukannya lain orang lain lain posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Laban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku driba aku nanti ada orang aku berandau. Dan sigi ngiga utai ke ngasuh mata jelak. Nanti nak mata kulap-kulap segi pedias kat driba maya nya. Siti agin ti bakal nuan aku driba. Okay, aku driba aku jadi penumpang. Nanti aku berjakuk dengan orang ke driba nya aku pun nemu kedekah mana mata aku jambat ke ngantuk ah leban nadai pengawal
1: udah tahu guji tahu mai ke periwak kali dalam keretanya
2: kelala
1: pengawal
2: nya berapi kan? Dulu
1: berapi dalamnya sih kami ke mesti pengawal nadai ngantuk
2: balat.
1: Okay, ini ramai kita hanya geng driba ke geng penumpang ke begitu jaga pengikut dari info mehel pun yeah. Kita mai kereta nah
2: anak berbaik ke perangkat dapur apa ke pada kena talenan tu berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peningan dan berasa kita nyerah tadi bab hujung segmen kita pagi tu ni sih.
2: Ya, dah tu lagi pukul 9 kita dekat mendiang ke berita tahu terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bab 9.12 dekat Bugulai Gau pengelola program kami ke bukan.
1: Ya, kita mesti MA pagi tu. Okay, medical assistant Tang Matthew Abu.
2: Ya, terus gelanggang kami YFM segelas jalan 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpa Dah Bertampung.

0: Kulai FM Sibu 87.6
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
2: Penyakit yang kola tita ko sakit jantung semangka hari penyakit yang pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu hari aku isali ngau YFM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam penuh keceriaan buat seluruh pendengar setia Sibet FM di mana juga berada. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada hari Rabu hari ini, 14 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya pagi ini? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa biasa dilimpahi rezeki. Amin. Serta dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita nikmati apa kata orang, satu lagi pagi yang penuh dengan harapan dan peluang baru. Tak kiralah sama ada anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada yang sibuk menjalankan tugas di pejabat, ada yang menguruskan keluarga di rumah, berniaga ataupun sedang menikmati sarapan pagi. Semoga segala urusan anda untuk hari ini berjalan dengan lancar. Orang kata hari Rabu sudah berada di pertengahan minggu. Jadi jangan biarkan semangat semakin berkurangan. Sebaliknya, teruskanlah langkah dengan senyuman, fikiran yang positif dan hati yang penuh kesyukuran. Ingatlah setiap hari yang kita lalui ini merupakan satu peluang untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Baik, saya Sazia Jia yang akan menemani anda menerusi rancangan Ekspresi 912 bermula jam 9 pagi tok lah, sehinggalah jam 12 tengah hari kelak. Seperti biasa, untuk pilihan lagu menarik, informasi semasa, perkongsian bermanfaat serta titipan salam dan ucapan daripada kita orang semua yang bakal menceriakan suasana. Jangan lupa untuk kita orang titipkan salam dan ucapan di page Sibu FM untuk hari itu. Dan kepada kita orang yang seperti yang kami maklumkan tadi, ingin ikuti kami orang, boleh ikuti menerusi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun di RTM Klik, muat turun kini itu, bolehlah ikuti pelbagai informasi dan juga hiburan menarik menerusi RTM Klik. Selain daripada ia juga, kita orang boleh ikuti kami orang juga menerusi portal Radio Sib FM, radio.rtm.gov.my. Kami doakan semoga hari Rabu tu ngembak 1001 kebaikan lah, ketenangan dan kebahagiaan buat kita semua. Amin. Baik, kita mulakan keceriaan untuk hari Rabu tu dengan lagu-lagu pilihan khas buat kita orang semua. Pastikan kita orang kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, hanya di CBFM. Segalanya untuk anda. Tapi untuk melamun jua, tepat jam 10 pagi kelak, kita orang akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan pastikan kita orang terus kekal selepas ya, kerana banyak lagi informasi-informasi dan juga hiburan menarik hanya di Ekspresi 912 CBFM. Baik, jom kita berhibur dulu menerusi Ekspresi 912 pagi tu. Kekal bersama hanya di CBFM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, kembali bersama dengan kami Sazia Jia menerusi ekspresi 912 di Cebu FM. Segalanya untuk anda. Kita teruskan lagi keceriaan untuk hari Rabu tu dengan perkongsian informasi yang cukup penting untuk kita semua, khususnya buat kita orang yang merancang aktiviti dan perjalanan sepanjang hari tu. Seperti yang kita sedia maklum, keadaan cuaca tu kata orang sukar dijangka. Ada ketika pagi tu tek kelihatan cerah aja dengan sinaran mataharinya, tapi bila dah petang pula keadaan boleh berubah dengan kehadiran hujan ataupun ribut petir. Sekiralah sama ada kita orang yang menuju ke tempat kerja ataupun ngambil nembiak sekolah tengah hari kelak, menjalankan aktiviti perniagaan, bekerja di luar bangunan ataupun merancang perjalanan jauh untuk hari tu, maklumat cuaca tu sememangnya penting untuk membantu kita membuat persediaan lebih awal. Baik, sementara menunggu pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Sibu yang berada di talian, kami nak ingatkanlah kepada pendengar agar sentiasa peka terhadap perubahan keadaan cuaca di sekitar kawasan masing-masing. Menujan lebat, pastikan lebih berhati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan dan sentiasa menjaga jarak selamat antara kenderaan. Bagi kita orang yang menjalankan aktiviti di luar, utamakan keselamatan, terutamanya apabila terdapat tanda-tanda ada ribut petir ataupun hujan lebat. Dah tentunya kita nak tahu sebenarnya gini ramalan cuaca untuk pagi tu serta kawasan-kawasan lain di Sarawak untuk hari tu, hari Rabu 14 Oktober 2026. Baik, difahamkan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dah pun berada di talian bersama dengan kita. Kita bersama dengan Encik Ahmad. Assalamualaikum Encik Ahmad.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa bersama di Sibir FM untuk pagi ni. Baik, tanpa membuang masa, boleh kongsikan kepada pendengar kita bagaimana keadaan dan ramalan cuaca bagi negeri Sarawak khususnya kawasan Sibu dan sekitarnya untuk hari ini, Encik Ahmad. Dipersilakan Encik Ahmad.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama.
2: Selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, tiada hujan. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat laut selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Okey Cik Ahmad, terima kasih. Selamat bertugas.
2: Okey, baik. Sama-sama DJ.
1: Baik, semoga informasi yang disampaikan dapatlah membantu pendengar-pendengar kita untuk merancang aktiviti harian dengan lebih baik dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Walau apapun keadaan cuaca, keselamatan diri dan keluarga perlu sentiasa menjadi keutamaan kita bersama. Baik, kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM dalam memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Setiap hari di ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Amr bin Al-Jamuh. Beliau merupakan seorang pemimpin Yasrib ketika zaman jahiliyah, dan juga merupakan seorang pembesar Bani Salamah dan terkenal dengan sifat dermawan dan juga memiliki penghormatan di Madinah. Amr bin Al-Jamuh sebelum mendapat sinar Islam, usianya dah lebih dalam 60 tahun dan merupakan seorang pemimpin yang amat gemar dengan berhalanya. Dan berhalanya yang diberi nama Manata merupakan berhala yang diperbuat daripada kayu yang sangat mahal. Dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya dan juga sentiasa memeliharanya. Setiap hari ia akan memakaikan wangian yang harum kepada berhala tersebut. Namun akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dakwah daripada anaknya yang bernama Muawas, Muaz dan Khalad serta kawan mereka itu Muaz bin Jabal, menyebabkan ayahnya ini, Amr bin Al-Jamuh ini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, ketika seruan peperangan Uhud telah tiba, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh ini telah pergi bersama Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berperang mengikut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr yang ketika itu turut sama juga ingin bertekad untuk syahid di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun usianya dah lanjut lebih kurang 60 lebih tahun. Tambah lagi ianya seorang yang tempang, maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr terus sangat marah. Lalu mengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Nyawada apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama tiga orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya Khalad, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, "Nabi madah apa? Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekadar itu sahaja, jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: 2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 bersama DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Kembali menerusi Ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa tepat 10.15 minit pagi nanti untuk jam yang kedua, kita akan ada segmen untuk 2 Rabu, istimewa untuk hari Rabu. Kepada kita orang, pagi tu kita akan bersama dengan tetamu istimewa dari SMK Methodist. Apakah cerita untuk hari tu? Sama-sama kita akan ikuti untuk jam yang kedua kelak. Baik, sedikit info sebelumnya kami nak war-warkan kepada pendengar kita, di mana sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 hari Sabtu, bermula jam 7 pagi sehingga 1.30 minit tengah hari, bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang, Fasa 2, Sibu, Sarawak, di mana pelbagai reruai pameran komuniti yang mengetengahkan kepentingan penjagaan sungai, pengurusan sumber air serta kelestarian alam sekitar. Sempena sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 ini, pelbagai aktiviti sampingan turut disusun bagi memeriahkan sambutan Hari Sedunia Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 ini. Antaranya ialah program ekspedisi sumber air negara kali ke-8 yang dijadualkan berlangsung dari 21 hingga 24 Oktober di sekitar Sibu dan juga Kapit. Bagi kaki pancing pula, pertandingan memancing yang akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 hari Khamis, bermula jam 7 pagi hingga 2 petang, bertempat di Batang Rajang Sibu Waterfront, iaitu di kawasan Tanjung Maling Ferry Jetty. Dan manakala pada 24 Oktober 2026, aktiviti Zumba dan River Walk turut dijadualkan berlangsung bermula jam 6 pagi di dataran Tun Tuanku Bujang, Fasa 2, Sibu. Itu antara pengisian program sempena Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 yang akan diadakan di bahagian Sibu 21 sehingga 24 Oktober ini. Dah pun 9.50 minit pagi, tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti di Dunia 10 pagi. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami untuk informasi dan juga info dan juga hiburan menarik hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Jom dengarkan Juicy Heart setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 CBFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Juicy Heart CBFM, segalanya untuk anda.
1: Sayang, apa kabar denganmu?
2: Selangau 102.1 MHz.
1: Sayang, di mana kau?
2: Sarikei 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
3: Di WFM, sekalanya untuk anda.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

0: ikuti segmen 2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 bersama DJ-DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Ha, istimewanya pagi tu bagi segmen 2 Rabu, kita nak bawakan kepada anda satu perkongsian tentang bakat anak muda, persahabatan dan keindahan seni nasyid menerusi topik Jom Kenali Remaja dan juga Nasyid. Kalau di sekolah, mereka sibuk dengan buku dan pelajaran, tetapi apabila bergabung suara, mereka berkongsi minat untuk menyampaikan mesej yang baik melalui alunan nasyid. Bagaimana agaknya mereka membahagikan masa antara pelajaran dengan latihan? Apa pula cerita di sebalik keserasian mereka sebagai satu pasukan? Ha, itulah yang kita nak bicarakan nanti. Bersama kita di Konti pagi ini menerusi 2 Rabu ialah Puan Siti Rashidah binti Othman, pembimbing kumpulan nasyid Ashabul Kalam dari SMK Methodist serta wakil daripada kumpulan nasyid Ashabul Kalam kita, bersama dengan adik Mustaqim, di mana kita difahamkan bahawa adik kita ini merupakan ketua bagi kumpulan nasyid Ashabul Kalam ataupun kata kita tek solo. Dan seterusnya adik Muhammad Indra Batrisha bin Abdul Rahni, masing-masing kedua adik kita ini merupakan pelajar tingkatan 5 untuk tahun ini. Assalamualaikum, selamat datang ke Sibir FM Puan Siti Rashidah, cikgu pembimbing kita. Terima kasih kerana sudi bersama menerusi segmen 2 Rabu. Apa khabar cikgu? Cikgu? Sehat kita. Oh, apa khabar adik Mustaqim dan adik Indra?
2: Baik, salam baik.
1: Oh, baik tu. Apapun gini rasa pergi ke konti tu.
2: Satu hujan lah sebab kami orang dijemput untuk menghadiri segmen tu lah.
3: Nervous lah juga.
1: Oh, nervous juga. Oh. Jangan apa, santai-santai je kita berbicara untuk hari tu menerusi 2 Rabu. Baik, sebagai permulaan pagi tu, kita nak tanya kepada cikgu dulu lah untuk memperkenalkan diri serta menceritakan sedikit latar belakang pencapaian kumpulan nasyid Ashabul Kalam dari Sekolah Menengah Methodist tu. Silakan cikgu.
4: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada DJ dan semua pendengar Sibu FM pagi tu lah. Okay, seperti yang dah diperkenalkan oleh DJ tadi, saya Cikgu Siti Rashidah binti Osman, selaku guru penasihat dan pengurus pasukan nasyid Ashabul Kalam dari SMK Methodist.

0: saya memang orang sibuk lah, anak jati sibuk. Mm-hmm. Dan saya sudah bertugas di SMK Methodist selama 16 tahun. Mm-hmm. Okay, sedikit latar belakang tentang pasukan nasyid dari sekolah kami. Untuk pengetahuan DJ, sebenarnya pasukan awal sekolah kami adalah pasukan perempuan yang diberi nama Syautul Hanan, yang ditubuhkan pada tahun 2015. Tapi pada masa itu bukan saya lah yang jadi
1: guru pembimbing,
0: guru lain. Okay, kemudian selepas anak-anak Syautul Hanan semua habis tingkatan 5, tahun 2019 baru kami wujudkan semula pasukan baru. Barulah terbentuknya pasukan Ashabul Kalam. Sempat bertanding sekali sebelum kita kena COVID-19.
1: Oh, sempat bertanding?
0: Sempat sekali lah bertanding pasukan tersebut tadi. Okay, lepas tu terhenti semua aktiviti sehingga tahun 2023 barulah pasukan ini ditubuhkan semula. Sehinggalah ke hari ini. Okey, untuk pencapaian pula, alhamdulillah pasukan Ashabul Kalam telah menjadi johan untuk pertandingan nasyid peringkat daerah Sibu.
1: Wow.
0: 3 tahun, 2024, 2025 dan 2026. Dan pencapaian terbaik kami setakat itulah adalah pada tahun ini, di mana kami mendapat tempat keempat di peringkat negeri Sarawak.
1: Wow.
0: Dan anak Endah Mustaqim mendapat anugerah solo terbaik peringkat negeri Sarawak tahun inilah.
1: Pencapaian yang cukup-cukup baik sekali ya untuk wakil Sibu.
0: Itu yang ajak dulu lah untuk pencapaian kami.
1: Bagaimanakah pemilihan ahli tok di Pola? Adakah pelajar perlu mempunyai asas nyanyian atau mereka yang berminat juga diberi peluang untuk belajar nasyid ni, cikgu?
0: Okay, selalunya saya terlebih dahulu, biasanya saya mengenal pasti murid dari tingkatan satu yang sudah pernah menyertai nasyid di sekolah rendah. Approach terus, tanya mau teruskan dalam bidang nasyid ke si? Okay, jika dia berminat, boleh teruskan. Okay, selain itu, kami juga mengadakan sesi uji bakat, pencarian bakat baru dan terbuka kepada semualah
1: pelajar-pelajar
0: sekolah, siapa yang berminat. Sebab kami percaya minat dan kesungguhannya boleh membentuk pasukan yang baik.
1: Betul.
0: Tetapi kita sedikit nafikanlah jika dia ada asas yang baik dalam nyanyian, suaranya sedap, memang satu keutamaan lah.
1: Baik cikgu, berkenaan dengan nasyid tu, biasa ada latihan, mesti ada latihan lah. Bagaimanakah cikgu mengatur latihan tu supaya pelajar tu dapat memberikan komitmen agar setidaknya si mengabaikan pelajaran setidaknya?
0: Okay, biasanya latihan kami memang berlangsung di sebelah petang lah. Kami sekolah dua sesi kan, jadi memang sebelah petang. Dan sememangnya saya memastikan setidaknya semua mesti menghadiri semua kelas terlebih dahululah sebelum menghadiri latihan. Dan latihan pun selalunya kami lakukan secara konsisten. Seminggu sekali, dua minggu sekali sebelum tarikh pertandingan.
1: Hujung minggu ada juga nak?
0: Ada. Jadi sebelum tiba masa dekat dengan pertandingan tu, kami saya selalulah pesan kepada murid agar mereka konsisten buat ulang kaji sebelum kita lebih padat melakukan latihan kan. Dan saya percayalah aktiviti yang setidaknya ceburi itu tidak harus menjadi punca kepada kemerosotan pelajaran. Aktiviti itu minat setidaknya kan, passion setidaknya. Tapi pelajarannya adalah amanah dan tanggungjawab. Jadi yang mesti selari barulah dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam kedua-dua bidang,
1: InsyaAllah. Baik cikgu, apakah harapan cikgu untuk kumpulan nasyid tok dan apakah pesanan kepada ibu bapa yang mendengar menerusi SBFM untuk pagi tok, menerusi Dua Rabu, yang mempunyai anak yang berbakat dalam bidang seni tok cikgu? Silakan.
0: Semestinya lah saya mengharapkan pasukan Ashabul Kalam ni terus bersinar. Lebih dikenali terutamanya untuk masyarakat di Sibu, dan terus mencari mencapai kejayaan demi kejayaan di masa hadapan. Impian kami untuk melangkah ke pentas kebangsaan, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay, dan untuk ibu bapa atau penjaga yang mempunyai anak-anak yang berbakat atau berminat dalam bidang seni atau apa-apa bidang KK sekalipun, saya menyerulah ibu bapa untuk memberi sokongan penuh kepada minat anak-anak kita.
1: Betul.
0: Sebab sokongan daripada ibu bapa ni sangat penting. Dan ibu bapa juga harus sentiasa mengingatkan anak-anak agar tidak mengabaikan pelajaran. Jadi memang saya yakin dan percayalah sokongan ibu bapa dan ahli keluarga sangat penting untuk memastikan anak berjaya dalam semua bidang yang sedianya cuburi.
1: Betul. Baik, terima kasih Cikgu atas penjelasan dan perkongsian sebentar tadi serta harapan dan pesanan buat ibu bapa yang sedang mendengar kini itu menerusi ekspresi 912 BFM untuk segmen 2 Rabu. Semoga perkongsian itu menjadi dorongan lah untuk kita terus menyokong bakat dan minat anak-anak dalam bidang seni. Sekiralah bidang seni nasyid kah ataupun nyanyian yang lain. Baik, sebelum kita beralih kepada adik Mustaqim dan juga adik Muhammad Indra Batrisha kita di Konti pada ketika itu, kita nak dengar apa pengalaman setidaknya bersama dengan kumpulan nasyid Ashabul Kalam seketika kelak. Tapi sebelumnya kita berehat dulu. Kepada kita orang, jangan ke sini-sini, kita akan sambung lagi perbualan kita menerusi 2 Rabu selepas itu, menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Jangan lupa ikuti segmen Duo Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 9.12 bersama DJ-DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Terima kasih terus setia menerusi Duo Rabu Ekspresi 9.12 pagi tu. Dengan topik kita menerusi Duo Rabu untuk pagi tu adalah Jom Kenali Remaja dan Nasyid bersama dengan guru, pembimbing serta wakil kumpulan nasyid Ashabul Kalam dari SMK Methodist Sibu. Baik, sebentar tadi kita dah pun mendengar perkongsian daripada cikgu kita, cikgu pembimbing sidaknya. Kini tu kita nak dengar cerita dari adik Mustaqim dan adik Indra. Dari kedua-duanya tekun mendengar tadi. Dan kini tu tibalah giliran untuk sidaknya berkongsi pengalaman sidaknya lagi. Santai-santai je, okey? Anggap macam kita kelakar biasa. Baik, kita mulakan dengan adik Mustaqim dulu lah. Assalamualaikum adik Mustaqim.
4: Salam.
3: Apa khabar kita?
4: Baik-baik je.
3: Alhamdulillah. Baik adik Mustaqim, bagaimana kita mula tertarik dengan nasyid tu dan nak menyertai kumpulan Ashabul Kalam tu? Minat diri impun ke atau ada kawan-kawan yang ajak kita?
4: Okay, awal-awal memang masuk nasyid tu tahun 2023, waktu ya gitu tingkatan 2. Tapi mula-mulanya tak si tahu pun ada nasyid ke sekolah ya. Mula-mula diberi pilihan oleh Dak Sazah. Dia beri sama ada masuk tilawah ataupun Al-Quran.
3: Wow. Kita boleh tilawah juga?
4: Boleh sikit-sikit lah. Tapi masa saya simuk masuk tilawah sebenarnya. Tapi alhamdulillah pilihan nasyid lah. Pilihan nasyid.
3: Okay. Untuk adik Muhammad Indra. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Assalamualaikum.
3: Mok nanya kita lah, Muhammad Indra, apakah pengalaman paling yang menarik lah sepanjang kita bersama dengan kumpulan tu yang kita masih lagi ingat sampailah kini tu?
5: Okay, pengalaman menarik memang banyak lah dengan cikgu-cikgu, dengan rakan seperjuangan kami. Kami pun dah dengan pasukan Ashabul Kalam tu dah 3 tahun lah dari 2024. Semestinya nang banyak lah pengalaman kami orang lalui bersama. Namun yang paling siapa kami lupakan ialah waktu pertama kali kami orang menjohan daerah Sibu lah bagi tahun 2024. Kerana pasti kami orang pun si jangka yang kami orang akan jadi johan pada masa ialah. So sebenarnya pengalaman kami menyertai pertandingan ke peringkat negeri di mana kami orang pergi ke 3 daerah lah, Miri, Sri Aman dengan Bitulu untuk bertanding. Dekat sini lah kami orang dapat kenalan dari pelbagai daerah dan banyak juga lah rakan baru yang kami orang jumpa dan orang kongsi pengalaman bersama. Seterusnya pengalaman waktu latihan lah semestinya. Pasukan Maunim pun sangat menarik berkumpul makan sama-sama pasal kami orang juga beberapa kali tidur kat rumah Cikgu Siti.
3: Oh, tidur di rumah Cikgu Siti. Oh, semata-mata nak berlatih.
5: Benar.
3: Nak lupa.
5: Dari semua tu kami orang dapat mengumpul hubungan satu kali lah seperti keluarga rimpun. Sebenarnya pengalaman tu akan menjadi kenangan lah sampai bila-bila. Satu PDJ pengalaman yang manis yang untuk kali tahun terakhir kami sebagai ahli pasukan Ashabul Kalam ialah dapat tempat keempat di peringkat negeri. Dan sahabat baik kami Mustaqim tu yang mendapat anugerah solo terbaik lah.
3: Wow.
5: So, kejalan Mustaqim tu adalah kebanggaan bagi kami semua.
3: Nang hebat kedua-dua adik-adik kita tu, adik Mustaqim dan juga adik Muhammad Indra. Baik, kita nak ke adik Mustaqim lagi. gini kita membagikan masa antara pelajaran dengan latihan nasyid. Lebih-lebih lagi apabila ada persembahan. Maklumlah untuk nasyid tu kadang-kadang latihannya boleh dikatakan perlu struggle lah untuk berlatih. Gini ya.
4: Okay, seperti yang cikgu cakap awal tadi, cikgu nang sentiasa menekankan pelajaran dengan kami orang. Tapi walaupun penat berlatih nak, kami orang akan berusaha untuk polahlah tugasan sekolah yang siaplah dekat sekolah juga. Cari masa, betul rehat ke, musik sebelah malam. Kami orang pun, mun ada kelas ataupun latihan, minta pelepasan dari cikgu, banyak pun, kami orang berilah keutamaan dengan sekolah dulu, dengan pelajaran dulu. Biasanya kami orang berlatih konsisten seminggu sekali, selalunya hari Jumaat lah.
3: Hari Jumaat.
4: Mun ada dekat-dekat dengan hari pertandingan gitu, kami orang selalunya berlatih setiap hari Isnin hingga Jumaat. Menjelang 2 bulan hampir-hampir mau tarikh pertandingan. Tambah lagi hari Sabtu punya memang dah mungkin 2 minggu dekat mau bertanding lah. Jadi ada masa tertentu je boleh padat memula kerja ke masa rehat ya. Carilah masa. Tapi masalah latihan memang teratur lah. Selebihnya memang ada tetap masa untuk belajar dengan sesi latihan bagi.
3: Sebenarnya untuk kali itu kami ada permintaanlah untuk kita dua. Boleh sikit kita berlagu sikit je untuk lagu-lagu kita, lagu nasyid kita lah. Ambil serangkap dua lah.
4: Boleh.
3: Boleh ha?
4: Boleh.
3: Okey. 1, 2, 3.

0: Tahniah. Kedat Kamek dengan kumpulan nasyid daripada Hijaz. Okey, seterusnya Kamek nak nanya adik Muhammad Indra kita. Apabila kita mula persembahan di hadapan orang ramai lah, gini kita boleh mengatasi rasa gemuruh, gemetar lah, nervous, dan memastikan ahli kumpulan tu saling memberikan semangat. Biasa nak nasyid tu, kita nak bertanding, mesti kita akan ada rasa gemuruh.
1: Benar-benar
0: kan? Gini ya.
1: Okey. Ini kami rasa gemuruh nak. Orang akan berkumpul lah satu tempat untuk membaca doa dan selawat sebelum naik ke pentas. Pasti yang kebetulan tahun tu kami dipilih oleh Cikgu Siti untuk membaca doa sebelum melakukan persembahan di pentas peringkat daerah dekat Piatim Sibu. So, selepas memang baca doa, berselawat, kita memang akan bersalaman dan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Memang juga akan melakukan, sebelum tanding, memang akan melakukan latihan di depan halayak ramai di sekolah bagi menguangkan perasaan gemuruh yang melampau apabila bertanding.
0: Wah, alhamdulillah. Okey, sedar-sedar kita pun dah berada di penghujung menerusi segmen 2 Rabu. Sebelum kita akhiri perbualan, apakah harapan untuk kumpulan Ashabul Kalam dan apakah pesanan buat rakan sebaya yang berbakat tapi masih malu untuk mencuba? Silakan adik Mustaqim kita, wakil penutup untuk 2 Rabu kita.
2: Harapan kami dengan tim Ashabul Kalam SMK Methodist tu, kami harapnya akan sentiasa berjaya, akan menyampaikan suatu hari kelak. Kami harap pasukan tu insyaAllah akan mewakili, akan memegang nama Sarawak di peringkat kebangsaan kelak.
0: Amin, insyaAllah.
2: Tapi buat rakan-rakan, kawan-kawan mek yang ada minat ke, ada bakat ke, jangan malu mau masuk. Sebab nasyid tu bukan sekadar menyanyi.
0: Betul.
2: Dia juga adalah satu bentuk dakwah. Kita menyebarkan ilmu. Kebetulan juga pasukan kami orang ada slogan lah. Ya, ya. Hard work beats talent. Kami memang percaya usaha tu, usaha dengan keras akan mengatasi bakat. Mengatasi bakat tu lah, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, ialah tadi perkongsian kita untuk 2 Rabu pagi tu menerusi topik kita, jom kenali remaja dan juga nasyid bersama dengan guru pembimbing serta ahli kumpulan nasyid Ashabul Kalam Sekolah Menengah Methodist Sibu. Di sebalik alunan suara yang kita dengar, ada masa yang diperuntukkan untuk berlatih dan ada kesabaran untuk belajar dan ada semangat untuk saling membantu. Setiap ahli untuk kumpulan nasyid mempunyai peranan, dan apabila semuanya bekerjasama, disialah lahirnya keharmonian sebuah kumpulannya. Terima kasih Cikgu Siti Rashidah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita menerusi segmen 2 Rabu pagi tu. Terima kasih. Dan adik Mustaqim dan juga Indra, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya buat adik-adik kita pula, teruskan usaha, hargai tunjuk ajar guru dan nikmati setiap peluang untuk belajar. Bakat toknya perlu diasah, pelajaran pun perlu diberikan perhatian. Mudah-mudahan kedua-duanya seiring. Dan kepada pendengar yang masih di bangku sekolah lagi, yang mendengar pagi tu, jangan malu untuk mencuba sesuatu yang baik. Siapa pada mulanya suara kita bergetar ke atau kita belum cukup yakin, berikan diri kita peluang untuk belajar kerana keberaniannya boleh dibina sedikit demi sedikit, insyaAllah. Semoga kumpulan nasyid Sekolah Menengah Methodist terus berkembang dan diberikan peluang sidaknya tu untuk terus ke depan berkongsi bakat serta menyampaikan mesej yang bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih kepada anda yang setia mengikuti 2 Rabu pagi tu, terus bersama dengan kami menerusi ekspresi 912. Ada lagi pilihan lagu dan perkongsian yang akan menemani pagi anda hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Hey Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak inai ni.
1: Dah kebal dah ni Anjali.
0: Sikit lagi.
2: Shikin, nampak aku mana ni Shikin?
3: Aku kat situ lah.
2: Mana?
3: Sini, ha ni lah.
2: Kanan?
3: Kiri sikit.
2: Lagi?
3: Sikit lagi.
2: Lagi?
3: Ah, dah lebih tu.
2: Shikin, kamu ni baik sungai lah Shikin.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak, Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Eh, Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Oh, sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
6: Yelah, Rai. Jom kita bergambar dengan dia orang.
0: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati.
1: Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat juga kanda kemari.
0: Adinda anggap sebagai janji.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Cyber Frame, segalanya untuk anda untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Baik, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 untuk jam yang ketiga tu. Di mana waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi. Waktu zuhur 12.21 minit tengah hari. Asar 3.36 minit petang. Maghrib 6.22 minit petang. Dan Isyak 7.31 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.10 minit pagi. Waktu zuhur 12.23 minit tengah hari. Asar 3.37 minit petang. Maghrib 6.24 minit petang dan Isyak 7.33 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat Seratuk, Roban dan Debak. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.10 minit pagi. Waktu zuhur 12.23 minit tengah hari. Asar 3.37.

0: Rancangan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Terima kasih jusetia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik. Hanya di CBFM. Segalanya untuk anda. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada kita orang semua yang siap putus-putus memberikan sokongan. Ada yang dah pun menitipkan salam untuk jam yang ketiga tu bagi berkongsi ucapan serta menceriakan ruangan komen kita di page CBFM. Ada yang mengirikan salam buat keluarga, insan tersayang, sahabat handai, rakan sekerja, jiran, tetangga, malah ada juga yang sekadar singgah untuk mengucapkan selamat pagi dan bertanya khabar. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita mungkin berada di jauh antara satu sama lain, tapi melalui gelombang radio CBFM tu kita tetap dapat merasakan kemesraan dan hubungan yang cukup akrab, seolah-olah kita sedang berbual bersama dalam satu keluarga yang besar. Bagi kita orang yang dah pun menitipkan salam dan ucapan, jangan risau, insyaAllah selepas tu kami akan bacakan sigit-sigit untuk kesempatan masa yang ada. Tapi sebelumnya, kami nak kongsikan info kepada pendengar kita di mana 17 hingga 18 Oktober 2026 hari Sabtu dan Ahad tu bertempat di Kompleks Islam Sarawak bahagian Sibu, di mana program Education Fair Ziarah Mahabah merupakan antara pengisian utama program Ziarah Mahabah untuk zon tengah tu, di mana program tu menghimpunkan lebih 30 pempamer daripada pelbagai agensi Islam, agensi kerajaan dan pihak swasta, dan antara aktiviti tarikan yang disediakan sepanjang 2 hari program untuk berlangsung adalah pameran berurai agensi Islam serta agensi kerajaan dan swasta, perkongsian maklumat berkaitan dengan pendidikan pun ada dan perkhidmatan agensi, dan selainnya cabutan bertuah untuk pengunjung, aktiviti STEM. Selain daripada ia, ada saringan kesihatan percuma oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, jualan rahmah pun ada, pertandingan Moana untuk kanak-kanak pun ada. Dan program tu melibatkan Majlis Islam Sarawak bersama dengan agensi-agensi Islam serta penyertaan agensi kerajaan dan swasta, dan kepada penduduk di sekitar kawasan Sibu, hadir bersama-samalah untuk memeriahkan ataupun bolehlah untuk mengunjungi pameran tu untuk mendapatkan maklumat dan menyertai aktiviti yang disediakan. Dan selain daripada ia, manfaat program tu yang memberi peluang kepada masyarakat kita untuk mendapatkan maklumat pendidikan dan perkhidmatan agensi secara terus daripada pihak yang terlibat, dan sebagai pengunjung yang hadir juga akan berpeluang akan mengenali pelbagai inisiatif agensi, menyertai aktiviti bersama dengan keluarga, mendapatkan saringan kesihatan percuma seperti yang kami maklumkan tadi, dan boleh juga mengambil bahagian dalam cabutan bertuah. Dan acara kemuncak adalah town hall pendidikan bersama dengan Majlis Islam Sarawak di mana akan berlangsung pada Ahad tu 18 Oktober 2026 dan sesi tu akan menyediakan ruang interaksi dan perkongsian berkaitan dengan pendidikan serta keperluan masyarakat. Jadi kepada kita orang berada di sekitar Sibu, dijemput hadirlah untuk ke Education Fair Ziarah Mahabbah 17 dan 18 Oktober di Kompleks Islam Sarawak bahagian Sibu. Baik, seperti yang kami janjikan tadi, di ruangan komen dah pun penuh dengan ucapan oleh rakan-rakan kita dan juga pendengar-pendengar setia Sibu FM. Tanpa membuang masa, kita terus sebacakan komen oleh Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ dan selamat pagi. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cuaca panas katanya. Selamat pagi. Dan hanya mendengar Sibu FM. Terima kasih banyak-banyak Rashidah Edi atas sokongan mendengar Sibu FM ke udara. Selamat berhibur. Nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Surai. InsyaAllah mun berkesempatan kami akan putarkan. Terima kasih Rashidah Edi. Dan seterusnya Samuel Mudin. Hai DJ. Hai Samuel. Selamat pagi, selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih untuk hari Rabu nak dengarkan lagu Madah Berhelah Ziana Zain. InsyaAllah berkesempatan kami akan putarkan. Dan seterusnya komen oleh Nek Mok. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Layan je lah katanya apa-apa lagu yang diputarkan oleh DJ untuk semua sahabat-sahabat Dayang Hanim, Jaitun Ace dan ramai lagi semua agar terhibur pagi tu. Sihat-sihat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya komen oleh Cheng Suni. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Cheng Suni? Tok pendengar tegar kita dari Dolok sampailah kini tok. Terima kasih banyak-banyak. Dan Madah selamat bertugas DJ. Terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. InsyaAllah amin. Alhamdulillah atas kurniaan kesihatan dan usia kita semua sehingga kini tok. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Cheng Suni. Seterusnya Ramli Lee. Hello DJ. Selamat pagi. Hai. Hello Ramli Lee. Selamat berkonti. Terima kasih. Ceria selalu semuanya. Ngopi nasi goreng. Makan nasi goreng. Nyamannya. Dan seterusnya Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Ekspresi Sibu FM. Alhamdulillah cuaca di Kuching panas. Nak dengarkan lagu Emelina. Sayang. Memang sayang. InsyaAllah mun ada. Kami akan putarkan musik dah lagu ya. Lagu apa-apa je untuk hiburan anak anda Muhammad Salaman serta isteri di Mukah dan Ahmad Safiuddin di Sarike. Terima kasih. Sama-sama Dayang Hanim. Dan seterusnya Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ. Hai selamat pagi. Apa khabar kita Agnes? Semoga sihat hendaknya. Selamat bersiaran di Sibu FM. Terima kasih. Semoga sihat walafiat. Ceria-ceria selalu. Cuaca di Miri pagi tok panas. Mohon putarkan lagu dari Fauziah Latif. Dia buat hiburan sendiri dan rakan-rakan di Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Dayang Jega. Selamat pagi DJ. Hai Dayang Jega. Selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam ceria pagi Rabu. Terima kasih banyak-banyak. Mak Teh. Hai Mak Teh. Assalamualaikum. Apa khabar Mak Teh? Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Katanya santai-santai sambil bermasak. Cuaca mendung di Seratok pagi tu. Terima kasih banyak-banyak. Apa agaknya menu Mak Teh untuk hari tu nak? Mesti nyaman masakan menu untuk tengah hari tu. Apapun terima kasih Mak Teh atas sokongan kepada Sibu FM. Terima kasih banyak-banyak pendengar setia Sibu FM kita. Umang Lee. Selamat pagi DJ. Hai Umang. Rita Philip. Hai Rita Philip. Dan Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak Dublin. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Apapun kepada kita orang, pastikan terus kekal dengarkan hiburan menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Langau 102.1 MHz. Sayang, di mana kau? Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: Di WFM, sekarang aja untuk Anda.

0: Wah, cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke? Ha,
1: lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu ke kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya, kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

Cuba Jadi Aku, hiburan kita untuk jam yang ketiga tu. Si sedana, oh cepat jam masa berlalu. Kita pun dah menghampiri penghujung rancangan untuk Ekspresi 912 yang menemani sejak jam 9 pagi tadi sampailah ke jam 12 tengah hari. Alhamdulillah, 3 jam kita pun dah bersama. Pelbagai pelbagai lagu pun dah diputarkan. Malah jatuh tersasul. Informasi bermanfaat serta salam dan ucapan daripada para pendengar telah kita dikongsikan bagi menceriakan pagi Rabu tu. Bukan apa, kami teringat-ingat untuk menu apa makan tengah hari tu, Tek Nak. Dan terima kasih juga kepada kita orang yang terus setia mendengar Sibu FM dan memberikan sokongan dan menjadikan Sibu FM untuk sebagai teman kita orang sepanjang menjalani aktiviti harian. Terima kasih yang sudi singgah di ruangan komen Facebook rasmi Sibu FM, menitipkan salam, ucapan dan berkongsi cerita bersama dengan kami. Bagi yang kami si sempat bacakan salam dan ucapan, insyaAllah jangan kecil hati ke, insyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi dalam siaran akan datang, kami akan bacakan. Dan kepada yang sedang sibuk menyediakan hidangan makan tengah hari, selamat bermasak dan selamat menikmati juadah bersama dengan keluarga tersayang. Kepada yang masih lagi berada di tempat kerja, teruskan tugas dengan penuh semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesihatan diri. Dan sebelum kami mengundur diri, ingatlah bahawa dalam kehidupan tu kita semestinya perlu memiliki segala-galanya untuk berasa bahagia. Cukuplah dengan mensyukuri apa yang ada, hargai insan di sekeliling kita dan sentiasa berusaha menjadi yang lebih baik daripada hari semalam. InsyaAllah, yang baik kita jadikan kenangan, yang kurang kita jadikan pengajaran. Semoga setiap langkah kita pada hari itu sentiasa dipermudahkan. Amin. Dan juga diberkati. Dan si lupa jua, terima kasih kepada rakan-rakan di unit MCR, khususnya Encik Siau, Encik Jeff dan Encik Wanto atas kerjasama serta bantuan teknikal di konti tu tadi dalam memastikan perjalanan siaran kita berjalan dengan lancar. Dan selepas tu tepat jam 12 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti siaran untuk berita dari YFM Kuching bagi mendapatkan perkembangan dan informasi terkini. Kami Azia-Azia menyusun 10 jari. Mohon maaflah sekiranya terdapat sebarang kekurangan, keterlanjuran kata ataupun kesilapan sepanjang kami mengendalikan siaran untuk hari itu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang berpanjangan dan kesempatan untuk kita bertemu lagi di udara. Jaga diri, jaga kesihatan, teruskan senyum dan selamat menikmati makan tengah hari. Baik, kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye.

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sibu 87.6 MHz.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku dan saya Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang ngadaga pengerja pengawat tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur Perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadaga modal mensia ti ulia bersemekih buat pemansang pengawat ekonomi Jemaah Hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempat pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia engkau penau. Yang madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Yang madah ke graduate bega patut ngembuan penau berunding ngenak pemintar. Penglandiak berjaku, nyadi tuai, landiak berturai pengawak serta bergempung engkau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati engkau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, engkau 80 bengkah palan etik bergempung engkau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggak sebengkah company Ari Menua China. Tuju gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip tik digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benua ngemansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tingenak perengkal ke dikenak ngagak chip bak X-Fab sama jaya. Kalai tuk meh atur oleh negap ke menua Sarawak bak pemansang industri semiconductor tik berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik 5 buah rumah panjai ke diwan 82 itik pintu ruang bilik bak sita kawasan negeri Dun Ngemah disadang dekan rima kuasa karan dari projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu elak. Sapit Menteri Utiliti Engau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki madahkan projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah bak tahun 2027. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu, lebuh nyawa tanya kaban Kawasan Negeri Adun Sitak Ngemah, Anyi Jana, ba'awam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus 13.1 juta ringgit. Pansiak berkawal ngelanggur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7/8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut, Datuk Dr. Jerib Susil, padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awam Dun Sarawak, ia madah ke perintah besai, dia tu benuang berarti ke hasil pansiaknya nyungkawam menua ke di tengah, ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak bakalan miri agi benuang dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Mingti. Madahkah projeknya kebungkus 14.8 juta ringgit disadang ada ketembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak tim masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 1997 tu tadi disadang ada ketembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang 4 juta ringgit. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Terima kasih guys, semua kita ke hari mengkat bukulai dengan kami buat YFM dan yang bakal selama ni tiap hari tiga dia kita dekat bukulai dengan YFM Surat Aman bawa ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih dengan DJ Nancy Tamu Mbak YFM Kucing.
3: Begulai ngau kami, Pak Lela Tengah Hari, Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Ya, selamat datang hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Mas Riaman. Jadi, sarito nyari 3, 14, 11, 10 tahun 2026. Jadi, berengkari dia tu peningkat kita dekat terus mulai ke aku bawa ngelah tengah hari. Nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8 dan minit pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami. Lebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benda melihat ke kami. Awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YPAM. Yali hari itu. Okey, terima kasih mayu-mayu bagi semua kita. Yang kita ke ningah ke kami, radio. Ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisa ningah ke kami. Ngena radio online, RTM klik .gov.my. Lalu pihamkan kita akan bisa ingat ke kami bak portal RTM. Pihamkan bisa medaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu pihamkan kita akan benuang hendinga ke kami ngena channel Astro 871. Mereka selamat tengah hari ngakai semua kita ke tengah hari itu. Ngarap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu. Nah, nama nak kini berita kita Sarito peninga udah matah kelengan kini udah ngintu direk Sarito tahu ke kitanya tadi benuang belelak ba rumah jam kedia tu sama belelak ke ya semua kita ngarap ke kitanya sama lantang meh buku lai lebih lagi lebih kita keninga ke kami ba awak ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ne. Okey, jadi kita terus meriang ke lagu untuk peninga mai kita berperindang dulu ne. Sebelah kong lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ngali hari itu.

Ella Korea Majestika Nuani Naiko di kedam rinang kita ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke agi mengkampulan kami bawang latihan hari-hari Wi-Fi Mas.

sekedari pengawal atau keutai kenya di strata menua ya. Jadi yang kelima di berkongsi ke berita muka peningga aku ngena kuliah muka merindang kita ngena lagu. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengari. Kita ke dengar itu lagu kuliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12:30 tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerak ke bisa dirjimak kami bawai FM. Lalu ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai ba program seruan di kenang pukul 2 ngali hari lalu 2:30 ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisi dikirim ke kita ba Facebook ke Setiaman FM ba program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngau pengeluar program kami di Kuching hari itu lagi ne. Jadi apa kena aku waktu sun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Mas Riaman tengah hari itu. Lalu piam ga munyik aku ngarap ke semua kita ke sari itu sama gerai. Lalu piam ga besar dan pengharap hati aku ngarap ke program kami ba wifi Mas Riaman tengah hari hari 3 tu terang di dinga kes mina kita ke mendiang ke kami ba mengeri besar jak tang kita ke mendiang ke kami ba antiges ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top dinga atau Siti lagu hari Ika Saiful Cing ngaling-ngaling.

Okay, nyarinya ke Siti Lagori ya Brangka Jarup lagu ke dipilih aku kena kumrindang kita ngali hari itu Siti lagu ke dikumaya sayau anda seramau nade kongau ya meh ne. Jadi lagunya tadi mai jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari. Agi terus boleh kami bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku mai kita berarti tau ke sebenarnya aku macam pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalai penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Meta Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya. Muak kelemah itu lagi bisik dia dan dekat nyadi ribut ngau nitar nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekat nyadi bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi nyak di Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekat nyadi bas ke Duandur, sekedandur di Sri Aman, lalu muak ke malam, gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya. Lebih muka di Betung, nyau kat sama ngau di Sri Aman mega, muak ke lemah itu lagi, dia ada muka dekat nyadi, ribut ngau nitar bas kedandur di Betung, lalu muak ke malam, gayari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang ganti kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai bakal di IPD Serian 153 lalu pihak ganti Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbeduk ngau ya keempatnya di Lubantu 164 ya. Lalu berdua hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih itu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya kedi pegawai upis pelajar pelilih menua Serian Seriaman ngau Lubantu ditutup sementara sarito ne. Tajak pihak persa-persa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubantu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sarito 14/10/2026 kita harap ke semua kita ini tadi lebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidak yang nak diasuh kita bermain ba luar men eh lalu pian kan kita berarti ke bala pengajar pan tajak pan anak kita nak sekolah tang sida IBC merek kerja sekolah ngagai bala anak kita anak berarti ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kan tes sekolahnya terbuka pagilah sida ya uliah terus nganjung kerja sekolah sida ya ke diberi pengajar sida ya pagi tu tadi ne. Okay, bisa dengan kita hari Sibu Ines Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang ngeliat itu. Nah.

I alegori Marilyn Biline pakatung angos ngarap kaina satiem di sibu ngarap ke abis teninga lagunya meh ananta banget nama tunggu mai dire ya baka garelu ya meh hanya kan ada jodoh ya bisa ke ora bukai ne ya. Oke, terima kasih yang kedua ini satiem bisa bulan kami bawa masih aman ngeli hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati anak tum hari rumah rumah adeni sungai setusur tatau madah ke inaya ianya candu anak jabing madah ke inaya ianya candu anak jabing tau ke inai pilip udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 ba hospital nya bau bintulu. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan lebih lagi kita ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau pia mega menua community sepurun anak tatau kamlayan ke dia banangak kelebu tatau nanga tekali tatau sungai stulan tatau kamlayan ke dia ba jalai jepak kuala tatau pia mega kamlayan ke dia di anak ngau di kakus tatau ngau semua akan melayan kebagian kita kenglala candu anak jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke candu anak jabing madah ke candu anak jabing tau ke inai pilip udah nadai kena 13/11/2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak jabing tu dekat dintu balamayuh ba fusiau Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16/11/2026 inyak ngagai pendam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadi nyako siti pesan berat kalau isi pesan tu tadi peninga madah ke candu anak jabing madah ke candu anak jabing tau ke inai pilip dan adai kena 13/11/2026 lalu niang candu anak jabing dekat di Intu Balamayu ba Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM lalu pesan di kedua tu pan pesan pemati mega kalau ya pesan pemati itu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin udah nadai kena lemai 12/11/2026 baru mahapaya ianya John anak Ansua tau ke Apai Ci ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngagai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia ba Sungai Wa, Sungai Nunu, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia ba Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, piamga di Batang Muka Ulu, ngau ilek kablayan ke dia di Serato di Kuching, ngau di Sparang Alai Nur Diau ya kena ulih dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John, tau ke Ci, tau ke Nai Upin. Udah nadai ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kablayan ya ke di tujuh kepesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau kangkai rumah John anak Ansu Bak Lurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayuh kena 14/11/2026 lalu dekat di Anjung kena 15/11/2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati niang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upian tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga ba 019-887-3159 tau kangai Spencer ba 014-332-7989 tau kangai Apai Upin
tau ke laki ci ba 0198527373. Jadinya ko pesan ti kedua ngali hari to ya. Jadi pesan ti ketiga to nya pesan ngetas sulit kalai pesan tu diterima kami hari uka sanak lagau ngari ke sidaya sebilia madah ke pengawang ngetas sulit niang inaya yang nyamba anak dangwa. Jadi pengawang ngetas sulit tu ante nitiah ke rintai ya dito nya nguan uliet kena 16/11/2026 lemai hari 5 lalu uliet dekat di kertas kena pagi hari 6/17/11/2026. Jadi pengawal tak sulit tu dekat diatur berkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujukan semua kamlayan kelebihan yang kita kenglala niang mba anak daguah mba anak danguah ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mba anak danguah tu tau telefon terus ngakai anak Yahweh tau ke Junai bak 013-577-9347 tau ke Jenny bak 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisnis terima kami bawah FM mayung ke pesan ke buka itu lagi ku macam cara berengah. Lalu biar muka kita bukanya kami bisa pesan berat ke dekat Kenateka bawang lah tengah hari YFM Sri Aman. Ada salah muka tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya lagu hari Josh jadi lagu Darah Baji. Kena merindang kita kali hari itu muka peningan . Okey, jadi ya terus macam pesan berat ke bisa diterima kami Pak YFM. Jadi pesan ke Siti itu, ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke datang dari Celenggan Asun atau Kainai Janet. Nuju semua ke Melayan. Lebih lagi, lagi kita ke ngelalan yang laki ya. Yang nyanyi yang Dunstan Burai. Kita dipindah datang dengan pengawal ngintu tau kengta sulit tani yang tu kena 17/10/2026 ya nyari 6 berkah ribu ke 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan kengta sulit tu tadi madah ke pengawal kengta sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur tau ke diintu kena 17/10/2026 hari 6 berkah ribu ke 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ia pesan tu datairi nyinteng anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/10/2026 lalu yang tu dekat di Sengai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Pakung kena malam hari 3/14/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke Diabas Sungai Gudang Merudek Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke Diabas Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Kebelayan Kediabas Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, Sungai Tulang Bakung, Sungai Lawang Bakung, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kebelayan Kediabas Suai Niah, Lamir Miri, Menyang Sedek, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak, Ngau Semua. Kebelayan ia akan nak boleh dirintai ke Bab Santo, ia akan lala giri yang anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026. Jadi nanti kita akan nemu terang ke Silage bekawal dengan pemati niang giri anak munap tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusong 11 1865 7153 tahu kagai linet anak giri yang bak kusong 19 904 5977. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi terang didingan lebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus mendiang ke lagu untuk peninga lagu ke bisa mga dipinta peninga kita ngali hari itu lagu dari Stella Philip Bisik Jalai.

0: Ya, jadi nyaka Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kenaku merindang kita ngelihat itu Siti lagu ke di kumbai ngiga pancar panas semalam pun eh di ini boleh panas maya malam hari. Awas mina lagu di ya kena merindang kita muka ngelihat hari itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau mayuah kita terus mengenai program maruai kita lepas jam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari nyadi dia menyekiti semaya aku tadi aku nak bisik mai dua ikut temuai datang ke konti wifi mega ngali hari itu peninga anak-anak ninuak kita ninga keranau kami tiga leban ranau kami tiga tu tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betong dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur piumka nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngelalu ke temuai aku tika cubah tu ngelalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Mm-hmm. Okay, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni awak anairan kita ninga jakok kami tiga atau bercampur lagi lapa orang kan jadi temuai aku ngali hari itu tadi okay bans tu awak sikoknya video ha udah nyak sikoknya menyadik kita Melayu neh nah awak sedua yang ngau nak kau lihat meh jakok iban aku aku madah aku jakok iban setua tau nyawut aku jakok campur-campur lah jajak ngana jakok bidayo neh
4: enggak.
0: Okay, jadi Cik Azira tu ianya pegawai belia dan sukan
3: penolong pegawai belia dan sukan
0: penolong pegawai belia dan sukan dari Betong
3: betul pejabat belia dan sukan bahagian betul. Betong
0: okay jadi nyak aku temui kedua aku jadi temui aku di kedua yang lalu kedua tu Cik Jojo
4: Cik Jojo pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong
0: Okay, hari Betuang lah tadi tu.
4: Hari Betuang tadi.
0: Tumu nak tanya ni?
4: Tumu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalah ke Sri Aman pun?
4: Selalu tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Okay. Ya, jadi ya terima kasih yang kedua yang kuliah yang limpang ke Rempuh kuliah yang aku lebih lagi buat program ruai kita yang ngali hari itu ne. Laban tahun itu kita nemu pengurami area sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku mayuh nama tu tadi program ke dekat dia tour kita. Jadi awak ke pelabak peningan demungan nak agak kemanya kini area sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke dia tour di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni?
4: Okey. Mm-hmm. Okey. Hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat dia tour pada 17 Oktober 2027 ya tu kari 6 tu lah. Mm-hmm. Badewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebedau 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisik dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukai dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
4: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
3: Okay, kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga 18 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Uh-huh. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang
5: ramai-ramai kita panggil orang
4: majlis perasmian.
5: Betul,
0: ya. Oh, okey, perasmian 17 hari bulan 10 tok lah.
5: Betul.
0: Apa dewan?
5: Dewan Panglima Rentap, betul.
0: Okey, siapa perasmian eh VIP kita Maya Toila?
5: Untuk prasmi kali ini adalah YB Datuk Gerald Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey, kita harap ke Premier pun boleh datang, eh, Bang.
5: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara tu diatur? Jadi minta setuai nerang kamu ke atau Cik Azira ngau Cik Jojo sebarang setuai lah, siapa boleh nerang kan eh.
5: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ingat sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur ne. Jadi program tu diatur 3 hari na, ukai 17 hari bulan 10 aja ne. Jadi tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita.
5: Betul.
0: Hari nama tu bisa beli ada sukan tu tadi. Jadi ya minta setuai berkongsi kan nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang yang tadi boleh terlibat sama bagi aktiviti ya. Cik Azira.
5: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
4: Di padang SMK St. Augustine betong lah.
0: Kategori lelaki no atau
4: kategori lelaki aja, federal ngelaban state. Federal ngelaban state.
0: Okay.
5: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan masukanlah yang telah mendaftar. Ya. Selain tu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech X Betong Tech Explorers, maaf. Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang di dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
4: Walkin football tu dia nak tahu Belanda, ya berjalan aja.
5: Betul.
4: Ya berjalan aja, nak tahu Belanda.
5: Betul.
0: Pakai ni Maya nana.
4: Siapa kah nemu berkeni cara walking football tu oleh datai lah Mayanya.
5: Betul. Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. Mm-hmm. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi, kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti lah di pot healing tersebut. Sekiranya perlu kita perlukan khidmat nasihat daripada mereka, PKB juga bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
0: Lepak yang memberi manfaat lah.
5: Yes, betul.
4: Ya, betul.
0: Okay, jadi Mayu macam program ke di kakak kita ni berapa itu tadi?
4: Visit setakat visit.
5: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober esoknya ada lagi program.
4: Sambung.
5: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita futsal. Ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut itu semua di Dewan Rentap. Kita berfokuskan di Dewan Rentap.
0: Okay. Sasaran apa yo? Sasaran sidak ya ke masuk apa programnya? Nya untuk belia aja atau pembekeni ne? Mungkin bisa ungkup okay yo. Dengnya nama tu sukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur. Kati bisa namanya tadi untuk orangnya. Atau tadi Azira.
5: Okay, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
4: Kiranya hari anak miat sampai ke orang besar.
5: Sampai betul. Orang besar. Kita berkonsepkan no one left behind.
0: Itu untuk orang bertuang aja atau ke uliah orang bukai datai?
5: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
0: Okey, nanti makanya kagak kau ngawin lah. Mungkin kagak ngawinnya.
4: Boleh. Untuk makluman DJ gak, program itu 17 ke Hari Sukan Negara itu 17 hari bulan itu diadu serentak ke seluruh Sarawak, Hari Kucing sampai ke Limbang. Betul. 17 hari bulan.
0: 17. Kami Mesri Aman tu pun bisa ne.
5: Betul. Bisa.
0: Tapi ya 17 setiap aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah.
5: Senam aerobik. Nah. Senam aerobik. Betul. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
0: Ila meh mudah ane. Okey. Awalnya dia apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang asuh kita register tumor. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
4: Bisa sekedar program sidak ya dah ada publish. Jadi bisik ke sida ya ada register tumu nak QR city activity bisik QR yang po.
0: Okay.
4: Kemudian hari kejadian maksudnya Maya hari Sukanegara ke 17 bisik ke boleh walk in.
0: Boleh.
4: Boleh walk in.
5: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan, kita boleh walk in, kita daftar terus main, siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
0: Kadang-kadang kita mendakan apa ya adalah permainan baru, sukan baru, kadang-kadang ia datangnya nak boleh register dulu kan, ia nanggar dulu macam ni sukannya,
4: tahu benda dulu
5: malu-malunya.
4: Tahu benda dulu udahnya boleh cuba agak berkenan.
0: Jadi hari sukan tu tadi, hari Sukanegara.

0: kita aja nah 19 pasukan ketika kebuka bakal ni kau udah bisa register bakal main bolnya kau
1: udah bisa ke sidak sekedar register tapi sidaknya register laban pengawal tu bisa bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya ngadu tu lain ke agensi ya jadi penyampau ya ba NGO empo lah ni ke sidak ngatur ya badia lah sidak nemu berapa itik sidak ya dah dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
0: Okey. Jadi ya ba sasaran nanti ba medak kita ba cok ambil kebandia lah Sarawak ku sayang. Kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke situ programnya. Jadi ba hari suka negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau ba aktiviti dalam kanang 3 hari itu.
2: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21 ribu orang.
0: Ya, boleh betul. Tercapai sasarannya ne?
2: Iya betul, insyaallah.
1: Aku tercapai.
0: Iya.
2: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Suka Negara tahun ini.
0: Okey, jadi ya ke penudi tu sebedau nama pengarah parti tu aku kan hanya atau tadi nanti tidak ya bisa kangau buat program 33 program atau aktiviti sepanjang 3 hari tu. Bahkan ni aku tidak ya akan nemu penerang ke sila lagi bisa nomor telefon ke nomor bertanya atau ke bak media sosial.
1: Bahkan ni bak nanti tidak ke nemu ngau selek lagi sidak uliah ngelawak media ramah kami lah Facebook kami betul. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong Facebook kami lah
2: termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong kami ada poster-poster aktiviti ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi sebab kami pun bekerja sama dengan NGO agensi Kelab Persatuan Sukan Persatuan Kelab Belia so untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah so poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook kepada WhatsApp group dan dari segi surat menyurat lah dan email.
0: Okey, jadi ya kepenudi itu tadi Aci Azira harapan wan ngagai mesia mayu lebih lagi bapak pengawal Hari Suka Negara peringkat negeri Sarawak di bagi mena betong.
2: Okey, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
1: Datang nyukong pengawal engau aktiviti lah
2: sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
0: Jojo?
1: Sebedaunya siapa kedatang harinya habis cabutan betua di je.
2: Betul.
1: Habis hadiah cabutan betua.
0: Nama apa ya sayang?
1: Ke ditemu aku setakat tu bisik motosika, bisik peti ais, mesin baso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sidak belah sampah datai lah.
0: Bisa kita bukai?
1: Pesan siapa bala mayuah ke datai ya tidak ya ke parking kereta bisa disedia lah tidak mayuah uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewan tetapnya.
0: Besar parking dia nah.
1: Besar parking dia. Dia akan sidak parking batik titik jalan nyu
0: ngempang rambukai.
1: Ngempang rambukai enggak jadi enggak penting jadi bisik dadi sedialah dan bisik minta pembenar hari sidak majlis jadi sidaknya uliah datailah okay uliah dah. Uliah parking bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewa rentapnya.
0: Okey. Awah, jadi ya, terima kasih agai ya sedua ya kuliah nama tu tadi Limpang boleh ngau kami bawa Eva Mas Riaman berkongsi kasih dari berita ke cukai mana kita di pasu semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak terima kasih tanya kita di betul leban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih amka aku hari RTM ngarap ke semua

0: pengawal kali kerja kita, perambu pengawal semuanya 3 hari, 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke Julu Ati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai seduai Cik Azira dengan Cik Jojo. Ya, nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita dari Kementerian Belia. Anang malu ke mana ke kami baru Ica kita boleh mulai bertemu baru bak radio maka kesari tau.
1: Okay.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih
1: RTM.
2: Selalu dengan nama jatuh ya, terubah yang mendak mua. Dengan nama mendak mua baru media ramah jatuh. Itu lah keterubah yang mendak.
0: Ya. Yeah. Oh, selalu dengar radio ne.
2: Selalu.
0: Oh, terima kasih mayu-mayu.
2: Tamu ya nak kalah di pedak.
0: Sorry tamu dah ne. Okay, terima kasih Jojo leban bisim kami yang ke kita bawa FM. Jadi peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengari-ari Upis Belia dan Sukan Betuang kalau seduai sudah ngelansak berkawal ngau Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak ke diatur di Betuang berangkat hari 16 untuk angkai 18/10/2026. Jadi kita ngarap ke semua kita ke dia di Serta Menua Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda Betuang lebuh maya tu lah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga hari itu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu ruai tu cantik maya pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tu ngga setiap lagu Dayang Bintang Mawat.

E la gloria Jessica Tima lagu laki sikat Siti lagu ke mayum kadi kerindu ke peningan kita yang ngali hari itu ngarap ke kita kerindu ke lagu Jessica Tima nya tadi sama belum kata perindang ngali hari itu 32 minit lalu pukul 1 ngali hari hagi terus boleh aku bawa ngelat ngari hari wife Masri Aman Megak ngali hari itu peningan. Jadi nama tu tadi nguyang ngekai Facebook kita kali hari itu. Kasih apa yang sedak ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu. Nde awak kesidak ya lebih lagi bersemangat disebut ni nama kali hari itu. Terima kasih yang kainuan Junadi Alayang mereka sama tengah hari DJ Insin sama jalan ke pengawak ku ya. Lalu terima kasih yang kainuan peningan kita ke bernama Lucy Mentali. Minta tebah ke lagu sebarang jak lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke WiFi ngali hari itu hari Sangan Tata untuk DJ kuya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur magang ke tau ke berkeni. Terima kasih mengangin mantu James Pengiran pihak mengangin James Anyau minta tebah ke lagu ri Edi utai orang kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke WiFM ke ngali hari itu. Lalu pihak terima kasih yang ingin bantu Elias Spencer bisa tinggal ke komen mega Iva Vincent Guni Speed Api bisa mega boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni punya neh. Terima kasih yang kainuan tu ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen megah minta tebak ke lagu Ricky L bula enggai ditujung ke semua orang megah ke benda-benda yang ke radio ngali hari itu ya peninga kita hari sibu luat sabli pan bisa ninggal ke komen. Terima kasih mayu-mayu ke semua bela kita Heleni Igo pihak megah Michael David Protesi pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit Ujah Cawang Sapagi Tantari dan Mas Mira Sapagi Tone ngau peringat-peringat kita yang kebukai dan yang jika bisa muka boleh ngau kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu harga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merindang dirimpu mah ngali hari itu merindang semua kita ke benda-benda yang ke YFM tu setiap lagu Rilio James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Yala kori Madeline J lagu Bungai Jabai. How na lama main na aninga kalagunya ne. Okay, terus ngelansa sekedari berita ke nama tu tadi pulai. Tahu pulai ke pemu lebih lagi yang balik kita ke benar meninga ke YFM Sri Aman ngali hari itu ne. Tu ngenang ngelansa berkawal ngapresa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat diatur berengkah hari 26 untuk angka 29 hari bulan 10 2026 tu. Lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat diatur berengkah hari 2 untuk angka 5 hari bulan 11 2026. Lalu ujian amali sains dekat diatur 16 untuk angka 18 hari bulan 11. Lalu pihak mega peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh agai 17 hari bulan 12 2026. Lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026. Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi bak tahun tu pemayu Balan Nibia aku dah register Rempo ngambil peresa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut. Lalu piamka pemayuh Palan dua ngambil peresa tu di strata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah dur ya. Jadi penerang berkawal dengan perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari belalapan 2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih kita mengambil sijil pelajaran Malaysia bertahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu sama sudah nyedia ke Drempung cak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke Cemerlang Mekah ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawal dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke Persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Reho, Kerapa Babas Malik.

0: Didi.
1: Namanya nak?
0: Antek, dek, naik kereta, aneng laju. Lube-lube, aneng liureng, bak jalai bingku, antek api wireng. Itu dulu jadi day. Tek lampu gaduan berjalan. Tek lampu kuning setia. Tiba bapa ke orang bukan. Awak ke selamat datang. Kami dua imam. Nanti diri di rumah.
1: Awak nak
2: anak kita merti keatur penglikun pajalalut. Namun kubah kita nak

Ela que o Edunha Poacuaria Olivia C. Que é esse te lago que brinta lobatang na matuta de Amrinati, ali arito, né? Ok, jadi esse te aqui é pengrami que bisa kadiatur to pengrami di Pusa, inya Regata Tanang Sari Pusa 2026, dekadiatur 16, nyinto ke 18, Sari Bula 10, 2026, bak dataran Tanang Sari Pusa, ya. Jadi, bak Regata tu ilah 31 bengkah tim dekat berbut ke gelar nama tu Raja Tanang Sari Pusat 2026. Jadi ngarap ke Mesir Mayu yang lebih lagi kita ke diau di Betuang pihak muka kita ke diau bak ngau pusat tu tadi tahu sama-sama sampal data ukainya aja semua kita ke diau di Sarawak di tu ngarap ke yang ke bisi lepas pengawak kini lebih banyak tila anak-anak data yang ngakai pengurami Regata Tanah Sari Pusat 2026 ke dekat diatur 16 nyintuk ngakai 18 Sari Bulan 10 2026 bak dataran Tanah Sari dia pusat, okay? Ya, jadi ya sebenarnya kita ya bukulai bah program seruan di kenang kita ke minggu atau peninga. Aku dulu mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

Mulai ke pengingat mengenai lagu-lagu lama, dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Suryaman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bapak.

Ya, lagu dari Dato' Zamriah Merah Kena Jaya Watu Bonoan. Lagu ke terubah di kenaku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito. Lagunya tadi setiap lagu ke bisik dipindah peningan kita di Facebook ke Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agar kita ke agi mengkau boleh mengaku ngali hari itu. Jadi kita itu nyingkang ke program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang. Ya, jadi mayu mengkau lagu keudah dirintai kaku rito dikena aku merinang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tu tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke tahun merinang kita ya. Lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Okey, jadi lagu di kedua ba program seruan di kenang kita ke minggu tu nya lagu Ari Steven Kanang Cubit-cubit tanah sayau. Steven Kanang tu kemari bisa dibaik kami hemrinang mensemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sampai juara tiga sembilan di Betuang. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Ri Steven Kanang tu lagi aku rekamai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Jati Biang. Lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betuang HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu di kecubah tu Ari Steven Kanang.

Biasanya hari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio ora. Ora penyanyi merindu nggo berita. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida kejemat sida nya kliapor induk ninga pati ninga. Ah sida ngalai sida anu namanya tidak bunijip ora lama mana magang. Ora kliap baru rindu ninga.

Ya lagari Andrew kalau hati asai sayat semilu okay 19 lalu pukul 2 ngali hari okay bisti peluang dur kita yang nembah lagu-lagu lama kita ngali hari itu awak terima kasih agai peringat kaki muka mulai kita ba Facebook streaman FM makasih dari Jem Rikan piam ga poni punya terima kasih wai poni bisti medak kami live ba Facebook ngali hari itu lalu piam ga terima kasih yang kainuan samyum pari lu samyum pi jawah mai hari lu bantu ya balat majerbo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jauh dalam semua pengawal jaga pengerai brempu sami lalu piam ga ziauli ya mana-mana lagu lama tebah nuan sarita DJ ya sampai jalan ke pengawal terima kasih ya lalu piam ga peringat kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ya Christopher Carey sama tinggal kena berinan brempu DJ ya udah ngiga nguji ngiga lagu selamat tinggal nyapin tau kan ada ya pak playlist tau kabar sistem kita ini

Lalu pia maka bisa dengan kita juan layuang hari nama to hari batu niah to kaya salam manis salam lelengau tujuan kai kamis rumah ba kuap pasti buti kaya minta tebah ke lagu hari rosden ya tibiang tu sahati ngenang nuan kaya baru dah tebah kita ngarapkan nuan bisa pula dengan kita juan layuang hari itu tak japan ukai lagu tu sahati ngenang nuan tang ku ngarap ke lagu hari rosden ya tibiang tadi tau mengambil nuan ngali hari itu ne. Lalu asulan Cia Patrick bisim tak ada tebah kita lagu sunyi nada inuan dari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua peningan wifi merupakan mereka Udau Ansa ngali hari itu minta tebah ke lagu hari ini yang mereka jemaat saya waku nak ampit lagunya pan nada iba sistem kita tang aku kena kau boleh ngikak lagu bukai hari ini yang mereka jemaat kena aku merinan nuan tu ngali hari itu Udau Ansa ne. Okey, jadi nang asak hati peningan kita kerindu dengan ke lagu Ari Christopher Carey. Lanuang kita terus mendiang ke lagu Darah ngali hari itu.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik dar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ada orang tindang umran ke jaku Iban tulian deh. Leka lagu, leka lirik tadi, debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, dia mesti ikhtai salah, dia mesti ikhtai bekerti sin word, lalu tak lepas ke ya. Jadi, dia aku, kalau tak diterima ya, 6 titik

Yalah Gloria, ni yang makan jemaah lagu Laila. Amai ke Laila ni? Sebenarnya lagu ujap ni kan, yang kita ke bernama Laila ni tadi. Bukan lagu kita atau kebenarnya ni. Sebenarnya lagu ujawai. Kena merinang kita ke kemuka mulai waku meh. Bak program seruan di kenang kita ke minggu tu ni. Jadi jam kita itu kebenarnya tadi peningan. Nyuka pukul 2:30 hari-hari. Tanah awak aku mai kita mendiang ke Siti dan lagu lama tu ni. Kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu tu. Itu lagu dari Antonio Chawi. Lagu ke nama tu tadi. Ngadiang apalah sidak kino. Betul semua lagu tu lagu rindu megang. Lagu celum lias.

0: Ya, lagu hari Antonio Jawi, lagu Chilomlis, lagu kebunuh dia dikenal aku merenang kita buat program seruan dikenang kita kami untuk jadi betul baru buat programnya baringa jam ke sebaka minggu tu dinyela. Kita terus nyingkang akai program ke penudi kita ngalih hari itu program terima me pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1.0.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Beringat, terima kasih kita ke lagi mulai kami muka tengah hari itu. Kita akan yang kami seminah kebuka. Harap ke sama bijimat barantau jalai. Kita akan yang kami itu hari pengadah hari itu. Sama hari pengadah kita lebih muka kita akan itu. Yang ke hari itu, yang hari nur kita ingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kita yang bahagia meh hari itu. Okey, jadi kita itu sama macam pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita peningat apa Facebook ya Streaman FM Mary Antain. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedas rumah biar mega enggak balam nyade mega kuya basungai rebuh untuk batu lintang di Streaman. Enggak ujak ku pesan jaga pengerai selalu kuya. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu apa yang muka Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikir 10 betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco hari itu koya. Lalu apa yang muka Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu koya minta tebak ke lagu dituju ke semua orang ke ngelala kelebihan ke peningan YFM tuju muka angka yang tua ya di Perwan tu lihat DJ koya nebak aku lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert. Okay, terima kasih muka ngenuan tu Jimbai minta pasang kena lagu Ari Wilson empenian yang anak mayuh mata koya lagu lama tu ne nak sempat aku nebak kena tadi Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine, Mian, Irene ngali hari itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapi atau DJ ku. Oh, terima kasih orang kapi dan berita kita wai. Lalu pihak muka Bantan kapi ngali hari itu hari Julau ngatai ke pesan rindu hati tujuan kaya bala ayah ibu petunggal ku ya bas kayo aingkari nak tinggal muka kaya menyadik ya pendengar supaya batu rumah David Ujan dia ku ya pesan rindu-rindu selalu tajak lama nak bertemu kelebihan yang kaya nuanduk ku ya sama jalan ke pengawak tujuh macam anang kurang ku ya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick, oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya, aku ya, aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih Sulan, PMK Raja nomor 2, bersama dengan hari DJ Ari Taman Tungku Miri, mana berita hari kami di Miri itu, aku ya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh, Raja nomor 2. Lalu apa yang kata Talap Linggi Yasmina Mereka sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu apa yang kata Jennifer S. Saleh Ari Yasri Kai salam lelengau ngelawak apa yut ke benung kawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu apa yang mereka minta tebak lagu hari Bolbo Kamat ku atau Stanley Gagak Salang ya jadi je ku yang tebisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, jadi nak ngasak kati balap peningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ricky Anderson Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunganya Pinang. Harap ke kita ke rindu ke lagunya tadi, harap ke sama belum kata perindang. Hari hari itu ne, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Okay, terima kasih agai peningat-peningat kita kaki mengkam mulai kita hari hari itu. Makasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empur Wan Siko. Kena merindang semua peningang. Harap ke sama terperindang muka. Ngali hari itu, madah kerempu bisa medak live Facebook Streaman FM. Terima kasih, Mary Tukang. Lalu, Pia Mega Helen Manawal. Selamat ngali hari DJ, ko ya. Minta tebahkan wan lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang, kena merindang semua peningang YFM, ya. Okay, baru dah ditebah kita. Lalu, Pia Mega Rita pilih tiap tengah kita hari kapit benua medak nuan live apa Facebook Siaman FM panas kami di kapit tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip nak berita kita orang kapit ne. Lalu pihak muka Michael Bungin sama tengah hari Bungai Merejas ku ya. Pihak muka sama Jalaika Pengawal minta tebahkan lagu ini yang Andrew Lantiang ku ya, pada ngembuan nanti cemburu kena merinang rempo. Terima kasih ya DJ Bungai Merejas. Nah, baca amai Bungai Merejas, saya dah nyebut ke Bungai Merejas semarang ku ya dia. Okay. Lalu PMK Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Kucing mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawal DJ minta tebakan lagu hari Aduna Aku Tetap Sayau di tujuan ke semua kawan Facebook PMK Rakan Lala serta muka orang kebenar-benar ke YFM Siaman tengah hari itu. Aku pemisah medan wan live tu DJ aku ya. Tujuan kaya Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya. Nama berita nuan madek aku ya. Ngarapkan nuan terperinang. Oh, terima kasih ke nuan tu Jeffrey Jeff. Siko rip tinggal kena kalak tinggal. Nama tu tinggal ke komen. Mbak Facebook Suyaman FM ya. Lalu biar muka Jimmy Ringkai. Mereka sama jalan ke pengawal DJ panas. Sama kami di tok DJ aku ya. Minta tebah ke nuan lagu anak baca-baca. Tujuan kaya Petrus. Biar muka babak yo ngau chip Roni ke benar kawak jam ke dia tu harap ke sidak ya gerai selalu. Lalu pian ke anang kurang hirup maya panas tau nama tak ke dirup ne. Okey, kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin ngau Nelson Nero sidak lagu ke bisa minta dipindah dengan kita Jimmy Ringkai minta lagu anang baca-baca. Kita terus mendiang ke lagu tau.

Ya lagi hari ya balbo kamat lagi jantang kadang kata tak kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul tiga ngali hari. Ngarap ke kita ada perindah meh ni ngak ke lagu kepada yang mayu lagunya tadi lagu ke di kerindu ke kita ke bisa dia pinta kita apa Facebook sama FM ngali hari tu ne. Okay, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa dia tinggal kita apa Facebook sama FM. Terima kasih yang kain wanto Salisha Ganyon. Hari pakan tu DJ KM tadi bahkan lagu ri Anthony Igo Anthony lagu Melika Pengrindu di kena yang berindang. Sida Monica Giman, Dominic Dasi, David Piamga Miliana Limit, Ngelambai, Brian Banyik. Ini dia ke donut apa dasi garap ke sidaya terperinang meh ngali hari itu ke ya. Terima kasih ngake Nuri Chenwi yang minta debah ke lagu Rigan yang asan sebarang aja lagu di kenaya merinang semua ke benar-benar yang ke YFM Sri Aman ke ya. Lalu Piamga Maria Asim minta debah ke lagu Ketubah Beklalari Nancy Kadir kena merindang Derempo. Piamga sambil ngaga barang kraft tu DJ ku ya. Lalu terima kasih ngaga inuan tu Cats Catherine. Lepi Piamga Indo Kenawit Pan bisa ninga Komerono Manijar. Siapa lagi tu ne Richard Nui yang Michael Bungin minta debah ke lagu Richard Lee Aku di Tempayak kena Rinan Rempo. Terima kasih DJ. Lalu Piamga Max Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching bersama ngali hari DJ minta tebah ke lagu minta ambil pula dari Stewart Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajik ia akan berjual di tamu pasar semanggang dia ngarapkan semua barang akan dijual sidak ya tiampat pelaku habis dibeli orang sehari itu ya. Okay. Lalu Piamga Mary Ubon Martin rindu dengar ke radio ngalih hari itu. Okay. Aria Pujut Sungai Adua Miri panas kami itu DJ Kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu Piamga ini Kumang beri sampai jalan ke pengawak DJ ku ya panas semat kami di kapit tu minta tebahkan dua lagu di tujuh ngagai bala ucok ya Kumang Piamga Dian di dom cantik nanti kamu gagal pai kupi naik Dian inai Kumang ngau bala menyadek ya di tatau Sunny Johnny undur ngarap ke semua sudah sampai gerai lebih lagi ngagai akik Kumang ke benua mama dia tau ku ya tu ne nak tinggal ngagai ipar ya apa Adin ngau inai Adin ya ke benua ngagak perau jam kriato po ngarap ke perau kriaga nak kelalu ringar mana. Okay, mendingan. Jadi, dah berasai megat jam kita itu udah datai bapaknya kita ke ngetuh lah nak lama. Awak ngelah tengah hari leban minggu nyelak kita dekat temu baru. Bawa ngelah tengah hari hari wife Mesri Aman megat. Jadi, kepenudi itu peningat. Kepenudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu hari Gwen. Lagu Sanggup Aku. Ditujung guys semua. Kita ke udah bulan dengan aku. Kini hari pukul 12 tengah hari itu tadi. Bawang lah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. Ya. Jadi minta ampun ya guys. Semuanya kita ke bulan 3 jam. Tu bisa salah sebut kini. Bisa nama tu tadi. Nak nyamai di dinga kita kini. Ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay. Betul baru kita ibu maya. Bukai. Bukan laku. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentang
3: ngalih hari.
2: Ngalih hari.
4: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
5: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
4: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
5: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
4: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban, nada yang agib kongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
5: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
4: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Okey, Anggas nyanyi lagu diberi nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengar dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okey, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat dengar ke kami. Beringkat hari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai nyawaku Raja Spooking untuk RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz pemegang di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bendur-bendur ke Bukai. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Pemegang dengan cara online RTM Klik, aplikasi RTM Klik, channel 0871, pemegang channel MyTV hingga portal radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih megak ngagai pengelola program kami hari YFM Seriaman hanya Insin Kibuang. Kita mulai kita dalam segmen ngelah tengah hari YFM beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okay, jadi lalu ke semua kita ningat ke kami, terima kasih megak kita keudah ningat ke kami, ke benua ningat ke kami jam kedia tu nangira di nindur kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke baru rumah panjai. Okey, bagi kita ke bendun terba kereta berhenti jalan jam kedai tu ngarap ke sama berjimat. Selamat datang bendur kedai tujuh. Terima kasih alam pemilik kami Bawa YFM di stesen pemerintah kita ke ngali hari tu. Okey, kita ingat ke lagu ke sekali tu lagu Embu Joy, lagu Dinyame.

Okey, jadi ingat materi lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Ndak Midang. Okey, jadi berdengar sudah kita berpindah dengan lagu Nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke City Info Berita tu. Atau ngenang berkawal dengan program Kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Okey, bagi benua Kuching Siri 5 dalam tahun 2006 berserimbang hingga Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi program tu berdengar ANMS tu dekat dia tu rujung minggu tu ianya 17 hingga 18 bulan 10 2026 ianya hari 6 hingga hari minggu. Ba Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi Mensia Mayua sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur pengawak tu ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawal merasa pengerai engkau ndak berbayar teka percuma. Okey, bisi mega pengawal merasa ngeli, bisi mega meri tucuk vaksin influenza ungkup orang kau dah besar tuai teka warga emas tu belinya engkau ndak berbayar, bisi mega ujian HPV percuma teka ndak berbayar. Okey, udahnya bisi mega datur pekit baka aerobikten, pekit nyura, paket Kedikumbai snack sehat, pia mega nutri rest. Okey, ngau mai lagi program kebuka bisi quiz, pocket talk, bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang berkau ngau program Kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat. Kena ujung minggu tu dengan 17 hingga 18 bulan 10 2006 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Terima kasih bagi dengar laban terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke penindok nuan, bekenya meh.
2: Bekenya ke penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok nuan bekenya.
1: Bekenya ke penindok nuan, bekenya meh ulah nuan eh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Okey, terus gulai sejalan dengan kami. Ninya ke kami ngalih hari tudinya dalam segmen Rentak Ngelari. Okey, jadi pengeluar program kami Menti Sigih udah nyanti ba arus lipun kita jam kita tu berkongsi ke info berita dalam program Berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari Ajis, selamat
0: ngelari kepawa. Terima kasih. Oh, berita mana?
1: Berita ada rempo mana tu? Ya, hari kami di kapit cukup panas sore itu aja. Kau rasa ya mas sore itu berdarat na boleh penyamuah sepeku kau no perlu tusuk lah mana. Tapi tak ada bisa hujan lah.
0: Apa ya? Nanti bakal kami di Kuching tu. Mai aku ke Pansut tengah hari tu deh. Tahu di kumai panas, tapi sih kita doanya bermuah kepada aku.
1: Abu muah ne. Kami di kapit. Ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk kepada aku jenis kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balak direk ke jerebu pada aku ni jadi udah hujan tu. Mana hari tu bisa bisa penampai aku kita.
0: Jerebu gerai je. Adrim pun gerai mana? How?
1: Ya baik ne.
0: Okay, nanti terus berita rinduan di kapit ya.
1: Iya, okay, terima kasih Haji di Kunti YFM di Kuching. Apa ni kamayu? Mari selamat ngali hari. Asal bertemu baru buat berita Bata Rajang. Tajapan bisik lau mimik tangkuna kauliah mai ke peninga. Sekedar hari berita atau ke info hari kami di kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peninga. Nanti kita berhati ke bala nebiak sekolah atau bisik sekedar sekolah. Udah banyong ke buku teh aja. Senuna berasa ispek kuna. Nu ambil ya meh tahun tu pihak aku ne, antek ku namanya bisa balane aku kata ya udah banyong ke buku tek, dan nerima tahun baru deh pihak aku ne, pamanyo ujung tahun tentu ya bisa dari sekolah, bisa megang atu, ya majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC, atau diterima kita dari sidak sekolah. SMK Kapit buat tahun 2026 ke dekang atu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dekade atu kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau pelabur hari pukul 7 pagi ngagai pukul 12 tengah hari. Mm-hmm. Jadi pengawal tu dekat dia tu Pak Dewan Mesra SMK Kapit. Jadi kita apa inai intinya mak kita ke ABC anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita mega ngatai ke Rempo ngagai pengawal tu au ya nyak siti mega info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dekat ngatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke Bukai ke sekali tu nyak bekau ngau program ke dikumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat dia tu ba rumah Nadiang Nangas Lentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali ya. Jadi pengawal tu dekat dia tu hari 6 tu 17 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi peringat mayu kalai program ke BC dekat dia tu pelabur pukul 10 pagi dia pengawal sidak tu mereka antara dia petangguh dekat mereka dipejadi kalai sa diguluk yang berhormat Datuk Weston Uka Anak Umum hanya timbalan Menteri Digital kalai mereka kapan Parlimen P216 Hulu Rejang. Mm-hmm. Jadi nangkan kenyak mega sedari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai nyak ke mega bisa jatuh dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 berita ke bukai tu peningan mayuh dengan mega ajis di YFM. Mm-hmm. Kalai agi anak baru bekau ngawa info hari hospital besar kita di Kapit. Kemadah ke klinik Pakal, hospital besar kita di Kapit ke Bendung atau ke kedekat naik taraf klinik Pakalnya pelabu hari 17 bulan 10 2026 reti hari 6 tu nyalai tentu ke kita ke bisik agak temu janji ngau klinik Pakal nyangkanya kita bisik nerima telefon kini bisik nerima WhatsApp kini mesej sari sidaya ala banyak ke temu janji kita bisik diinsu ngakai hari bulan ke ditentu ke jadi nanti kita nerima nyak nang bakal selama apa ya tadi jadi ya tu dekat di pejalai ke nyentuk ke tembok lalu dekat di padah ke baru nyemak kita bisik utai ke dekat tanya berkawal dengan bagi temu janji kita bak klinik pakar bagi menua kita di kapit kita tahu batali paun yang kalau moto 084-796-333 084-796-333 sambung ngagai 273. Ianya info hari hospital besar kita di bagaimana kita di kapit berkawal dengan klinik pakar. Nyak meh haji sutai ke boleh dikongsi ke aku ngau peningan banyak kita hari kami di kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya au lemari awak kami di kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu boleh baru nginuan dikonti di WFM. Terima kasih haji, selamat jalan ke pengawal.
0: Bye bye. Ya, okey, nyedinya benarnya pengelola program kami Menti Sigi ya. Ari Kapit udah mai kita info ngau berita, okey. Ya, jadi benarnya terima kasih halaman terus segulas jalai terus ninga ke kami dalam segmen rentak ngelari WFM. Kita ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Urai, lagu kedua nama Dilah Tanah. Okey, terus ninga ke kami WFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya subak kami tu subak segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu subak laba ya ke selalu pulai ke muka subak desa selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik pai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari ada ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Okey, jadi peninya kes kali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info ari Dr. Siong Jing Jing ari upis veteriner bagi menua Bintulu. Okey, itu berkawal ngau program merit tujuh vaksin anti rabies. Okey, jadi kena 15 nyentuh ngagai 17/10/2026. Ianya hari 4 nyentuh ngagai hari 6. Okey, program tu dekat diatur ba nanga tahu. Okey, jadi program tu diatur mindah dari rumah ke rumah tu peninga mayo. Okey, jadi engkau kita ke diau di nanga tahu sama bersedia meh nerima peratai sidak ke merit tujuh vaksin anti rabies maya tu. Okey, udahnya kita kediau di data kakus. Sidap siratai kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 10/2026. Ianya hari 3 nyentuk ngagai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita kediau bak nengah tahu ngau data kakus. Ngarap kita sama berhati ke info kebaru dikunci kaku ke lemah itu, okey. Di nengah tahu tadi 15 nyentuh ngagai 17/10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23/10/2026. Program meri tujuh vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing, Ariupis veteriner bagi menua Bintulu, dan berkongsi ke info ke lemah itu belengu kami bak YFM. Okey, kita ibu peridang ngau lagu ke sekali itu. Kita bisi lagu Ari Mary Camilla ngau lagu Tujuh Mimpi. Tang sebelumnya kita dengar ke dulu lagu Ari Alex Swan, lagu Merampau.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal S2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelaik ya. Sidak ya, auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu jatuh memayau, nemu berjakup kau udu. Nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau mendak Cat Whisperer ni ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kan nemu berjakup kau jalo cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau kau jalo. Tetai di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak aja. Ngau jalo-jalo nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jalo.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat keri ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kedua-dua.
1: Tidak aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai Sejalan.

0: Nyangkar.
1: Nyangkar tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita.
2: Semerat pagi. Y 9-12. Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai. Merindang malam.
0: Y FM. Segulai sejauh.

Okey, berdengar pukul 5 setengah lemai bakal selama kita ingat ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita sudah tiba pengujung segmen kita. Nak atau ajak aku gulang kita ke lemai itu. Okey, halah bandu tu kita ingat ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangkuk berpengalaman dien dulu. Selawak bekal sekolah baik deh lagi.
1: Eh, antuk. Mau jalan.

0: bersekut, buat sekul lagi.
1: Upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah, ibu minta upah ke buka air, meh. Alah, jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni rasai. Jampak deh. Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Enggak, lama udahnya.

0: Dime con el chocolate. Otra vez ahí, no hay nada de cadena. Ok. Ya me estoy. No, hombre, como que apaguito, hombre, que ni más caí. Ya te digo una broma. No te creyera, Joto. Ya. Un tu amo que está, ya me. Más caí, un hombre. Sí. Nah, makai kenyang-kenyang lah kita ke sini. Awak tak, awak cepat siap saya. Oh, makai ni sanggau punya. Oh, lihat sayap, mangkuang tiang tu ilah. Oh, mak, ada ni tu. Maka kena cun, aja tu pedaku. Nama tu ni nilai kekurang ini jadi itu satu, dua, tiga, empat, yang sembilan nyomnin sembilan bukan sepuluh itu kayak ini kembali ini bukan aku salah tiap ini salah kira aku tau hitam-hitam tiap aku tu bisa salah mimit nyin dua tiga lima ngom si kok kemit nyin sembilan oh lagi sembilan kasih lagi sembilan kok ini jani ini kusang hal tu lari aku ngomit ke kulit aku mahu mama aku mahu ke kulit aku lagi ketenang jani tu mahu tai ini emang bangam aku tu. Itu kencan itu nyongau kukulita.
1: Lebo maya nemiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Eh, Wanuan. Nama cuka adanya. Maka kebisik ngelantai utai bermua.
1: Akai. Angau, angau. Nasib pamai tak ada angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tak ada. Aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah. Nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya. Aku tak ada angau. Ya, ke benua berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Nama aku buat kereta buat muanya nyenyit brek dia. Nama mesti riba bakanya. Asal belajar nama lisian baru renya.
1: Ya mangau. Ya nyenyit mebrek tadi. Aku nyenyit meh. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya. Puji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meleti. Orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Tintu kan. Tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sedang udahnya.
3: Kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada poren. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cangkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuat. Nama dia nyoga gesah nuat. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu di banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang me tadi banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban dia kenampung keritanya tadi. Aku nampung dia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah beti yang madah. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu lah nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilap tuai rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak. Pedak dia memesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang linun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai dari baduan untuk minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, maka kita serumah bak luai. Lagi, sama ke lagi?
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Bapa dia gerak jari. Bapa dia nak baham ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita ni. Sengau dia jempat ke dek. Kita pedak dek. Siapa kempu janik tu? Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Mana lagi? Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak, temukah aku jual ke Cina. Dia besar kenyoknya lagi.
0: Apa? Besar janiknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Gini dia melayi nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi habis cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak belakang janiknya, bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang pula dia. Nya tulis hanga tulis jawi, ngambil ke janiknya mai kala aku ya. Bukai nan mu, kai je sanggau ni bisa sekolah. Sekilia aja, si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi.
3: Apa wantau bisi cap es badada janik to? Sabrina sangau. Patut di ngelala jani ia ke rumah. Nek hati ketua tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya rumah aku ke jani aku tu. Tu ke jani ke diri kalau kelaman ku henti yang gila. Tu ke jani ke pemandu pesai. Sesikit perawat jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita meluluh deh.
4: Nama nenek, nama terma di sabak deh. Sapa keparainya.
0: Pernah di pegawal di jamuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jalan semuanya lepas kena langgar kerita. Tuga jalan ke pemandu di kesayang aku sama pemandu pesai. Tuga mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang lesovi. Beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku meri jani tadi penyut ini akan pelak jani ini tadi. Nyo masuk dalam kerumpang babi ini nomri makai ini kaki aku. Nyo tu duduk bajani aku. Namun di nyo terujuk sidak ya aku. Nanti pada utai. Nyo ukai ini nama abak kita ya. Nang suara meri jani lagi petang. Aku ini pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucuk dan nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenya. Aruh tu sanggau sanggai ngau badu-badu perangai dia tu. Uji terjabutnya. Tergigit jani dolam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata, baru kuat gigi mata dia nyebak rogi nyawa dia.
4: Kai namanya ya ke rumah. Pagi tadi ya ke pansut keluarkin. Tau kan nganyong ku ngagai sekulakin, ngagai ben sekulakin. Laban kebisi cio-cio kebaru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincolnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamak tau. Tetiap pagi nari kalak-kalak nganyong kongge ben temu nganyong kongge ben. Nanti ya tumu meri janik makai. Nyau bau sekau waktu lah tuai ajarak. Kok ya nyau janik ngai kecilnya nyioma. Ngai ke stiliat ya labuah. Kok ya ngai ke siom cikgunya. Labuah stiliat ya. Stiliat tu dah ini kunya.
0: Kejuru sama itu jabuat. Ya tu aku nak ada jangkau mayu atau tu rumah. Sama jani aku dah kena langgar ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulang ting langgarnya. Sekilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerja 5,000. Sampai orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau?
0: Meh, kati tau bekenya minuang. Kula ke munuang janik aku nyak ngantek janik aku. Kati tau aku kemaya ulang ke nganteknya. Aku sayang atua begetuk minuang.
5: Aku madah kede sangau. Dek, kalak ninga kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai kala ninga tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Isi atu berkenyap, ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupik sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesikuk jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut. Kali ngau 250. Pikiran ni. Kumai dia nak mayu anya. Di mayu duit. Mayu harta nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngau nundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja lepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bakal kami sidak tu rumah petian tadi. Dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sila sepita kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedek dan nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermamain ngundang. Undang-undang. Ha. Kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadi tadi. Ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Ampun, ti bekenya jabutnya masalah lah bayi hakin lupa ke janiknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal ti meri janik makai. Di nak kena hukum lah. Nanti di nanti duit jual aja emasnya kena mayar. Nanti tidak cukup emasnya. Nanti punya masuk. Nanti kandang janiknya. Ngambil kurang nyual di pemam. Kena nambah mimit pemam.
2: Cerita di dalam temui kanyuak kalinya ucau. Saya umai kejamik sangaunya. Kanya umai tadi sikit udah salah orang ke ngempu jelu nanti jelu silah ke lek sesegau. Nentua ke ngacau ta jumpai orang. Ngamujuan ke kereta orang belantek. Nasihatnya nak berbani bajalah aluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupik ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gaga rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gaga jalan besai. Besai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. Muka apa dia yang kita ucok dengan mereka? Kita merti aja kejel minta kejelu tupai kita. Nanti orang ke ngeluluk ke diri, nanti sangau nanti manggai. Jangan buat ngetuk rumah peti yang melini di bem. Banuan mati mati, rumi nuat menikami di. Program Landa Ruai itu

0: berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua, Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagak hari bulan ti baru. Yang kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajapan hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisa diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baruah, lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai cakup Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersuimai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Menua Sibu. Dia upias nemiak lumbak ngau main pelilih Menua Sibu dekat ngatau program pelanak 5 km HSN ngau Family Walk HSN Abu Gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah hari yang megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robik pekit nyurak membuah 9 sepiak 3x3 basketball pekit aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Ok, lalu berita kita ke penduduk bakal ngau jualan ramah mendani kadiatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai, lalu kena ke 17 ngau 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur Pak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk kengagai 9 malam. Ini tadi berita bakal ngau jualan ramah mendani ke bisi diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani tadi mujung ke Helawai Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
1: Yo.
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey. Ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malatnya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu.
2: Ada eh. Terberundi yang kedini, kau minta sponsor deh.
3: Ingat yo, main

0: dito. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

sebuah kedai kedereba jauh mansang ngagai menggeri kucing sama kedai nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semaraha. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di semukui nama berita. Okey, ngarakan lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur. Di kucing serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgau Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu Bintulu Kapien Miringgau Limbang. Nadai hujan malam lagi di kucing serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Pian megak di utara Sarawak berpuput dari timur ngak penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi kesuah. Pengangat ngak penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuh ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyebut ya mandak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus dengar kami Sada Lemai 3 jam nyentuh pukul 9 malam tu lagi merindang kita anggal lagu ke di Sada Edward Pusah saya nuan nak nemu ya kedua lagi nginjau lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Kembali kita ke Baru Muka Radio Lemai Tu Sada Lemai. Terima kasih ya. Okey. Terus dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku natai ke pesan ke BCD terima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 Minit Lemai.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu, ianya pesan pemati. Diterima datang Jackson Renang, tau ke Agum, madah ke menyadi ia. Tracy anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Udan ada 12/10 buat rumah apa ia. John anak Ansuk, tau ke Apai Chi, buat lorong permata 19 Sungai Plan di Bintulu Pesan. Dituju ngagai kaban belayan ke ngelala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepemanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kaban belayan ke Diau di Pelilih Seratu, Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau. Kita ke ngelala niang Tracy anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah diintu bala manyuh, kena ke malam tu 14/10 dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 4 15/10 bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sebenarnya dekat di Sembiang kedulu bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi. Kalau pelarang ke Siliak, tahu telefon ngagai bangga ngenak lumuria 019-887-3159, tahu ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati datang dari Muri anak pantau madah ke Indaya Yud anak Singkir. Yud anak Singkir dan adai 13/10 pesan dituju ngagai kita kengalan niang Yud anak Singkir. Ianya Upung anak Singkir menjadi niang, bala di Tapah, bala di Jungkung, Empelanjau, bala di Melugu A, ngam Melugu B, bala di Melugu Tengah, di Melugu Tembawai, Entulang Kasai, ngau bala Entulang Jambatan. Engau semua bala kita ke ngelala niang Yud anak Singkir, tau ke bini niang pantau anak Jurai. Mayang itu engau ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya. Kalau pendarang kesili atau telefon ngagai ucu ya, apau 017-8363-294 tau ke Acan 014-20-610-90. Pesan ketiga pesan pemati muka datang dari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madah ke pemati binia Alice Kelemon anak Joshua Megong. Niang tu udah nadai kena kari 2/13/10. Diintu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke Saritu hari 3/14/10. Dianjung ke pendam kena ke hari 4/15/10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebostel Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasien, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ansoli tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13/10 barumah yang pu di Jalai Pelungak Baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu, kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4/15/10. Dianjung kena ke 16/10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak rumah Mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Keduh Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuung, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kebab belayan di Ulu Awiak Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban. Gau semua kita kengalah niang Ensali tu kalai penerang ke silia tau telefon ngagai lumur tu nya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu, pesan dituju ngagai kabar belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepuang Engkeramut di Nyelam, Kelawah Panggil Melugu, Poai Entulang Pakit Pungguk, di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besar hingga semua kabar belayan di sebarang alai Indur Diau. Madah ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balaman 16/10 hari 5 baru mahdumi gua dalam Dau di Suri Aman dianjung ke pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datai hari Ati anak Tum hari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau madah ke Indaya Candu anak Jabiang. Candu anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu anak Tatau bala di community Sepurun Anap Tatau, Baladi Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, kabar belayan di Jalan Jepang Kuala Tatau, di Anap Ngau Kakus Tatau, pemegat semua bala kita kengelala niang tu, kalai niang, candu anak Jabiang dekat diintu, ba Fusiu Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat dianjung ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10, tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bahawa renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: Di kereta kita ngagai YFM kalau pesan
1: gayanya hari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 7:25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: YFM.

0: Ya, kini dengan kami Saudara Lemai ungkap ya, Lemai tu ya. Nampun baru pesan ke sekali tu pesan pemati mereka data dari tipuong anak jilan tau ke indai tangai madah ke laki ya timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2, 13, 10 ni yang tu dekat din tu bala manyuh kena kari 5, 16, 10 dianjung ke pendam kena kari 6, 17, 10 pesan dituju ngagai semua kaban belaya kengala niang tu di sebarang alain durdiau bala kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil kita tahu telefon ngagai Catherine Timbon agak nak lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama indai ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau besarak bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama aki unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engau bersarak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawal tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetas ulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sida ia emba anak danguh pengawal ngetas ulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetas ulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai ngena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetas ulin gau muain terbalu datari celenga anak ason tau ke indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai. Dipintak sama datai ngagai pengawal tu enya ngetas ulin gau muain terbalu dekat diatur 17.10 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetas ulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan dengan madah ke pengawal ngetas ulit Ika Sidaya ingat niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17.10 hari 6 pukul 7 lemai kena cara sembiang rumah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau rumah Antering rumah Augustine di Temesu rumah Malang Lamak di Bayan rumah Juki rumah Anggit ngagai di rumah Enggu pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana Tamin Batu 36 Sekuau Batang Oya di Tamin Tabau Bawah Celum Bawah Borak Dijah Tamin Ulu Dijah Selangau Pelugau Balingian Nanga Tajam Stapang Bukit Kisi Sebakung Dijah Bala di Kucing, serian gau semua kita kenulih dirintai ke ditumagang kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesilia tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 0138202730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 0198898013.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
0: Sebelum nyingkang ke jam kedua Sada Lemai, merindah kita dengar lagu di Sada Jena Rino Juraki, Beli Yang Emas.

Ya, perhati ke jambak dinding, jambak lengan, jambak kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sadar lemai ya. Bakal selama 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM. Mending ke lagu kelemai yang band Nuan berulah lagi lagu ke di Sadar berangka jarup BC ungkap diri. Ya, terus dengan kami secara online. Mega RTM klik tau ke channel Astro 871.

0: YFM di muka 98.7
1: YFM. Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didingal ke 8 bulan 6 1954, lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7 bulan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20 bulan 6 1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jakui Iban. 8 bulan 6 1954, Keterubah ya Jakui Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakui Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakui Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4 2005, Radio Jakui Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1.1.2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke Baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga kejaku dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakub Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1.10.2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Lagu Bisu Ungkup di Berangka Jarum Main Jam kita 7.18 minit lemai. Lagu ke dikerindu DJ Sam kita ya. Bisa dibayar buat TikTok info tahu di betapa lah kita. Lagu juga dikerindu DJ Ibin kita ke Benung Mandu Alau. Okey, nyangkuang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam madah ke gaya hari di Miri Manah lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya udah berita lagi. Kena berindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarak ke semuanya terperindang magang ya. Bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai sambil-sambil ninga kami ba dapur tau ke ba palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyuh tau ke kita ke benung makai kediri-kedirinya ba bilik sewa kini wai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkap ya lemai tu 14.10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai kita mendingkan lagu Frankie Wilson. Ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kena lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Jam kita ada terpukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pegawai nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mending ke isi berita. Jematan Muara Lasa bagi menua muka sudah nyaup mengangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di menua tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebook ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebaka nyengkaum jematan marudi engkau jematan sebawah. Ia masa ke Jakudal Buhia kenerima penemuai Saraban Orang hari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ndak ngubah utai kediguna ba akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rafai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke merit degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetap ke patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduate. Pengawal tinambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajak pihak formula ti entap dikena merit bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sofia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruang setipa enggau perkara 112 di Constitution Perintah Besar Enggau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengarap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Enggau Sarawak. Sikut Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa berkot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawal Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiat dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak ngena sahup hari polis. Kod megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang megau udah dikemendar ke dijamin. Ngau duit jamin RM5,000 serta dua ikut orang penjamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 ikut orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba'ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk
Madaka tiga iku ari sidanya ditan nitih ke section 39A breaker 1, lima iku ditan nitih ke section 12 breaker 2, lalu 12 iku lagi ditan ke ngena section 12 breaker 1 breaker A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datang mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mengendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 Tinyerangkum Agih Belanja Tambah kebulia RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas lalu dikemendar pemudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madah ke agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis Baupis Menteri Gau Upis tinada nerima agih belanja tahu kederima agih belanja ti indak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiyah Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megat sama bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tu nyak kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barbian diminta pengelikun raban orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbaik diperunding ke. Tentu kena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat memenua pesisir di Sarawak oleh semampai dipejalai ke. Ia mengangsat protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insurans ke sidak tiga waknya ditambah ke. Tunlangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbaik ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta Komiti Khas ditumbuhkan gaul lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Ia madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak dan diberi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu gaul orang manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke enggau rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke enggau sesi bertanya endur nulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya udah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sampai menteri kuasa ngau pemeruan rampak menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Seminar ulih diketuka udah lepas tempoh ke ambil senadaya 20 tahun dari maya tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetapkan. Dalam tempohnya pengawal ngemata megat dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan enggau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Constitution Perintah Besai lalu bedau tembuk. Safin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai bak prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Enggau Sarawak nya semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal di nambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak benar ke ngena majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal di nambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 nitik kerusi tiudah dikebenar ke dalam tahun 2025. Kedua tu Sarawak Ngau Sabah bisi 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan, Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembundar dalam tengah tahun 2027 nyinilak. Sapit Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
Badakah projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke Bebatu ngagai jalai belakian. Bejaku ngagai kaban, hari sita Batu Danau, Dato Aidil Lariwo madakah nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Dia mit ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia gi tau bersekolah bersekolah perintah tau ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tau ke apai kandung anembianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk anembian mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tau ke apai kandung sedatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadaka dalam surat beranak anembian mit. Ini ujung ke berita lemai kita ke lemai itu. Ngaunya kita mending ke batang berita baru. Jabatan Moral Lasa Bulih Anugerah Engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke bulih 120.3 juta ringgit. Pengawan nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Hey!

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo melanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Latte.
6: Wo si Huaren.
7: Nak ngira siapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
4: Bersantuk Ari YFM.
8: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, kaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti. Semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngage jam ketiga sadal mai nyapa balik kita ba fan page kami. Okey, Alex Delta Bina Wata Barau di Angka Lili MA Benandingan Wan kelemah itu celap ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animit di selulah betung bulan tengah rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Ga David Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Bapesan Meh Kokia Ngar ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Miri Ningan Wan ke Lemai Tu Ya Minta Lagu Dah Kalak Sangkai Baati Kena Merindang Diri Bum Ngau Semua Peminat-peminat Setia YFM Kokia Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai Nor Angkat Megau Sinyapa Minta Lagu Isali Sulu Aku Ambai Urang Kena Merindang semua peninggal kita ke lemai tu Ningan Wan Ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Cecilia Kuisi Nyapa Megat selamat bertugas kita rancak dulu menikah lagu Joget Pakai Ipung lagu di Sada Sain Sajai nyingkang ke jam ketiga Sada Lemai gau lagu dari Marilyn Billy Baka Tunggul Angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nyawa. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan pangan diri ni. Jematan baru ke Besabung ke Kandang Menua Chinangau, Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiada penerang rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari itu tadi kalau jematan tu ke bendaria udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti lagi ikonik dan nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina ngau Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat buka pagi lah ni tiada penerang dari agensi berita rasmi CCTV. Ia madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembuk di gagak pia megak facility custom ari raban Korea Utara kepada di tembuk ke ni dia ke penerang ari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia ke ngau 4 lurung sepemanjai 3026 meter tembuk gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, jematan sejingkat udah beringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi beda berpeluang mansak ngena jematan nyawai. Okey, bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Megah Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamanya guys, Tuan Budit sembunding ke program kita minta lagu Arisa live version Ari Tanah Bernyang akan merindang kabar-kabar ke ngelala ke kia. Selamanya Tuan.

Ya, yeah, kita ke visi nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tu ni. Okay. Tanggam teguh tali semaya kita. Wai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan saya Francis Ancis. Visi mending ke program kita. Visi nyapa. Terima kasih. Pia Mega. Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman, Bendung Kawak, lemah itu Ningan Nuan. Terima kasih Lina Bugis juga mending secara online di Johor Balat Amai, sebun badi itu MA Kekian, jaga pengerayau Nora Piling, Samab Dugas, Katie J, Megawisi Nyapa, Ujan Bangat, Adi Serikai, Maya tu MA, Kokia, Catherine Robin, Sinyapa, Ellie Spencer, Rini, Sabai Mega, Ujan Bangat di Serikai Mega, Kokia, Mami, Abah, Luisa, Jugi, Mary Bon Martin, sama visi Nyapa, Pia Mega, Kaban kita di Betung tu, James Nuyeng, MA, Nyak, Ya Boleh, Kokia, Under Control, Nuan, Lemai tu, Hari Demalam, Nyentuk, Kesari tu, Gawa, Kokia. Terima kasih tuan, sampai dengan kami. Juni Ben Mega, visi Nyapa, Monica, Maliyah Bungang MA, Ningan Nuan, Rosli Yau di Bayan Tasik Mukah MA, tebah ke lagu nanti sempat lagi. Christopher Kelly kena merindang semua peninga kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya, Ujan Memusi MA minta lagu. Ari Reza Reho kena merindang dari impulah engkau semua peninga kita ke lemai tu. Cecilia Komin Mega, selamat bertugas MA Kokia. Terima kasih semua bala kita ke sini apa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita ya, kebaru dah di update admin kita ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey, kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemegaung ke via jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George Jedi, lagu ya Dara Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter, 7 bulan 7 malam. Kena rindang ata engau keliang di Desa Ilmu mending ke program kita ngena 101.3 FM, tentu ya sada lemai segulai sejalai YFM.

Budi Pita 7 bulan 7 malam nya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mending ke main asal kita yang kau biar malam tu pantun dikena aku nutup sadar lemai kita sudah mending ke berita pukul 9 malam tu lagi ya ditampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam ok ngenggam semangat malam tu engkau DJ handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi nih ok apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ia malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megak didengar secara online RTM Klik ngau channel Astro 871 lagu ke penudi ya sada lemai lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam ya ok ya kepada terima berjumpa Pak Jalai Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bagaimana pesan DJ Mega semua ya ok jangan lupa untuk bahagia.

0: FM. Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Nasahar nyuang nadaena ngemadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tampak sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Ujianan guai mamunyi makita akak ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang war kuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lagek kanya diarar nguang.

Tuba ke mak, aku ninga kita orang ino. Aku kanusi beradi ngan luang kalempuang. Dia subak luluang, nama dia subak deserah kasrudang mawang. Kancuang buah tamaruang, niti takang berserah kapsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang, betua dari kita orang ino, betua de bulan nuntuang dah kembuang. Dia dah merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang lah geluang. Ninga nyawa kita darah dah kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang bulan haterang. Dia bumbok pemangkok dengan puak kumbok bali balung buang lekak kepada rak lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada resania inai dengan batiak bali balung puang. Baik kepada rak lima piriang tepuang dia tujuk pemangkok kita nuan nok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang, pintu tapang, tatiang timbang, ujuang garunuang. Datai deruai, sungak nyangai, suah nua orang tuai, duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap, tinggang singkap, papan balampuang. Datai dia tanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Ke kita umang ke mana jauh langit lanuang turuan kita urino taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Datai rinyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai tengah laman terlebat nuar nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai de penai manggile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada de same inai dae lekasiah ngagrunuang tesap ai liat. Munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang. Bai apai de senapang patah ninggang saruah. Babi kampuang. Sungak kampu di kulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang deke seberang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak ke seberai singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tekuran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

Dia dah terbaik, no panai ngelekak ke selpair mang mensapuang. Terengkah di penai mang kile asi menyadek buntuat lepuang ada debameh. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang dia ada lisa mua dekumang darah. Bakas senaya.

Kadang tu balme aku lagi ngau menyadek tau nyumar dek mujinuan. Gak kita to dukumai kami apa mau mende to jamu api dian sadang tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gada tok di kumai aku pandi besi dan mendi anau jamatan tan di tepan. Nalah bagu yang ribuat bapupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan. Asa

Katimaku tolge lengau menyadek mujidek nyumarwan. Gak kita tok daku mai kami ne andu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyerngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang tatipan.

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tewai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Tangan albu amat berada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Bepenti kedes tengah mati apa dan tau munuah sarenti babi jaluk belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamuk nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dalam pulaya lesi bebadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelenggang nyata dek kumahang.

Gas gua ada subak kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba city. Pas badas di dalam persang ame de pluma bulia masta sampai PhD gadet to murai no patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamo ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngobasa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan. Umar.

Tandanya mak bakar intai berjalai ningat kumang jawai si gedek mengamek nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumah lentak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai degendar ngayuang mesai keda jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai denupek dari miat sampai besai gada tok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ucuang juyuang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati emparaja mata. Gada tok metau gresemak kangau ni yang datok terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kadudi. Da sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Da suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang ka tu buah mekang. Dilak kumang dayang lebay orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tangkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metubuah ruri kita kumayang menting agak derempu nak betul dati. Angga dailak debaik orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang.

si manya de ngaurang me kakakal ka ya nyakumang akamaya.

ውቢየራ ከዚያያ መደራርማድ ቁማ ውራንክና በንዛልካ የህክመም በማ

ke aku kata si adian aku mendak satana Tuhan Raja sepul nidul tekang amalah sayau kita sarito urang induk tambah damak mandiang dadada kasih ya da beri raja sapa iban mengayang muan sapa mensah.

But

Rita urang nina kanyala mule dikan kaseh diringae dunduan namae pulae ka pendae aka tireh.

Batanya di kungai. Orang sembilan macam kasana majul nama baca jembuah.

langgang e kana sinate aku sarita urang ina de bae nuan batim bae kana mung tangguang ana urang nan kase hela kada aku hilatan de bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang

rariko di kumai aye urang asa ka saya aye bulan ka saya kada aku ila aye tan ngilaban

urangnya ino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai

sarita urang ino dibae nuhan dia oda apadang bilon mulai buhan tali pahon apa alumi munyi sarita sih manyada lucang saya sarita puka sahatamu raja baru naik batanya dikumai akulah ditenda pasir rangkai dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibaya kami orang laki biki lelaki yang kah cap payung sangka hasa kupuang.

0: Tol.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di bahi Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam. Ya lagu dikenang pun ke awak pamerina malam. Hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah. Bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga. Lalu begolai ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, yeah, so malam ke guys. Semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begolai bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, yeah. Lebih lagi bawa program ke nan dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Hanya program ngenggam semangat. Nur tua lagi nyawat kangau hari bala peninggal lagi Niel.
1: Yeah.
0: Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon dengan kami. Nanti kita bisa cerita ke dikunci ke bukanlah dengan kami. Bagaimana semangat ke malam tu.
0: Oh, ya, harus telepon kita yang bakal selama muka peninggal ya. 082-258-633 dengan muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurut nih Niel.
1: Ya, yeah.
0: Ngambil ke nyamai orang ninga. Lalu pihak muka Arab ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Tentu ke amat bergenggam semangat. Namanya tadi okay cerita ya kena genggam semangat.
0: Baka cerita penghidup kini. Nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang keluar ke program ke bekenyak ni Niel. Ngenang penghidup kita ke munya maya kita kagi gawa okey yang di bawah program tu harap ke kita nusi kita ke kala napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat okey jadi merindang peningal dulu tu Niel. Bedau tua nyawat kangau ri peningal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi neh Neil. Jadi dia tu engka kita bisi deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka engka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita boleh ngenatai ke ceritanya lagi kami doi Sam ngenatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu
3: ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Imbros tu.
5: Aku Imbros tu.
3: Okey, Imbros. Orang keterubah malam tu, nah, Imbros.
5: Siapa bulan ni malam tu, Sam?
3: Daniel malam tu.
5: Sudah,
3: ya, Daniel.
4: Malam, Imbros.
3: Ya.
5: Kemana malam ni?
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Imbros, malam tu.
5: Cerita aku tu, saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi, mayanya coba. Bulan 6 kita gawai mayanya. Cerita aku tu, teknologi kita mayanya gawai. Lepas, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam deh, maya penam deh. Dapat panjang kuku cerita tu sebenarnya tu panjang cerita tu. Jadi kami serumah tu tadi apa lubuan pro bawang dia tadi apa serumah Bali. Jadi kami serumah tadi duri ada orang ke penam. Jadi orang ke rumah bukai tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang gawe balar rempu me apa penam. Jadi kami tu duti, kami serumah. Dia tadi datang rumah tadi bebaik ke mana wak kami semua kena kami semua semayang penam dia desem. Semua pintu siko me mana siko baik. Datai dia tadi udah ambil udah nyabek kedua nyabek kepala rempung upas enam udah nyat tadi cukup kerja kau aham kita sedia kayu dia kau kau balanya bala sila inai aku bala terumeh bala peaya menya kena kita nunu manua dia nunu kerja kau api udah nan mau kemana suruh ada ini ya suruh ada sim. Api lebau deh api musirnya tadi apa kayu kerangkai deh. Berempam api.
3: Apa?
5: Api kena kami rumah mana kami tu mayuah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya sembilan pintu jah rumah kami sem.
3: Maya jah mana?
5: Udahnya tadi nunu mana mesti jago. Menua nunu mana dia. Tiba-tiba api yang memalatnya lu pada amsem.
3: Ya.
5: Empainya dicabut ni penungkang ngeliah ke ada sem.
3: Nama apa apinya padam deh.
5: Malatnya aku dah lu padam kelap apinya.
3: Nama apa padam deh.
5: Nyuasap aja, padam aja, padam. Udah nyam ada ini aku ngobrol sira ketua ya aku. Ngobrol ya aku ngotor rumah, ngake kami. Habis sira ketua ini mau ke utai. Oh, saya yang saya tahu, kusida ngono kami, kami lepas dia biak kemayanya coba. Oh, saya yang saya tahu kita, nemu kita, ane orang jago, nupuak kita eh.
3: Oh.
5: Baik, saya kerja kau. Oh, baik. Tu dah kenyang, macam bulu tubuh atau sem. Merah api, saya udang malat, tau padam.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Tanamu padam.
5: Padam, tergelap sem tak. Tanya aja, sab buraknya aja ayan.
3: Nyalain aja.
5: Baik ya. Udahnya tadi deh. Udahnya tadi, mudah pokoknya tadi. Ada mau kuat kami mulai sesempu. Ya, dia terumah sama dia. Bisa orang, ya.
3: Oh.
5: Bisa orang datai dia. Nah, ngasuh kita. Lama kita kelu lawan tadi. Ya, kau asik sama itu rumah tadi.
3: Oh.
5: Kita, ya, nasib kita mulai sesempu. Biar aku jatuh. Oh, mulai sesempu kami.
3: Oh.
5: Nah, pulai ke rumah kian meh, lalu bersemayang meh, lalu semua mehnya, lalu semayang ke namanya, laban utai ke nantu maneh, penamnya deh.
3: Oh,
5: lalu semayang bala kami sebuat, bala kami serumah adanya tadi. Laban ucua sejalan tadi, nantu maneh nal deh.
3: Oh.
5: Udahnya tadi, naren tu lama udahnya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh, kami tiap kami ngintu penamnya dek kan ngintu penamnya dek.
3: Oh.
5: Ane aku lalu mati ga ane aku.
3: Oh, ne.
5: Ane aku kayak baru berangkat 17 tahun umur ane aku lakinya. Lalu mati ga udah namanya lupas penam dia. Udahnya tahun ke dunia itu tadi 2000 lebih atau tadi. Betul aku enggak ya tidak tadi ngau pulai ngadu ke penamnya tadi. Mati ke pulai penamnya. Penamnya sekinan tu manehnya. Penam kami dia. Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawal ke bekal ke subaknya sim. Takut ku tanya di baru deh.
3: Aman.
5: Nya ja berita aku tadi ini ya tim.
3: Ya.
5: Tadi panjang ku.
3: Aman.
5: Tak kuat enggak medak utai kenya sem deh labannya. Yo utai kena tu betul deh.
3: Utai kenya lai menya tadi.
5: Jaya menya sem.
3: Ya.
5: Ni kan jangan ku sem ini ya.
4: Ya. Okay, bros. Terima kasih. Selamat malam.
3: Okay. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okay, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dengar tua ngau mengga. Di dengar bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bala nat ke diri meh ke malam tu neh Nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-258-633-258-634. Munyi kaku tadi muka, engka kita malu ke bertelepon, tahu muka anjung namanya cerita kita ya, bak Facebook ke YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siko peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dah bisik Sam ti bedau kemujing natai ke
3: bisik cerita ni.
4: Bisik cerita Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Ari Juliana Badia. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisik cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali Maya nemuai ngagai rumah ayah ianya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadar. Sadar rupa aku. Tulis itu tangga sadar. Maya ya niki tangga sadar. Bisi ayas. Celum ni dia ke aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebih lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng ko ya. Udah mengais senap yang mid budanya deh. Sangkiang ke abad tancut punggung ya. Ya, meh ada mata nyeregu asai ko ya. Sekali dah saya lain-lain lah saya kaya sen.
3: Oh.
4: Ngoyang-ngoyang dah nyak.
3: Uh-uh.
4: Dah saya gotai kaya. Dan ia segin mu, ngau segi berasa kaya. Ayah secelumnya tadi, segin tu dia hari belakang maya yang niki tangga sadau. Ya, maya mat tergenggam semangat kaya maya nyak. Tapi rani kediri meh, maya ke niki tangga nyak kaya. Nyak cerita ya, bakal ke bisi di asai kia nya tadi ayah sejelum nitih kia hari belakang
3: senera ya ke tanya amanya tadi neh nil maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi amanya kaya nama tu nang suweh semak ngoyang ne
4: ya sigi selalu betundik ngoyang kanya namanya tadi kira ke lelengau mereka ke petunik dengan ibu hanya tadi nah anak anak anak menjadi ya hanya tadi ibu ya hanya tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti urah kudah nadain tadi inti kita terlebak ya kadang bisa lagi ya, ngacau-ngacau kita itu tadi nih Neil
4: ya dan pelbagai semangat yang nadai ya ke ngacau pelbagai ya lelengau ke kita yang banyak pelbagai nih dan nanti ba kita ke Kristian tu tadi kalau pengarah buka kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya banyak
3: aman okay nguji nyawa tu dulu. Halo.
6: Halo.
3: Selamat malam. Siapa tadi? Siapa tu?
6: Sibai.
3: Hari ni non Sibai?
6: Hari bau.
4: Bau ne?
3: Okay. Tadi nan tu terangnya. Nyeputus ne. Okay. Tahu telefon baru lagi Sibai. Hari bau tadi ne. Nil ne.
4: Ya.
3: Okay. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri ingat mimin meh tahu kan kabisi penanggul pak harus telefon tadi
4: awalnya tadinya nyenyit putus sem
3: ya nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh Neniel lebih lagi engkau kita entari driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu kena nyaga pengelikun kita impu okay. Okay, halo, selamat malam.
7: Halo, Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Hari Kapit, Ino tu, Sim.
3: Oh, Ino, hari Kapit sarinya, ne. Okay, tu datai baru, malam tu, ne, Ino.
7: Teh baru sambung cerita, sebenarnya, Sim.
3: Amat.
4: Putus kan lain Ino tu, ne.
3: Nama tu berketau deh, ne, Neil.
4: Nah, nama Zem.
3: Nggak nyadi itu, ne. okay, Arab ke...
4: Tidak kena, meh.
3: Ada orang ngacau tua, meh, ne, Neil.
4: Ya.
3: kita sama nama, meh. Bak, luar kita itu pan, munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Zem pan, bisa ikut cerita.
3: Ya. Baru... udah tinggal orang kaban kita emnya tadi ne Neil.
4: Ya.
3: Arab ke nadai ngacau kita emeh. Maka kemalam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu neh Neil. Apaan Arab ke uliah meh kita nyawut Siti dua lagi kangau nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okay, halo, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu?
8: Cekak ke dulu, mula mama anda telefon
3: Hari isteri aman tu ne.
8: Betul,
3: hari isteri
8: aman betul.
3: Apa? Swaili, kan?
8: Spawi tu.
3: Ningwaili kutai lah, Spawi. Terang dengan dek Spawi? Terang dengan nyawa kami dari Daniel?
8: Terang.
3: Terang nih. Okay. Harap kena putus nih. Dui kau dah terbelakang tadi. Nama kebuah nih.
8: Terus kan cerita betul nih Sam.
3: Okay. Enggak kena anda.
8: No lama cerita tu dah Sam. Ingat ke cerita tahu aku. Sebab kelia kami bertanya bijak tu bisa jermai.
3: Jermai. Nama tu ke Jermai tu ne?
8: Baka pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tu ngak ke waras manggang tu. Nemu magang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyam eh. Pengeriah pan aku nak nemu.
8: Jermai ko kami tu ngau kenya.
3: Nama tu itu pun pun kayu kan nama.
8: Sigi kena ringi gay kan menua tahu eh.
4: Oh. Bukan kini.
8: Okey bukan sigi maka ngagar rumah eh.
3: Oh,
8: nak garu ngagar rumah dah.
3: Okey, okey.
8: Jauh ngam kayu gagaki dua semuanya.
3: Oh, okey.
8: Jadi nya subah maya nya subah kami di se namanya nurun kami namanya ngentak ke Jermai tadi dah. Mentak ke Jermai ko dah ngentak semua. Ayo pasang kami start kian ke sampai sesuruh baru kami nya bisa main wah bala kami. Kam buang orang ngerja utainya. Nurun magang orang berkampung yang lebih jatuh.
3: Apa? Bakar kena ubahnya ne?
8: Bakar kena ubah nurun ngentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbenta kami gagak memegang dah cukup makrasanya tadi. Kurang tanya tadi darat pulai bari kayet kan bagi nanda jawari kayet kami ngagak Jermai ada. Udah nak sudah nyampe si ura kampung darat mulai kami tempuh Jermai tadi. Lagi ngenanden teman nanti ayi pasang baru ada. Bisa sembilan kau kami sudah salah dengan kau lah kau agi bujang banyak.
3: Lama
8: ya umur kau banyak seko baru. Saya kalau 18 tahun, si umur ku 17-18 kena.
3: Oh, oke. Okay. Gis sekolah sekendari.
8: Udah nak kode. Nama ada kami tadi. Lalu nanti pasaya ngetai baru deh. Sekali udah nak kode. Jadi kami 9 tadi. Saya perlu kena kami oke perlu butuh tua putih kerja ini 8 deh. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak semua gi, aku segi macam kau gi aku. Laban benak nak kap masai bermuah kami itu. Okay, maka benak pas manggian dia ni.
3: Gi pan lagi suba ne.
8: Suba. Nah aku muda gay ni yang pai aku. Mati mungkin tes sembilan tu aku. Siapa tunggal aku si kau nya dan yang dia ni lama. Anang mah jakuk non keng aku, anak aku. Dia dia jak ya, kalau perahu kita anak nurun kita lapan dia aku ikut dan nurun ya. Aku non nada tergenggam semangat, kita punya lampiah benaknya. Ya aku muda pengeriang mensianya nyenyang alamat namanya. Segi keriang tunggal punya. Bisa kita tahu ni saya dah ninggal kami
3: kat dah nadai meh
8: udah nadai apa ya bisa mayu kami nadai lah bukaya kami tunggal memegang ni dia dalam perahu kami 9 aku tak nan mau madah kerja aku jantan tu dalam perahu mati segi saya nadai mati
3: sama alun kebenaknya kita ne
8: alun kebenak dia mau benaknya nak kapal yuhuang sebab yuhuang nombor 2 sebab sekali yang alun karam kapalnya.
3: Amat besarnya.
8: Amat besar benar-benar kami tu.
3: Berapa meter
8: dah? Kami nyajak sebab kapal yuhuang karam 2 alun ke benak oleh kudetan alun benak berperau kami ya. Ini yang lama terlalu nurun dari belakang dia. Tujuannya matek perau udah lah perau matek ya. Berapa benak ya.
3: Amak
8: nya kepada amat keren nya kati tujuh air nya pun dia kita anang kan uju perahu dia kita berunding aku sampai itu lagi mesti ingat
3: ne
4: ini boleh
8: amat keren
4: segi orang gawa berat nya
8: pakai mun main mutu yang mutu kita kerja yang mutu tu kena remukat
3: ada ya oke keren aja berapa kesepawi berani
8: sama keren nanti nanti betul buih engkau. Nah, uliah dia berjalan baiknya.
3: Bisa betul buih ya, ini?
8: Bisa betul buih, ngabakunya yang uliah dilihat baiknya.
3: Oh.
8: aku medak terjalai mutu kami belajar apa benar. Aku ingat nak aku. Sebentar yang mati bapa bapa bapa mak malam nak aku nunjuk kendai meri.
3: Betul buayanya.
8: Oh, kendai meri, kendai kendai nuri pun kita nampak panas tengah kena aku. Nah, aku medak perahu kami nak ya lu menuang gay nadi nama putihnya. Agi dua putihnya yang medak. Start lagi injian nak ya. Start lagi injian nak aku. Nah, mugi aku nadi nadi apa yang dia minta lagi aku. Kegenggam memas mengat. Dia muda apuik perahu gerak kebenaknya.
3: Enggak usah jermai kita nya tadi.
8: Di nemu air kami jeli tu. Nak nemu kemadah air kami jeli tu. Aku dah kena siap. Aku dah madah gapai aku. Ni apa aku. Mati kita itu kun dah eh mai. Ni yang mati dengan aku bunyinya. Aku tengah mas mengat. Dia muda benak kami itu. Nak nemu peninggi. Masa air nak bertanya dijatuh.
3: Dia tahu lagi nah, tinggi sepawi. Dia tahu lagi besar benar kita dia.
8: Agi menuang dia tu sem.
3: Agi besar kene.
8: Lama. Agi besar. Ya kami itu besi wan besi warna benar benar kami itu sem. Nah putih aja besi celuam besi biru. Ya besi warna tu jauh warna macam pelangi nak benar kiri tu ke.
3: Kan nama lama mata apa Wata France Rahman ya nadai nak baka ke
8: nadai nama nama ya oke benak Wata France gumang gumang ngian benak mangang nanti kan tak benak kiri tau kita kerana tu jatuh mada ya ya besar pun ya besar
3: amat
8: ya tujuh lah pias ya
3: jian enggak kau pesta benar berucuan nih
8: dito nak kami dito dekat mendak benar dito mendak benar mendak mesai
3: baru rindu orang putih ya beluncur
8: enggak berani orang putih lagi nanti mati laluan benar itu ah bis pengira kapal uang sebrai kami nya coba karan yang enggak benar ya
3: oke nih ya apa mat senyap apa besainya berapa meter anda
8: yang ini? Nak kemudian aku temukan kenuan dia kena kait pasang aku dua aku tiga kak aku main dia lagi rumah aku tak pernah nak tuan
3: tahu ambil di gambar ya lah sepawai
4: ambil di video
3: ambil di video ya lah
8: amat besar benak ambil tu saya mungkin aku tulis aku semangat nak kemudian pasang benak okey benaknya gelombang angin bawa tafran ya.
3: Udah aku ngambil nombor noi lah. Aku minta video banuan aw bisi nombor noi bisi ayan itu deh. Bisi.
4: Ada peringa wifi kita muda.
3: Ila aku kau muda. Amanya benar kebesarannya lah di ngambil video.
8: Besar benar itu siapa nak kau main benar itu.
3: Dia tu agi kene.
8: Agi dia benar. Nada mau berubah.
3: Nah, lama orang memai alun benar dia tu nyonya besar. Kau sidak ya, Spawi? Ini,
8: bos mangga, nada besar. Bos kami itu balap kami itu.
3: Amat.
8: Jangan mencerita aku malam saya mama aku nak telefon saya.
3: Okey, ada yang awak Spawi. Terima kasih okay, Spawi.
8: Mawak kita sama gerai saya mah.
3: Sama-sama harap ke sama gerai.
8: Okey, sama malam saya.
3: Okey, tadi Spawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni. kita nemu Melayu kita di tahu bunyi ibannya ni.
4: Ya, ni sebab gulai ngau iban.
3: Ya, gulai ngau kita ini bunyi kita nya. Kadang pala menyadik kita bidayu Ahmed telefon malam-malam tang munyi kita ibannya ke sida ya berjaku ni ni okey udah mendiang ke lagu Stanley Puato tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak besi 224 ikut anemit ke ada di Sarawak. Di direkod ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke besik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tau lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Kuya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti nda diregister tau kena diaku serta nadai dokumen pengelala inventory Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke besik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tu lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Ya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti nda diregister tau kena diaku serta nadai dokumen pengelala inai penanggul tu ianya tiga apa inai ti nda diregister tau kena diaku serta nadai dokumen pengelala inai.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, jadi tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu. Ya?
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Tak ke nyelai kalau daripada kita di ngujuang ke kita nya tadi genggam semangat. Kalau di dinga ke kita kini. Engkau di asai ke kita. Kita boleh telefon dengan kami bawa YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, okey, nguji tu nyawat ke ngau ke sekali tu neh Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Sim.
0: Selamat malam tu siapa tu neh?
2: Nama
0: siapa?
2: Iya,
0: okey. Okey, Raca tu.
2: Namanya
0: Aura Cari Miri ya.
2: Hari Miri.
0: Okey. Datai baru malam tu ni Raca.
2: Malas ngawa.
0: Amat.
2: Padahal tidur.
0: Amat ganya ni. Hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana ya?
0: Ya. Okey. Jadi terus ngau cerita pelabak aku nama kak di kunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu. Teka kak kenang nuan.
2: Cerita kerja tu Tim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawak kerja. Agi gumai. Jadi maya penyamun, siap penyamun.
0: Oh, musim penyamun ne?
2: Aku kerja. Udahnya tadi. Cikau laki ngau, apa aku ngau? Mulu ke kami ke dua tujuh inau. Lepas kelihat berdulu. Nadai bergaji.
0: Amat.
2: Udahnya tadi. Sudah baik kerudi kami dulu. Udahnya tadi. Datai dengan kau. Makai ke? Udah makai. Ngasih aduk kau. Temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami teningau teta. Munyi itu terumpit.
0: Munyi terumpit ya?
2: Munyi terumpit penyamun ne. Udahnya kami alu berumahnya pulai kelangkau. Lapan utai kena kena ya. Udah ada tusun alam raga. Tapi di langkau aneh kalau berumahnya kami terlihat. Orang tua ya. Tapi main orang tua dengan gulai semua. Tanya mau buat kami pulang. Ya, kami pulang. Nadai dengan waktu. Ya, malam dengar sekali. Tak bergaul rumah panjang. Dan bergaul penyamuan. Aku keliak jahit se. Mencia hidup dari penyamuan.
0: Ya, mahu. Sikit mencia.
2: Aku.
0: Atang aku
2: nak kalau malam-malam murah ke penjaga.

0: và pi gai cái snap pen putin ste putin ste ada di nuak orang kelas kiri kelia mesti nak penyamun
1: oh beribun ke kita
0: apa mama ya penyamun nak tahu kediri urinu kau mesti orang laki mesti ngono
2: kau oh, ah berjaga
0: baik ke snap pen yang indahnya Ya, menangkap rana okusim.
2: Aku kena angkat rumpi yang tak ada. Bisa nama
0: apa? Bisa nampuak nemu apa nyamuan. Bisa tak lu nyawa lu nyawa.
2: Oh, aman, aman. Oh, okay. Aku nanti ngawak raja, okay? Aku. Ah, okay.
0: Selamat malam, Sim.
2: Aku.
0: Yolah lengau, aku ingat kita alam radio beranau.
2: Apa? Apa? Nama apa lengau deh?
0: Ah?
2: Nama tau lengau deh?
0: Nina
2: rinu ninga ora
0: kerja kau deh. Ah, mah. Kadang-kadang pukul 1 ketindua, kadang pukul 2.
2: Oh, lawan lah.
0: Saya aku ka betamu deh, lemai 6 ketau. Sekina tindua pesuwe malam.
2: Oh, po.
0: Dan mah. Pukul 1 aku meniang ke lagunya alu sambil aku berapi.
2: Ah, kai, alu nak sampai pagi menya.
0: Sampai pagi pukul 4 dengan nurun
1: ah, tinggi darah ada yang nak tidur semalam-malam.
2: Nah sebenarnya yang pala nah.
0: Au
1: sebenarnya
0: nanti tidur nih.
2: Au anak yang kelalu berkenyak nih racau.
0: Udah biasa
2: Udah biasa pang, pengerai kita meh jaga nih.
0: Au
2: Au
0: ya ngebalan nih bagian rara lima nak tidur
2: amat ya.
0: Kadang sampai pulai aku tamu hari minggunya sama aku udah mandi udah makai lalu tinua kadang mana ini aku bakal main selama nyungi kau kumai aku tawa mana ini aku tinua
1: salah jam tinua
0: kau nganu cowok nama kita beda nurun sekolah nah
2: aw
0: ini kucuk kau uji pada ada jam pukul apa ada tau hari minggu saya tau
2: aw hari minggu dia salah jah, salah hari dia.
0: Au.
1: Saya benar salah tahun.
0: Au, labannya namanya selalu buntah.
2: Au. Oh, aman, aman. Ya, mana yang kelalu ternyata malam korang. Dan kalau nama korang, ya? Bisi.
0: Skeris.
2: Okay, skeris. Anak kelalu. Bisi, orang nyebut anak-anak tu. Eka nak tidur malamnya. Eh, ni ingat keleka jakuknya.
0: Aku nak ingat keleka jakuknya.
2: Oh, bisi, bisi. Ya. Okey, okey, Raca. Oh, okey. Okay. Terima kasih.
1: Ya, oh, okay.
2: Raca. Mm-hmm. Raca Rimiri. Kenang ke terumpit penyamun. Adakah aku kalau ninggal ni?
1: Bisi ni, ditulisi Raca ni. Bisi kah?
2: Nyamai, ya, bisi nyebut terumpit. Nanti nama tu nyepu terumpit tadi. Nyo nemu kita tadi neh ni. Ya, ya temu aku penyamun tu nak munyi ya. Okey, atau peninggal atau kah? Hello. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Okey, ya. Engka okey bisi penanggul ba 8035 nya nang suah. Nada ada dengar nih Neil. Ya.
1: Okay. Nada dengar oleh bertelepon baru. Kita nyawut kengau ke sekali itu Sam.
2: Ya. Halo. Ya halo.
3: Bisa dengar.
2: Ya. Bisa dengar. Hau siapa tu? Hau Janang.
1: Di muka.
2: Oh, bisa cerita tu Janang.
3: Kita baru temu aku. Nang aku
2: namanya. Oh.
3: Kemudian ke dia
2: tu. Okay, padam ke dulu meh.
3: Dia 2 minggu tu dah.
2: Oh, baru dia tahu ni pia?
3: Oh, 2 minggu tahu dah.
2: Oh. Okay.
3: Usit. Gila dengar ah.
2: Ah, dah. Bisa dah.
3: Oh. Usit tu aku juga kemudian hari hujan.
2: Oh.
3: Hujan ni, tak mungkin yang berapa. Aku kena kasut nama kasut buat kita nak gaya buat punya
2: kasut betah punya.
3: Betiahnya.
2: Oh, kasut buat punya. Kau kita kasut buat. Tahu.
3: Tahu. Kalau mama yang buat macam ni.
2: Tahu ah.
3: Banyak. Banyak bau nak main. Macam sekuan, macam kempuang.
2: Tahu.
3: Tapi dah aku sebab punya aku nama saya tahu aku.
2: Tahu ah.
3: Pada aku lihat sawah.
2: Apa?
3: Kak, kau dari tak tenggelam kasut kita tungkam dari tekan rekam apa?

0: kel namanya. Selamat mati. Kujak kau lari.
1: Ah nyuka.
0: Kasut yang mungkin. Soal perari aku perari. Nuh siapa kenal takut pengen dia. Nana mau ya takut.
2: Pokoknya takut mas tuan yang tipya.
1: Blood ini pengen dia rei.
0: Pengen. Saya belum tahu mudah.
1: Oh, aw.
2: Soal kesal di kesal.
1: Agir agir kas na na ya jangan. Bagi kau.
0: Okay, ya kupuru atas ya.
1: Awak
0: ya, punya orang tarari. Aku sudah tekan terjangkam kia kira.
1: Awak nak siap betul.
0: Cepat kasutnya lama, cepat kasutnya nyau. Dan dia tak tahu kasutnya.
2: Ngai dengan mekian.
0: Lain kau meh.
2: Kau dah sini mui baru kau.
1: Awak.
0: Kau tak payahnya payah.
1: Rebuah rebuah.
0: Rebuah kini kau nak payah rebuah kini. Kita tak banyak tak dia kau.
1: Segini dua ya. Segini
2: kau mendoanya.
0: Hari hujan saya mesti bos kempuang meh. Tambah ni nak hujan saya kek nan mungkin jangan besar kan pulau.
1: Aau. Nanti orang udah hanya tadi jana kelawa orang. Nanti orang udah hanya tadi.
0: Udah tu orang aku kaya takut. Nampak iya takut kaku. Nampak aku dah takut takut dia iya takut melari iya.
1: Lari. Lari kelawa orang.
0: Oh iya, jadi tak baru dua minggu sudah.
1: Oh okay okay, hau nasir.
0: Okay
1: okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Kita cuba nak tu sila galau.
1: Okay, hau galau. Ila hari ibu kai nih jana. Okey, selamat malam. Nya tadi canang nen ya.
2: Semangat. Muda sawah,
1: muda sawah. Kau ngindi ya sawah. Nanti orang keberanian tadi lawaknya kurang mah ni.
2: Ada yang lekat, nak lekat kaki gagai mahnya.
1: Gagai mah.
2: Ya lepas ke kenyat gini tadi dah.
1: Ya mah. Tanya ada berani ke ular ni?
2: Siapa berani ke ular? Ular tindu aja takut. Ni bu ular.
1: Aw ni. Alu nak tanya, alu nak makai ya makai ni.
2: Nak
1: meh,
2: nak meh. Dia kena bertemu dengan ular ke Sam?
1: Tua ya, bertemu dengan ular ni.
2: Mana dek?
1: Tang.
2: Bapak-bapak saya.
1: Tapi ya nak mantuanya. Kau kita emang ni. Nak aku takut kia deh. Nama tom gay ya deh. Nak gay kia. Bapak kalau.
2: Kalau pansang gua.
1: Ular bakal ular terduang kena deh. Ular terduang ni. Ular terduang.
2: Ular terduang mana?
1: Okay. Kembali palaknya. Okey, nyak meh ngenang nama tau cerita ular munyi ke siapa tu tadi jana yang tadi ni. Okey, kita terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tau tang lebih haki ke ngasuh bergenggam semangat neh ya, Neil.
2: Ngasuh kita kesal, ngasuh kita takut ya, mega.
1: Betul.
2: Nak kalah asalnya.
1: Baka kita ke kalah penusah hangus rumah. Hanya lu berdau sidak ya ke telefon ngau kita yang Neil.
2: Ya.
1: Babadi ba jalan alun suah.
2: Ya.
1: Nama tau tesat bisi udah suah mega rumpak orang pan udah mega okey jadi ke kita bisi ke ngenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya nadai salah tau telefon lagi kami di YFM ya. Okey ba Facebook kita ki bisi cerita baru kini ni lo engkau ame.
2: Jadi mendak ane sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita macam dan sebenarnya kita ke gaya bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM baca cerita kita ni. Okay, jadi bekal ke nadai
1: tahu sini. Okay, nak awak tu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Iban tu.
1: Iban. Selamat malam, Iban. Selamat malam.
3: Sama-sama. Selamat malam.
1: Bertemu baru malam tu, Iban.
3: Nak nunggu kemarin kerja dulu.
1: Okey. Padam dulu radio, Iban.
3: Okey, dah.
1: Dah, ne. Okey.
3: So,
1: Okey, Iban. Nama tekak kenang ada?
3: Kau kenal contoh dia bukan gerai mani itu di kampung dia tu di jadi mula kampung mula laut dia tu.
1: Oh, gerai mani.
3: Oh, gerai mani. Macam ni
1: lah, kan? Okey, kau kan? Okey, hau cerita ripon mai hau.
3: Ya, cerita ripon. Kami itu bumi jeli dia, bumi mula kampung dia, mula bila saya dia bumi, mula mendam dadah, mendam puang, bumi.

0: när de ska köra upp kodoblastar. De måste se det hjälp om de har gjort en land så bort på.
1: Udah kami ke balainya tadi ya, kira pukul 5 ya. Kemudian nak pengah lagi tiap ke jaku. Mena lawat maga, mena DID nama dia. Kalau lawat kengok, mai pikir akan ngasak pariat ni deh. Jadi harinya, setengah jam dalam harinya, ada kami kenimak tadi. Nak muka-muka LKDJ kami. Pada time ini, lingau tanya bubu, hari belakang kami ni deh, hari nyabur ni deh, sangkir. Malah kami panggil cinti tetap tang tay. Jam jali moy. Pada tu bupa itu mandi jadi je. Malah kami tiga. Boleh siai semua anak paling sebelah kami ni. Kalau kami dubai cuba, kami dubai kami ngurus sebuah deh. Kalau kami dubai, kami jadi siai sebelah semuanya. Jadi mandi pulang lumbu bulu ambil pelawak beli yang betupi betubuh tu dia.
2: Atau malur kita.
1: Malu aja, malu beli yang belum atau belum mau.
2: Apa?
1: Jadi, mani, okey, mani kandung lah, okey, mani apa? Nenek mani belum kapan ni empuk. Udah nyok tadi, sini itu masuk tu, masih itu tu. Ya, kaya aku. Masih nak cari tak kau aku ke? Cari, bukan tiga pihak mereka kipas ngutupi bentuk beli yang belum atau belum kalau mayu ha, biar aku yang abis binti aku, saya nyok. Madik binti ayo, aku binti ayo. Kenapa yang kena mata sud memang? Saya aku punya aku. Kali kami sedagi manji-manji ke sayap depan hari tu. Ya lama, bisnis yang 45 minit punya Belanda, ngagai rumah laut ke bisi dia.
2: Nasib semangat orang si.
1: Kutanya datang ibu bawa laut dapat KMD di bisi. Bisi rumah kambing orang di je. Kenapa dia kami dah menjadi ikut. Mesti Allah guni, guni kambing. Rumah kambing nampak. Tuan tangan, dia ngayuk kan. Punya pengawal kambing. Mereka kambing, mereka kalau mandi di je. Rumah kambing nampak pun ini. Macam-macam utai dia. Bukul orang kambing menurut. Kambing jindu.
2: Kambingnya, lo balut. Ini manjiknya ke?
1: Kambingnya, no, kami ke belum banyak lu nepo dalam guni orang dia ada guni baunya. Aku sama orang guni mandi, sama guni ayah aku cari ngangkut diri ngutupi doang saja yang kaya ayah pariat ya. Aku kerja aku boleh kami kerja aku tadi kita mulai dari ayah sebelah dari cuman itu saya bising nanti biar kerja aku orang tua ini je.
2: Aman.
1: Si bayar nanti kerja aku cakap banyak aku. Zanya terdari kami dia ayok terdari je pariat. Saya pariat juga. Boleh ban kami sampai pariat dia. Ada zanya buka ya kalau bagi ya ketua kami dia dia agak laju kan lagi satu meter dia belanda laju dia. Ya sudah tua ini apa yang mau kita. Ya tu pun kita mau tupi. Kalau anggap dia mai magang jadi dia pun kita mau tupi pun kita baik nanti mana dia ada. Mani lagi mani. Kau memuka jadi mengungkup ngaguni pun nadi tapi kau mengungkup guni masuk guni dari palok kata ke jadi dalam buah guni baru akan mengungkup tubuh durian tap di dalamnya.
0: Tapi laut ni cak kemudian kami belanda ke ini cak laut banyak. Atau tak mana kita dah labu ni tu beda ku. Lagi mana kami tona nyak kami yang kaku. Wah, tu kambian tadi ni, kambian, kai kambian. Kira dia tu mai yo.
2: Nama.
0: Senyap, dok makan laut nyok mani, membeli nyok. Kami aja kerempok ya. Senyap mani tu bulan kami cikgu nyok. Bukannya nyok laut perlu hidup kapi. Bukan makan itu membeli nyok mani. Saya buat sabar buat. Saya buat kena bakal kal. Membeli nyok. Senyap jadi hidup kapi. Kamaya nyok. Nada bukan pada gas kau dia tu kayak api. Tapi tahun 29 nyok meh. Yang saya buka dia nyok tadi DJ. Kalau lama buka api sepuk berasa berlari banyak nyok. Dia baru berdua berdua di senang pergi. Tadi ni bau guna DJ. Tunggu nak kebun pindu.
2: Ini
0: dah muda berdua di guna tadi. Nak kebun pindu. Tunggu kebun tadi. Nyok muda ni ayo aku. Ni ayo aku. Aku. Kali muda dia lagi. Alam pariat dia ni ya. Tupi yang lagi itu ya.
2: Lagi belalai pariat dia.
0: Agi
2: oleh kau
0: pergi ban.
2: Agi sini tiak kia ino banyak kian.
0: Hah?
2: Sini tiak kia kian gak ino banyak.
0: Iya semua tiak banyak. Iya boleh. Kau tadi bungkuk mutup ini dia. Banyak macam mutu ya dia.
2: Kau ini.
0: Dia kerangkai. Alamai no. Ini semua ngai bolok. Tuh ngai no. Orang kai no. Tapi kau magang bulu ambak dua ini. Bulu ambak ayatnya tadi. Tuan apa? Tuan 29 supaya supaya nyopai nak lawat kirim kafe selingnya. Tapi orang ni, nara yang pergi buang kurang kok. Dan nyop nyari ni, manji ni mungkin lagi kami kami si golup pulai kai punya dah manji lari pulai kai. Baru baru mai ke umai kami di kerban smart kubus kang ni nak kami umai payo bin. Ya, mai cerita dia je. Nak panjang gitu je. Tangan nanti, tangan semangat gitu je.
2: Ya, kain dah.
0: Ya nak kau, lepas nanti pulai kai sebelah kami mandi nyet dari sebelah ni. Kungkup ringkup tahu bayar sama kai bayar dah yo. Begitu nak pergi batangai besar pun banyak ni bayar dia.
3: Bayar dah ganti kan?
0: Bayar lah sebelah jadi ayo saya nak kau lepas dia buat pariat. Mudah ya, pasal kambing. Kurang kambing tahu kambing kambing. Mana kambing kau mandi ya?
2: Sop magang, mua kita ni.
0: Ah?
2: Sop magang, mua kita.
0: Kau ibu nak suap, dia mau jano caya nyok, jano mau kamu mau pendiam, apa pun itu ya.
2: Bayar nak luput apa? Bisa orang luput saat kita
0: Indo Thai. Aman,
2: aman luput.
0: Ibu aku itu bisa ingko dije.
2: Apa? Aman nak kal nih.
0: Kau ya, udah nyok, udah cabut ni dije. Caya orang bersuara ini luar pun baca rom dije nyok. Namo sekarang utaya nyok cukup dije.
2: Terkena yang nyengat namanya.
0: Kan ingat sekarang utaya ini sungkit kata boleh ayo ke buah itu rumah. Di mari punyok nyayok ke punyok engku punyok. Saya mau nyok banok lagi tadi. Cerah empat semua menit banoknya. Mudah cerah dia lagi lah. Juh mudah mau pelajar banyak banyak bujang. Satu mitra tu nalmu.
2: Abdul Rawak ke muai ni kena anggup.
0: Buat menu rumah dia bersih kau malam menu ganggu mau rom teh. Ayo kubah kubah dalam apa kemas nak pang DJ. Bukan nak pangnya budi ya. Wah piok ke? Pas saya engkau masuk pibo juang bumbu atau hidup dari madi itu. Nanti nak melayak lagi tenaga ya mudah berat tak ke hari ke hari kemani. Hidup orang biasa, dia hidup dia. Ada jauh orang semua ada. Dia lemuh, kita kau ni mbak. Ada langkah orang, ada rumah orang. Jauh. Ya aja di sini, mari semua kaca. Selamat malam, gimana DJ?
2: Okey, selamat malam, Imban.
0: Okey,
2: ya bertemu baru lah nih bawa kebukai. Ya tadi cerita kakak Indo manji nih Neil.
3: Ya, bukan kau Imban hari seratus ke tadi sah?
2: Ya, hari seratus hari sepawah.
3: Sepawah.
2: Yang tisiko dua nengawaknya tak tidak seberapaan nih. Indo manji tadi.
3: Air sebelah di bayar air sebelah. Pada saya tinggal si orang rumah panjai lah. Upside dia. Bujang sebelahnya. Lebih kurang saya kereta ni. Pedak.
2: Besar ni.
3: Yang lah nak nemu. Pembaku berdaun yang boleh orang bayarnya pembaku.
2: Tak
3: bisa malah namanya. Bala kita ke belaban ke bayar kini sen. Si dah cerita banyak sen.
2: Bisa kalau aku ningonya au. Nuan ke genang nuan ke nyebut bayar tadi. Bisa mai ayan sarito neh nil. Ba sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut neh. Ko bisa terpansa
3: ko nak terpansa kenya.
2: Bisa terpansa kenya. Boleh 7 ikut bayar. Ba tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai. Okey, kita ngetu dulu neh Neil. Lagi nampung baru jadi terus telefon peningah kita kagi dekat ngenang kita ke kala bagengam semangat. Okey, kita berperindah dulu ngalah gua riduna.

0: ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peningah. Nya nak berasai kita iba nama tahu 15 minit meh ka abad jam ka penuh di neh Neil.
1: Au lagi jam kedua tang kita bergulai ba penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kalau kita lagi bisi cerita ke malam tu peningah, jadi lagi kak kong ngau Daniel lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjai jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya. Ya, mana-mana cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita kita boleh namanya tadi bertelepon tau ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh meka sida ya ke bisi nyapa tua ke malam tau neh Neil. Ka boleh lolo nyapa sida ke bisi nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu bisi cerita pengeluin yang tu.
0: Bisi
1: ngelah cerita ya.
0: Okey.
1: Nusi ke cerita rawan ko ya Sam.
0: Ha pian neh.
1: Maya ke rawun subaknya tarik depan bilu. Peninggi bilonnya 9,000 kaki.
0: Kau?
1: Namanya tadi sikit takut meh kau ya. Ya engkau pilot aja mainnya. Kini ke kini kau bukan nak lagi mana dah?
0: Kau
1: kaki ya engkau pilot aja. Jadi penakut Maya ya ke bak safari park kalai singa. Bakal ke kanan kam kau ya.
0: Kau
1: tengah lari dengar letup senapan yang ditembak ke ranger lepuh ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park. Safari park tu kita itu dalam dalam kereta ke bisi pagar jelunya dan jelu sigau kai bakal zoo nya
0: amat ne
1: kenyak ke cerita yeah. Hari pengeluh ini yang Sam.
0: Hello. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sam.
0: Oh, lama abang ada ninggal nyawa tu.
2: Baiklah.
0: Awak, akik Nili ni.
2: Siapa ngau dia? Akik ni nuat.
0: Awak, adi ni ngau ke malam tu?
2: Awak, malam di
1: ni. Ya, selamat malam. Akik
0: ni nuat. Awak. Awak,
2: jadi aku tu. Nasi cerita buah kukai. Kerja dia pin jaga rumah.
0: Oh, okey. Au.
2: 79 78. Kami tu. Nyelam kami sekaban tu.
0: Au nyelam.
2: Au sik. Kerja rumah tanya ngap ngap buat ni. Dengar,
0: Sam? Bisa-bisa, au, ninga, au. Ninga nua cerita, betul.
1: Benar ninga tu.
0: Benar ninga nua, au.
2: Hari lek, nanga jaga. Jadi aku, dah baik orang naik perai. Jadi bala, dan bisa kami. Boleh, boleh, ngelam. Nak kelam, ngelam. Abang lupa besar. Bisa yang atas matahari pun.
0: Au.
2: Boleh mahal mana kat.
0: Besar ni.
2: Au aku mana yang kian. Kalau kita hidup dah mahal ni mahal. Hidup. Udah pansut. Wajah ambil kita makan. Kesal banget aku kan kapan ku nyam. Tak kemau kore. Ni tinggi de.
0: Nama apa yang tadi?
2: Apa yang tahu?
0: Okey.
1: Tantu.
0: Au.
2: Au. Ni tinggi ada pucat apa?
0: Apa ni?
2: Au. Bala kami nyoba kesal memang sudah tahu. Kapan ku sebenarnya dari bawah motor kuda tiga. Lepas saya
0: itu
2: hari ke niti ke kami
0: ngagai kita ni
2: ngagai kami sampai kami bapau menak api buku
0: au
2: ngagai semak semak nang aja gau boleh badau. Kenyang kau tak nyata. apa yang tahu.
0: Au, yang agai kita. Jauh dah yang agai kita ni.
2: Jauh.
0: Oh.
2: Dah tiga pun ni, semuanya lah dalam. Kena kamera ni.
0: Au.
2: Au.
0: Au.
2: Ya, kita aku sim.
0: Okey, okey, minum. Ya. Okey, lah, bisa cerita bukai lah. Ila telefon baru ke ni? Au. Au, okey. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya,
0: selamat malam. Okey. Ya,
1: okey. Okey, minum lah.
0: Au, kakai. Kakai tayantunya.
1: Api yantu. Kau ya tadi. Au. Jauh ke api yantunya. Mungkin kakai sedak ya, ne, Sam. Kak kacau punya, ne.
0: Ya. Kacau sedak. Nyo datai ba dini ke tadi. Nyo ba nengah jagau. Tunggu kia punya tadi, ne.
1: Ya. Sedak ya berjalan ke tadi, Sam?
0: Au, ya. Nyelam.
1: Au, nyelam. Anda aku sedak ke gagai tadi berjalan?
0: Au jalai tadi.
1: Ya, tu dengar tadi.
0: Ya, laban nan tu apa pas ganya mah tadi. Benar nangkap tadi ni. Okey, tu bisi kata hello.
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Ini Anil.
0: Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam ke.
0: Au. Inil.
3: Ucok kedua ucok, kedua ucok ku nak.
0: Ucok dempu punya ya inil jadi ane.
1: Ada ini ku.
0: Aw, sampai tinu apa ya?
3: Sampai ini dah. Beranyam.
0: Oh,
1: beranyam malam tu ya?
0: Lansia, nama mata ne. Aki lansia.
3: Ada ucok ye.
0: Aw.
3: Ada ucok tinggal ada.
0: Aw, aki lansia beranyam. Aw, aw.
3: Elang
0: ngau
3: kan ngau
0: ada ucok dan dia amat kayak nak jangan ucok amat kan ya jauh ke merindang hati ku dek
3: au dek ku ngau dek macam pan dek ku ni medak kita alam tidur
0: au amat ya okey nah ini nama cerita no malam tu dek.
3: Oh ini tuan mesti cerita ini merintah rumah tu merintah tidak sian.
0: Okey. Bisa kita berkenggan semangat dah nyak?
3: Bisa ya ucap.
0: Okey. Alright.
3: Kami tu berjual tu.
0: Berjual.
3: Berjual duit nak mungkin kembali coba. Mayuah semua kami juga jenis nak buat dia coba. Iwa sayu ko kanu ibu aku, ciko entahnya ini ko kami tiga. Dua mu de ulu, ulu bata raja lambai tu, bakuan ni ane. Dia kami juga dan mu bilai kami yang ini, menua kami.
0: Jual nama entahnya.
3: Sayur.
0: Oh, jual sayur betamu. Ah, betamu mana?
3: Betamu macam sayur mana? Saya jual kita itu macam sayur. Tidak terbuah kami. Udah kami kita sampai hentang ke manusia, mana ya ke manusia. Ini bagaimana yang kami menjual. Aku mana ibu aku. Ini tuan jual aku. Aku mana ya?
0: Tahu.
3: Kian tuang lisa ke kajian kian tuang ada kian sobinan ya. Oh jawabnya sudah membiak kian aku.
0: Oh.
3: Mana kurang lebang kian ni sampai kurang kian mayor ya. Dia naja tetap jual lagi ku ya.
0: Oh.
3: Udah kami semua berjual ni sampai. Kira pokok belas ni hampir terjual kami. Udah nak jual. Nama pulai dah dua ke kami mana manual depan. Aku ngada ini. Tangkem kian pun saya kau tak bisa kuning kian kau ya. Sampai dengan ngada kuning tangkem hal macam ni aku kata kami udah pulai kau aku. Sebokku. Apa ikan dia coba menjual tadi. Asal kami lah jual dia. Apa dia mendaur penuh dia.
0: Tu.
3: Aku mana itu? Namanya mana aku berdabah di itu?
0: No, di itu no?
3: No, cok.
0: Oh, no.
3: Aku nak punya kata Eh nama ni anu kok bok punya anu yang murah mayung kan. Antai mungkin kita aku ya, antai bercerita kita aku mabar kian ke manuannya.
0: Oh.
3: Nah manuan tu deh. Mabar tu dia di ham kami, lebar barang dah dia dia ada itu. Atai dia muda orang atai hari lagi. Muda orang yang atai. Eh, kau bukan usah, tidaknya. Kau apa ibu? Kau ini, kau ni rusak kali yang rakyat. Mu nak pada ucok orang parah ini lah daud lebay.
0: Oh,
3: lantam. Orang sabar cai jatnya. Pada ini barang kami gaya mantap kami.
0: Oh,
3: leh kau tina nya dah leh mantap kami. Nama palau ya palau. Nai, ko tengah ko namanya perayaan negara kalian tu ya. Baik jaya perubahan suam negara kerja kami tu.
0: Awak.
3: Kita bakal kita hilang. Kita bakal musik day aku. Sama orang itu. Nai mana ko ibu ko nya nama kami tu day tapi kami dengan mai kami tu. Ya.
0: Aau.
3: Nah, juga tidak yang pun, aku lah orang kemudian yang pun mana ya. Kulai kita ya, bukan yang ada kulai yang ada kredit nak kian. Kulai yang ada itu, kulai murah yang kita cerita sendiri. Kami jadi kadanya. Ya, datai bak hiduan, kian saya.
0: Aau.
3: Nah, namun sih dah dia, ni saya itu, tapi saya juga kita. Nah, pasti aku tahu sudah ni ya, kau ibu aku. Tapi dia lucu. Kami kita makan makannya, sayanya tadi. Makan berbuah, teman berbuah. Okey, dengan benar ada saya. Anda kayu menulis kami yang kasih uang, mungkin ini semua kaitannya.
0: Apa?
3: Kui kui bukunya.
0: Oh.
3: Minat dah kita minat dah. Menuangnya kau dah. Menuangnya. Antai kami minta angka kena kami tu. Ada lima tan pada kusua kami hanya ini. Kami nama nama ni. Kayunya kayunya mengkerbat lima tan pada. Mulai ane mulai berburu kami.
0: Oh.
3: Ni cerita kami. Kau mengam semua kalau itu dia hanya kalau buat tu.
0: Aau, aman.
3: Udah nyampe melayan surat kami. Bahkan ni rumian dia buat macam kami tu. Aku. Kau belak bisa rumian kau mana belak dia ni kita tu. Mana rumah itu, ya?
0: Aau.
3: Nanti aku keluar deh. Masuk ras berhenti mana kita itu ya? Iya ke parainya tadi ujo.
0: Au.
3: Masih dia punya berapa ni matangnya. Wah kena bangkai.
0: Au ah.
3: Au deh yang limpahnya. Matangnya terhimpu.
0: Au. Baik
3: kena.
0: Au nanti benar yang mansa tadi.
3: Au ni sudah ya. Ini semua sudah. Bisa sudah. Itu semua agam kusahnya sudah ya. Ingat kenyau itu. Amat kan nyampe aku.
0: Aman.
3: Muka kan nyampe kini, bayi api ku kenal ni, nak pulai muka ku. Ibu nak pulai na. Bisa tanah ya, kami bakian dua betina. Ya malam, ya runi yang.
0: Au.
3: Udah nyata dari sini, dah tahu manua runi yang. Pukul apa manua tahu? Ku tujuh lah, bang ni.
0: Au.
3: Karena depan dia perut punya rata muka udah mirpa.
0: Au.
3: Depan aja ibuku.
0: Au.
3: Ya, kami datang bang kebat. Melihat semua kami yang datang semua kami. Ini tidak kami baiknya ditanya labu.
0: Ya.
3: Tidak nak keluar pun betul. Mak mulia dan kalian ini.
0: Au.
3: Angkat ibu ku ketua gaya. Lebih ya keman depan ungu sa kan kita le. Orang kecil ni an sade. Kecil ya sade. Ada megai kat. Nasir ya bisa tenang kurak kalau nyono antara berat.
0: Kau.
3: Ni sade. Terutama dia hari ini malam.
0: Ya.
3: Bukan
0: nyau dah.
1: Semua jago.
3: Aman dengan
0: aman.
3: Atai rumah, atai bau rumah kami.
0: Oh.
3: Kusuruh malam. Kau boleh minta masih jauh dia ke dunia deh.
0: Aman.
3: Kuya, senam senam, senam kati kuya.
0: Oh.
3: Ini dah kita nau kuya.
0: Oh, berambon kenyang.
3: Masih tara senam kita kuya.
1: Ya, lagi sangkong tara nah ini.
3: Oh, deh. Kuat apa aku tu je, saya ketahuan. Tahu dah dia.
0: Amat.
3: Atau dia minta kau amat dah. Tidak dia nak. Orang itu sini buat.
0: No.
3: Meringsa untuk kami terbuka ni cuma. Untuk meringsa. Kena apa ya?
0: Au.
3: Kena kena. Atai bau. Matan pun matan saya begini. Sebagai kami, ibu punya puluh. Kami wali ibu ku kedalamannya. Kulai, ada yang tahu kena kilai. Ada yang dayam, ada yang bukiti, darah piak tem.
0: Apa ni?
3: Dari jari.
0: Au. Tep darat petangnya punya?
3: Darat petang. Sampai jelu manta, urai manta, ngadai. Ngadai tep darat.
0: Kati nemu cara lain eh? Ingat kajaknya?
3: Ingat kajak.
0: Okey.
3: Kulai yang tak muka jalai, kuibu aku, kulai tawa jalai. Habis ya, aku. Sama kena berlaku tu. Atai dia, atai rumah yang langkau kami luar ya. Lihat ditampun dia.
0: Au.
3: Kau sebelah lah. Oh, ni tiba orang terang kau. Kena kaya kena. Mama cuma ada pulai ni lama malam hidup hidup ya. Hidup gak datang ni kau nak baik ya. Ya, minta ni tu.
0: Oh.
3: Ini dah tu minta ni dah duit dibuang.
0: Oh, sikit bakar ya amanya.
3: Jadi Tuhan mencuk dia tu. Bisa kan nak mau tepuk nyamai.
0: Aw, oh, ya, meh.
3: Nah, ini kuat
0: dek. Ya.
3: Aw, oh. Ini kita aku tu mengambil menyapa aku.
0: Ya, ya. Nasib nada nama-nama neh ni.
3: Aw, nasib itu, nasib amat amat.
0: Aw, oh, ya.
3: Duit naya itu, kita yang muda, kita saya dia kami tu, dia ringi ya cikam.
0: Subahnya.
3: Ah, subah.
0: Amat.
3: Bapak dan nyebut bisa hidup dia terpaham je. Kita ini minta
0: terima kasih ya. Ila cerita baru ke.
1: Selamat malam.
0: Okay, ya bye bye. Selamat malam. Ini Anil. Suah ke yang ngau kita deh Anil.
1: Suah telepon.
0: Suah telepon ya. Namanya bisik cerita telepon ke ya ne. Ya, ya peninggal kita ini Anil. Benar beranyam tu dah.
1: Tahun tu dah. Namanya beranyam.
0: Beranyam. Okay lansia ke.
1: Ya.
0: Okey, nak kira nama pengawal kita ke diatuk peninggal benong gari-gari yang kini saya mendak nyulik telefon eh, Neil. Pendiang ninggal ke radio atau ke kita benong kawak malam. Bisik deriba menyak pelabak ku jam ke diatuk. Terima kasih lagi mendiang ke program kita. Nyobak jam ke penudi itu dah.
1: Bisik peninggal ba Facebook tu.
0: Okey, Neil. Oh.
1: Ari Yen Will. Selamat malam ku ya.
0: Oh.
1: Ya ke berkongsi ke cerita tidur si Mak Ya ke ya Sam. Maya gemet suba ya tu kala labuh hari tangga. Nasi ama mai ga na labuh nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labuh ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan nya di mensia kena ku Mak Ya menya tadi. Ya ninga nusi pan nyok sal ku ya. Puji Tuhan ka petara gi nyangkong nyawa ku ya. Nyambe ku ya ko yen wi untuk made litan terliah batas mulut ya baik labu hari tangga nya ku ya made. Nasi mulut nak binsang kena ku ma ya suba. Yang pu amai ingat ya. Ingat ya labu hari basikal labu labu hari tangga suba. Ya. Alapan umur yang banyak baru setahun lebih ya umur yang banyak. Baru tegak berjalan lalu labu hari tangga aku ya. Udahnya abak ya lu ngagak safety kecukup meh kira ke pakar gagak lalau apa semua aku ya. Ya ke semak tangganya ditutup magang ngambil ke nak sedang ngambil ke nak nyari baru meh title Sam. Awaknya cerita ngenggam semangat ya. Maya ya ke gimit labu hari tangga Sam kanya berbelat kini kini ke tingujung kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
0: nasib kena nai nama-nama nai yeah. Umur lagi mit mayanya ok tu bisi peninggal itu tu halo halo selamat malam ok nai nai nama bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapir nih Neil tahu telefon baru nguji baru meh ke bisi teka tu si siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi ni apa hari bau tadi ni
1: dan ku ingat nama kawan kita ini hari bau tadi
0: ya
1: oleh buat telefon baru
0: tahu uji baru
1: ya nando cerita kita ya ke dua ko ke nak mujur tadi Sam
0: ya Ino tadi hari kapit ke ingat aku siko hari bau tadi ni
1: kawan yang telefon tadi lain ada itu mana dia tu nya tadi
0: tahu
1: kira ke okey mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang kasi dak ke
0: ya
1: buat telefon sebenarnya tu tadi
0: deh. Ya kami doa lagi nganti kita bak jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya macam-macam cerita meh dan lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey seraya tua nganti peninggal ke Bukai Nil lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau
1: ya.

ke ya, macam-macam cerita meh tang lebih ke ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke bukai ni oh. Agi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau. Ya.

0: ingat apa baju ko. Pelak ko nama ni jepot ko. Buat ko picit ko buai ko. Tanya datai ke si ko. Kenal ke picit ko ke buai ko.
1: Jauh tak kaya berapa biskit berapa minit.
0: Latai berapa minit bak alapanya kita datai melatai dah. Sekali datai melatai pernah aku temannya jemput jemput bak kalah aku lepas kagelah topi dia buka aku topi tipas katanya ringki manji kau lari kau ni ya. Kami dua sama belah lari hidup ke diri. Dia lari muari kanan, tiba aku muari kanan. Selai ke kereta baru. Udah kerja nikik bukit. Apa banyak ke malut aku. Memang hidup ke diri aku berdua.
2: Mayuah malut nan taruh mah.
0: Mayuah malut kau lau ngagai kau punya ngagai terus ngagai kereta kian.
1: Datai bawa kereta
0: ni dah. Datai bawa kereta. Aku nyukal upuat nikik bukitnya. Bawa nikik bukit.
2: Niki bukit ni ke rumah sengat ya kai.
0: Aku di ker sengat aku kawan punya Frankie nya staff sekra. Dan mungkin ni sama lagi dong kediri kau doai. Buka aku highlight aja tu tamak aku dalam punya. Buka aku baju. Pernah aku kedinggil sebelah baju aku.
2: Kai ni.
0: Besi nama B. Ada sengat ya.
1: Dia ni abi ya tu. Terima.
0: Bawa belakang kau bawa perut kau. Lepas kena lah lekat bajunya. Demi intias ya. Buka aku baju. Start aku kereta aku. Aku juga luput. Demi tinggi-tinggi aku juga luput ni. Niki bukit ni lari. Niki bukit ni. Akai kata aku ni. Lepas kata ketar aku. Lepas ke namanya. Kaluput.
2: Lepas
0: niki bukit. Nombor kita niki bukit. Lawak.
2: Baik lelak. Baik sengat. Baik pedis.
0: Kira mesti 5 minit kau dah start ekornya. Aku lagi kak Frinky. Bini mati, matinya Frinky terbalut bani. Kata aku ni. Jauh aku dikit ke atas kan, jauh ada atas. Benda aku dah tujuh bukit dia.
1: Kapan sekian dia?
0: Bayangkan, step sawit dia dah. Antara step ke bukit kian. Dah mau berkeling kia nak gerangkah ke atas kia dah kan si kayu ni.
1: Aku kalah benda step sawit dia tinggi tiriasnya.
0: Tiriasnya tinggi tiriasnya. Nanti dengan benda balaran tebalnya. Hari bukit baru makin canggak dia. Dia meladangnya. Balari hujan lari hari tebalnya namunnya. Laban segi ladang sida. Segi renjan gitu. Akai aku nya nak nemu lagi ko. Asa kalau puat asai.
2: Ya ke bukit nya na nada lagi manyi intare.
0: Tapi bukit agi ya malu
2: bagi
0: kita hudai agi.
2: Agi ne.
0: Agi datai baratan ya. Nyun baru datai nada lagi jo kurang ringki ba lo masuk ke tat ku kereta ko nyo agi. Namanya kita ketar ko. Lelak dia kalau puat. Alun lah jadi aku dah ngitung seriusnya.
1: Alun ikut jadi ngitung
2: serius. Nganjol lirik ke klinik, hospital, lama aku.
0: Madai ke? Madai ke? Menang ke lebihnya kak gisi kolabannya.
2: Nyak meh lebih orang tu.
0: Lepas sebab perut nyak merai gatal lah. Sebelah belakangnya.
1: Keti kapan ni peringkinya? Berapa bing ya?
0: Dia nadai. Selamat ya. Lepas ni ada yang bunuh manyi je lah.
2: Kenyak kurang ni.
0: Saya bunuh manyi.
1: Itu dah bunuh dipicit.
0: Udah nyak baru kau nemu sila pada nanti non bunuh manyi. Ambil non nyada tanahnya lut lut do babi awak kena ada ya awak kena cium bau. Lut do babi. Nanti kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau ikut. Tanya lebu kau berdua. Nak aku nanti nemu nyak bisa salah manyi dan ada manyi kedua ada.
2: Kadang bisa nama tu jelau deh nama tu.
0: Ika yang itu bunga-bunga utai.
2: Oke jelau ngacau sarang deh kurang meh. Kurang meh.
0: Lepasnya bat di India tingkah deh. Ika yang bisa utai itu ada namanya ada tutur dia. Ya kira dua hari udahnya kami dua kira lantai kepada idang deh.
2: Nampak baru. Kau nampak. Ada ke kau nak?
0: Kau deh terus. Awak dari sini sangat manis. Sampai jatuh ingat aku ke kisah manisnya. Baik, cuma dah manis. Nanti kau, enggak kau biar kau tersayang. Alam yang bicit.

0: Cerah
1: ada yang datang rumah.
2: Nasib ke kereta nak jauh lah. Pama ni rai ke
0: ni? Tiga ti serius ni kata sedok
2: kah ya. Pama ni rai.
0: Pama dia rai.
2: Tiap dia patuh. Tiap dia patuh.
0: Seriusnya.
2: Ah, orang kegawat.
0: Kau berdaya tap pegi ni. Kau pegi ni tinggal. Oh ya, cawa ya. Kau berdaya.
2: Oh, okay, ya.
0: Okay.
2: Mana cerita terumah? Okay.
0: Nampak baru ke?
2: Okay, terima kasih terumah.
0: Terima kasih
2: terumah. Okay, banyak cerita terumah paling cerita manji, gak?
1: Cerita manji,
2: gak? Malam tu dua ikut orang cerita sangat manji ni. Okay,
1: banyak di pedias kaki. Tahu tak pedias kaki Melaban ya, Sam?
2: Oh, awak gawat. Dia punya Belanda ni.
1: Kekaban kita.

0: lagi rapas gitu.
1: Makin dah beli ya tuan rumah ya. Saya Omar tu.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Wah, betul beli ya lah tu. Nggak jadi ya Omar tu. Saya Omar tu nih. Apa saya udah nih lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau tu nih.
0: Ya betul nih. Tu bisa siku peningan tu, Sam.
1: Okay,
0: anjay mat tu, Sam.
1: Okay, nanti ngawak Neil.
0: Hari Merlin.
1: Merlin ni.
0: Hari sibuk ya.
1: Malam, aw.
0: Cerita genggam semangat ya. Pengingat depan bilun mulai ke menua tahun 2000 sebab aku ya.
1: Oh.
0: Hari KLIA.
1: Okay.
0: Ngagak sibuk.
1: Okay, tuang ulih kita dulu Neil.
0: Okay.
1: Lapannya nyamainya ulih baca tuan ni. Tuang ulih ke telefon tu dulu. Okay, hello.
3: Halo.
1: Apa yang dok tadi ni?
3: Selamat lemai Jim Daniel.
1: Ya, betul. Selamat lemai maka apa yang dok?
3: Lama nak bertemu. Lama nak berbunai, lama nak berjaku.
1: Ini tunggak tu. Belelang tu.
3: Okay. Tu belelang tu. Lagi menua dem. Dem di belalih dia tu.
1: Okay. Ya, okay. Ya, terus.
3: Jadi cerita aku tu. Bisa juga ngangam semangat tang kemenyoh lagi takut. Itu benar.
1: Okay.
3: Takut. Untuk di sekolah gitu bahok. Jadi mayanya kami drive tunggal aku yangnya Aji. Aji nama ya. Ya, sekolah kami bak sen mekel pelasuk dia.
1: Sekolahnya. Okay.
3: Sebenarnya sekolahnya tadi sebenarnya sekolahnya penam, nah segi penam tuai sebenarnya sekolah.
1: Awak ni.
3: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak pede perut. Pede perut. Tunggal punya tadi Aji tadi sekolah 14 merinam ya nyak deh. Ngeluk aku yuk ya, ngeluk aku berok ya. Jadi nurun ke dari tangga atas, leban bak atas nyen nduk-nduk. Sepiak nyen ngurin nduk, sepiak tu ngurin lelaki. Jadi di baruh dia bisik kelas gak. Bisik kelas gak. Jadi agu ku kita jaman kore dia tu, agu ku kita keliau.
1: Ya.
3: Agu nyak jauh dari rumah.
1: Budi yang ni.
3: Ada budi yang jauh. Jadi nino kai kami dapat pertamanya ra kenarik perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jaku deh. Au ngai ko ken yo ko ko ngai ko ulu kena jaku ken. Nak mak nyen nak ko ko ya. Kini ko ko tu kebira de yo ko yang no ko. Agi keria lepas besi babaruannya besi kelas. Babaruan no budi yang tadi besi kelas. Jadi babaruannya orang anak bungai dojak kera butul. Injak kera butul dia. Tak cabut dia butul. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul dia. Kami dua ya. Kini kau kutuk ke birak dia ku ya. Agi ke dia. Lepas besi babaruannya besi kelas. Babaruan no budi yang tadi besi kelas. Jadi babaruannya orang anak bungai dojak kera butul. Injak kera butul dia. Tak cabut dia butul. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul dia. Kami dua butul dia. Tak cabut dia butul. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul dia. Kami dua

0: Hashtag Lily Active Dear To. Oleh Lia kita Intan Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenar bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kederempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmina dua tali nang sikit kena kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ke kena?
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke?
0: Yeah. Hashtag #numpiaaktif.
3: But YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu deh. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngaji penghidup kita.
3: Betul.
2: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ke
3: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita tinggal ala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala. Kage yang ngamik ti kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak. Dan ya, laban utai ti ngerusak nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan, kita ngamik, ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita nah, ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita
4: ya. Sajurai 6:35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
1: di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bahawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu beli kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bunga kerja pergi tu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi riwayat.
1: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
0: ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara suhati celap deh
1: udahnya waduh dia puhati nih
0: puhati melapa dia udah nampak deh
1: aneh
2: Anana, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akadir 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air atau kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artinku.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Asar itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini tau ke besi. Ya pihak megak nyangka kita tingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik Saritok Pastor.
4: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita yang tadi berjalai lebuah kita yang lagi meet kini dan dia tu ngkerama begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
3: ya
4: kita tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke ngkerama kita takut kantu tang kutanya kan kita ke di kangau ketua garuti kutanya maka kita ke di kerinduk ketua atau ke cara teka peda atau kena peda keramak tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi serta semak ngau kita tak mega utai tu bisik dalam hati kita munyi kaba rum 8 ayat ke 6 kuih ditu terang yang madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anda sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu buat penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun kotanya.
5: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagak report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harami belak ikan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Ngetai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Lambang station Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Oi, ni 2 pintu aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya? Nam raya. Cikgu.
1: Lari.
0: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Pagi Rewind.
2: Bado bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
3: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music!
4: Penerah pagi YFM.

0: FM. Yo.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yo kotolun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Ake ca kenya.
6: Kok lo menanau.
1: Oku nya abidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Pesan tu, Ari YFM. Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
9: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar lu bisa gak kupu ke merah jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh ku jako 15 ringgit semua seputar maru lu cuba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
10: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai baru ngawa. Kami bawa Pengerak Pagi YFM ke pagi tu dibuka pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagaya bulan 10 tahun 2026. Terima kasih memayuh ngagaya bola kita semua ti tetumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagaya frekuensi FM kami. Tentu ya ba YFM nanti didinga kita ba Megeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM. Terang didinga kita waya pagi tu lalu pian mega melalui ke peninga kita ba Selampur Menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu. Tadi kita udah di perindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak agi. Ianya bawa timang kerba tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6. Tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah katindu agi. Kami bawa pura pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kerbaya ya bak pagi hari 4 kita ke sari tu. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program Pengerap Pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke sari tu asai aku mana lagi kita ngepun ke pagi kita enggau sampai kalain luar meri. Terima kasih ya ngagai petara ti udah nampung support kita ba adunya injau tu sari kagi sari tu lalu pian enggau minta berkat baya awak ke pengawak ya ketika dia kerja kita semanjai area tu lagi mujur magang. Okey, jadi apa gitu haram kita ya sama dia awak jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Roman Katolik bak sampi pagi kita pagi hari 4 sarito.
2: Tabe bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 15 dari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Letalah Apai kepercayaan kuasa dan ngirum anak tunggal non ngagai dunia ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu nuan ajak meh jalai penghidup nuju ngagai Letalah Apai. Terima kasih Tuhan Yesus kuda nyaga ngemata kami, kuda ngiring kami, kuda merik jaku perangsang, jaku pengelikun. Kena kami ingat, nengah non ajak kami pulai ngagai surga, ngagai Allah Ta'ala Pai. Buka hati kami, iring runding kami, iring penguat kami wa kenuju, ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami, nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kedambik ko Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54 Injil Luke 11 toka bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ko Jesus bejaku tulah me kita kita ngagak kubur kesedak nabi ko dah dibunuh akik ini kita nyalai kita empu bersasi serta bersetuju ke utai tudah dikerja akik ini kita. Laban akik ini kita udah munuh sidak nabi, lalu kita empu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam Allah Ta'ala megak nyebut, aku dekat ngirum kebala nabi ngau rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebat tadi itu bertanggungjawab ke darah semua sidak Nabi kudah dibunuh kenyau hari penumbuh dunia berengkah. Ada darah Abel nyentuh ngai darah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gomenar kumadah ngai kita rebak tidia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat. Laban kita udah naruah kunci penemu. Kita mampu nak tamak. Lalu kita mengkang, mempang jala orang ke dekat tamak. Lebih Jesus angkat arindonya. Sidak pengajar adat dengan orang Parisi. Balat amat dekat ngelaban yang lalu dekat. Nanya ya pasal mayuh macam utai. Nganti ya tersebut kejakut. Dia tahu dikena bersalah ya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadari dalam Yesus Kristus, Injil kita ninga berkenai ko Yesus. Ngasuh orang Parisi ngau pengajaran tu ringat. Lebuh ya ke. Ndak nitiah ke. Adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita utai kenyadi seberatu kita meda berkenai ko Yesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sida orang judah tu kelalu angkun keadaan. Ndak meda utai ke lebih agik ngelui arinya. Jadi sida yang agak adat Moses tu kononda Moses tu tadi ke datairi Moses ngasuh berat agik. Lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang. Indah sida yang pun megak suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkenai kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkenai kambut wine ti barunya semina ulih berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkeni kok banding Jesus ke ngasuh sirak tu ringat tu tadi. Berkeni kok kita napi utai ke begetau. Tukar berkeni kok sirak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam dengan pengelurus sirak Nabi ndak diperhati ke sirak ya. Sirak dekat tetap. Madah kadat sedak betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ari adat sedak nyak bakal ke depada Tuhan Yesus. Kita uliah ngetu nak lama atau ke medak berkeni utai ke ngurugak kita tahu majak nitih ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita uliah meda adat kepada Tuhan Yesus itu tadi dalam pengharap ketempu. Nanti kita ingetan kenya, tukar lebuh kita ke, ningau tak kenya di kenya, kita boleh milih ngambil belajar, belak mati lalu, ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai, orang tukar, jaku Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita, kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengharap pagi. Tangagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ngau baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul lari Allah Ta'ala tu tadi. Nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jaku Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita ngaso kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didengar kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasi tu kengerja utai ke depadahnya nyade waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyong to ke malait ke ngamaru to ke ngadu baru atur bekeni ku sida uliah diau nyadi induk kunyong babasa ngemulia kala tala dalam pejalai pengarap sida ya. Minta Maria kinai kita, tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah talau bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau talau ti madu berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang labuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu bulan lima, gawa nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gatu.

0: Nunggal tunggal gaanang jarang gagak sebulan kaki benih gaanang besai padi kita rugi rangkang gak buai magang tunung ngau api kita gak nyamai nunggal gawak lantang hati daro gaati gagak nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nunggal gak udah gaduk tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah anak nupi babi kita gak tau makai sama asai padi tanah gak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilak lagi tae gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selaka jaku pransang kesar itu kerja pemanah ngake orang selalu berterima kasih komisi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai komisi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci komisi kita dengan orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian malas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuni itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasih karya air pada telaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

Mata kita bertambah terang lagi. Pengudah mendiang ke lagu ti di bayi aja sepina jalin nyata di bapak pagi kita ungu pia ke Sarito. Lalu bapak pagi tu dekat ngelansak sekedar yang berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedeka dia kena berkawal ngawa pengawak nur ngasu bayar ti diatur ba pilih menua merudi ke alaya kemari bisi 9 iku bayar udah mujur dia tangkap ba pengawak ngasu 2 hari di merudi ti diatur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ditiah ke penerang dia 7 ikut bayar udah dia tangkap ensana lalu 2 ikut dia tangkap kemari. Jadi hari 2 ikut bayar ya ke dia tangkap kemari. Jadi bayar ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke bayar lelaki lalu bayar ya ti kedua yang nyatari manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawak mutar ke kelebih agi ya bujelu aik ti tinsi ngeruga pengelikuan mesia mayuh ti diau di menua merudi jadi pengawak ke bakatu naya kita nemu patut mega dia puji kelebih agi nuar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngeruga pengelikuan kelebagi Mesia ya ke dia ba tebing air. Okey, nya tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terima RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak sudah mengundar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 di mungkuk penyampaunya yang jadi 120,003,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya. Jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegak jadi Menteri Wang kedua ngau ekonomi baru Dato' Amar Douglas ugah embas dikena ngatai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026. Nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikena nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu. Jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pialik ke sebias uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu. Jadi RUU nya mega nerima sukung ari Menteri Upis Induk Nemia Mir Enggau Pemasang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi pembenar RUU tu mengunjung ke belanja tambah penyampau 120,003,793 ringgit diperundiang ke setadi kemendar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026. Jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek masang ke baru sekolah pemberi SK Nangah Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke bisi dia tu. Jadi apa baga projek SK Nangasan Melanju ke bungkus 3.5 juta dia tu benung Pak Renggat nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia. Jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat Menteri Pelajar ngagai tanya ti di pantai ke kaban parlimen bagi menua pilih lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13 hari bulan
itu tadi. Jadi Ungkup SK Nengah Tibu, proyek asal di Prambu dengan inisiatif 1 bilion Daif Sarawak berenggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM yang kesedia ada di atau. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujung ke utai tu tadi nadai agi berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi ya berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanju kebungkus 3.5 juta ringgit. Yang kawan pengawal ngagak baru abu yang lelaki ngau indu ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi dikiah ke sawatnya tadi UPS Menteri Kerja Raya Sarawak dia tu benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabar Parlimen bagi menolak bantu. Dua hari tadi Kak Nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau. Palan, skop, ungkus engkau timpuh ke berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita bajam yang ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan ketul lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tu lagi adakah meri awak kami dekat ngenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peningau ba email ngau piam ga nombor WhatsApp konti. Jadi sebenarnya ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sari tu aram ba peningau baru kita ngau lagu ke Dubai niang Jeffrey Nyaloi ba awak pengerap pagi

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bang, madah kaku me.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat ya ke besi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang ngetai ke pesan ti di kiri Nelson Sudum anak gelayang tahu ke Sudum jadi ya pesan tu tadi menuju kapal belayan ya ke dia oba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala kedia ba sungai Duan Balengian kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi dia pesan tu tadi medah ke Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Balam Mayuah malam pergilah malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 ke lalu dekat di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjung ke Pendam Katolik Batu 13 kapal pelayan ia ke dipesan kita sampalah data ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Mark Farrell ba nombor kusuang 11392156 tahu ke ngagai Anderson Ambrose ba nombor kusuang 11902964 2. Nanu baru pesan pemati kira-kira rumah peninggal kita terubah pagi tu ini datai Arya Nelson Sundum anak gelayang tahu ke Sundum jadi dia pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tahu ke Andy udah nadai ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tahu ke Andy tu dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendam Katolik Batu 13 kemudian ia akan mu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai Mark Farrell ba nombor kusung 19392156 26 tau ke ngagai Ambrose Peter ba nombor kusung 19992964 2. Lalu kita ngui yang ngagai pesan yati kedua sitik pesan pemati ke dikirum igat akiri anak tamak ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang udah nadai kena 13 Arya bulan 10 ianya Arya 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang niang Ensali tau ke dua beli nama tadi mula anak munang tu deka dintu Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Jalai Pelugak Baru Haruban Seratua sudah ke di Anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke Pendam Ros di Haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kapal pelayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wong Brayang Ruban pihak mengapa bala kedua sungai Kedang kebelayan ya kediawa sungai ya kelampai metuang sungai ruan sungai kabang empayang kabuang supok ruban beratuang ruban nah diso satu ngau kebelayan ya kediawa ulu awi krian sebetan ruban ngopi mengga ia kenalah dia rintai kerito ti ngala niang ensali itu tadi sili agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196 nando baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamu nyari pesan tu tadi madah kensali tau kedua balik nama ya mula anak munang kensali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi bajalai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam ros ruban sili agib kawal ngawa penusah rabatu bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196 lalu pesan ya ke situs tim gak pesan pemati ke dikirum jana anak nyang tau ke ensu jadi pesan tu nuju bala ke diau bas lambuang dua berumah sikup gaun tebu atas bala ke diau ba abu dua berumah bajau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke diau ba semanjai jalai pusa kali dua buah rumah batang awi batang krian batang kabong gaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi madah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pun berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu silik lagi uliah bertanya negai nombor kusung 111-9281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 nanduk baru pesan pemati ke dikirum jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu balam maiwah baru masalah yang punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 6, 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirum sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau baskuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau ba ulu ya ketiba suang sibu jaya sibu ngau ia kenalah dia rintai kena maritu ting lala Adriana Lumang jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua saritu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Sila lagi kita tetap tanya ngagai sampai itu pun nombor 03555570072 tau ke ngagai pulian nombor 0197275164 nando baru pesan pemati ke dikirim sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai ba Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibaik pulai ke menua Sarito hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di Senggai bebala mayuah berumah janggit anak lanti yang igu tinggi tamian kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apnu sarabat tu tahu bertanya ngagai sabai tumpu ba nombor 03555415 hari bulan 10 lalu ada ka di Senggai bebala mayuah berumah janggit anak lanti yang igu tinggi tamian kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apnu sarabat tu tahu bertanya ngagai sabai tumpu ba nombor 03555570072 tahu ke ngagai pulin ba nombor 0197275164 lalu nguyang ngagai pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirim mucah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kababelayan ya ke diau ba selambuang dua berumah emplai dua berumah pemega bala ke diau ba abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau ba rumah dulah nang luau rumah misi meliang ulu luau pemega bala ke diau ba sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah Tintia Ringka Batu Tiga Engkudu dua buah rumah Pemga Baloya Kediaba Sungai Anak Peliguang dua buah rumah Bantiang Lingga Rumah Unung Tintiang Berang Gau Kebelayan Ia kenalah dia rintai keditu Ti ngelaloh rantai anak akun Jadi pesan tu tadi Madah ke rantai anak akun Rantai anak akun Udah nadai Kena 13 hari bulan 10 akhirnya area 2 tu tadi Hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka diintu bala mayuah baru mahribun tintiang belapan sungai kelampai seratu malam lah tu lagi malam area 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta bala yang dipesan data yang sah nusara batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai mujahana rantai bernombor kusuang 13 56 37 551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusuang 11 29 06 8127 ana baru pesan pemati ke dikira mujahana rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya kayaknya rantai anak akun rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 laluan yang rantai anak akun niang rantai anak akun tau deka dintu bala mayuah kena malam tau lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 barumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kebelayan engkau akan nemu sili lagi berkawal ngapun sarabatu tau bertanya ngagai Mujahana Rantai bernombor 013-56-37-551 tau ke ngagai Jessica Narantai bernombor 011-29-06-8127 lalu pesan kita ia ke 6 apa gitu ia pesan di nuju kababelayan ia ke dikirum peningau kita nuju minah bawa balingan muka pihak menggabala ia ke hadiah ba majas katap tapi amega nuju serigiah ke diau ba batu lintang layar enteban ulu tanjung sekerang nang ban stamba ilai stamba ulu bala ke diau ba remabuang penurian saka tansang nyelutuang bukuang pelasu sebangkui betuang ngau pia mega rumah panjaya ke sama semakai bakal babujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu banget duri dua rumah tekaluang liduang empat buah rumah tabut dua buah rumah tembuang kejemut lipat tiga buah rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisa tiga buah rumah berangan dua buah rumah nangis kerang teluk sebuyau langkuang gawi ia kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi ia pesan tu tadi madah ke ex tu rumah Indi tau ke dua beli nama biri anak gurang ex tu rumah Indi tau ke biri anak gurang udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ex tu rumah Indi niang ex tu rumah Indi tau ke biri anak gurang tu deka dintu balam mayuah malam tu malam hari 5 15 hari bulan 10 ba rumah Sdev Kubal baru jalai liduang sebedau ke di Anjuang Pegila yang di kabar belayani ya ke di pesan dipinta sampala datang.

tay ngesah nusah rabatu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai tuai rumah Sdif Anabiri ba nombor kusuang 1987889936 nanu baru pesan ya ke di kirum peningau kita kayaknya tadi madah ke eksterior rumah Andy tau ke dua balik nama Biri anak gurang eksterior rumah Andy tau ke Biri anak gurang dan ada kena 12 ada 10 tu tadi lalu niang eksterior rumah Andy dua balik nama Biri anak gurang tau deka di itu bala mayuah malam tu lagi malam merimpat 15 hari bulan 10 baru mah Sdif Kubal baru jalai liduang kita akan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngelai tu rumah Sdif anak Biri bernombor kusung 1987889936 lalu pesan kita ia ke Siti tu ia Siti mega pesan pemati ke dikirum Syira Nurian Ana Simon tahu ke tadi Nurian jadi ia pesan tu menuju Kabar Belayan ia ke diau bawang asan sepau sungai Sian Bintangur bala ke diau bakucing ngau bala Kabar Belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tau ke apa ya Sira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten Simon Staten tau ke apa ya Sira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten niang Simon Staten tau ke apa ya Sira tu dekat di Senggai Bala Mayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai Siral Bandung kusuang 1681153364 tau ke ngagai Nadia Bandung kusuang 1983151118 kita nan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurian Ana Simon tau ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Station tau ke apa Sira dan nadai kena hari 3 atau tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station niang Simon Station tau ke apa ya Sira tau deka di Senggari Bala Mayuah malam tau lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai Sira Bandung berkusung 1681153364 tau ke ngagai Nadia Bandung berkusung 1983151118 lalu pesan ia kenangkan kenya pesan pemati ke datai Ari Sabdiken Pengulu Riji Anak Gunya di pesan tu nuju bala ya ke dia ba gua belimbing sabu selepung piamega ka belayan ya ke dia ba engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakiet punggu ran ke belayan ke dia ba lacau bangkuang kara empili sungai besai ngawi ya kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 hari bulan 10 yang hari 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu tu deka dia Senggai kena malam pergilah malam hari 5 16 hari bulan 10 baru mahdumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 Kabar Belayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabat tahun nando baru pesan ke dikirum Sabdiken Pengulu Riji Anago ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati anak ya yang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Go Mike Hadley anak Sabdiken Riji Go
udah nadai kena hari 2 atau tadi ya 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley anak Sabdiken Rijigo niang Mike Hadley anak Sabdiken Rijigo tu dekat di Sungai Bala Maiwah kena lemai pergila lemai hari 5 16 hari bulan 10 rumah Dumi gua dalam Daus Riaman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10. Jadi pesan kita ia ke 9 pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anajilan tau ke Indai Tangga ya. Jadi ia pesan tau tadi nuju semua kabam belayan ia kenalah di rintai kenama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyuang tau ke apa ya tanggai. Jadi pesan tu tadi medah ke timban anak buyuang tau ke apa ya tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyuang niang timban anak buyuang tau ke apa ya tanggai tu deka di itu bala maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10. Jadi kita ya kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tau tau bertanya ngagai Catherine anak timban ba nombor 0142280392 nando baru pesan pemati ke dikirum tipuang ana jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban ana buyuang timban ana buyuang tau ke apai tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban ana buyuang niang timban ana buyuang tau ke laki tanggai tu deka di itu bala maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan yang anak yang tumpu bahan nombor 0142280392 lalu ni yang tu dekat di Sungai ba rumah lidam nanga empit wa pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 ianya setiap mega pesan pemati ti di kiruma peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya. Jadi pesan tu nuju kabam belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke diau ba nanga kelebu tatau piamga menua komuniti sepurun anap tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kebelayan ia ke diau ba semanja jalai jepak kula tatau kebelayan ia ke diau ba anap kakus ngau piamga bala ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabiang tau ke indai pilih. Jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabiang tau ke indai pilih udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabiang niang candu anak jabiang tau ke indai pilih tu deka dintu bala maiwah ba fusi trading batu 6 jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam STA jalai setiam tatau pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 nanu baru pesan pemati ke dikirum ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni Sungai Setusur tatau nyari pesan madah ke pemati Indaya yang nyatri candu anak jabiang candu anak jabiang tau ke Indai Philip udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabiang yang candu anak jabiang tau ke Indaya Philip tu deka di tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusio trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam SDA jalai setiam tatau pesan ya kesitu nya pesan ti dikirum Janet Analumpuh tau ke Inaya Didek nuju bala ke dia badi jatamian
nanga alat kerbagi kediaba rumah lesia kemudian kediaba kermai kenawit bayan balingian liu balingian mukah pemegah bala kediau di bintulu serikai tamian semanjai batang uya tasau bau celuam bau burak ngawi kenala di harintai ke ditu isi pesan madah ke pengawa ngetas uliat keniang kerandang anak biju niang kendang anda biju tau ke ini enawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemudian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawak tu dekat diatur ba Flat Block J Bilik 316 Sibu Jaya. Sili lagi kita boleh bertanya ngagai John Tokapai Lawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai Jinit yang tadi indah didek bernombor kusung 12846-13116 nombor baru pesan ke datai Ari Jinit anak lumpuh tau ke indah didek ke pagi tu ngari ke sidai menjadi yang dipesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya yang tadi niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini Lawi tau ke ini kau ni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawak nguman uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu ke ngelala dipinta datai ngulu pengawak tu ke dekat diatur babili 316 Flat Block J Sibu Jaya. Okey, jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai John Tokapai Lawi bernombor 017839-5628 tahu ke ngagai Jinet Tempu bernombor 012846-1316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadir kenatai kami bawa penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas uliat tinuju kabulayan keriau batin tiang lalang batu bebini baru san panjai san panak empit bulu pemegak bala keriau bacangkul panjai rui atas panjai rui baruah pudai sungai ara nangapan bui panjai buiran sekaru mepi kawung ili kawung ulu mopi pasir, mopi lawian, wong panjai, wong panak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, piamga bala kediaba, semanggi panjai, semanggi panak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedan, meriuk nangang, piamga bulu kawang, empit, bulu, piamga bala kediaba cangkul, panjai rui atas, panjai rui baruah, pudai, sungai ara, nangapan, bui panjai, buiran, sekaru, mepi, kawang ili, kawang ulu, mopi pasir, mopi lawian, wong panjai, wong panak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, piamga bala kediaba, semanggi panjai, semanggi panak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedan, meriuk nangang, piamga bulu kawang, kemudian kediaba, kumpang pawah, kumpang langir, pentiak batu guang, skim, sekerang, antah tarang matian, piamga nuju bala kediau ba lubu deba sebaku ni ya ngoko belayan ya kenalah dia rintai kerita tinggalan yang radian anak simpang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke ni yang radian anak simpang ni yang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu. Okey, jadi sili lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Acing Radian bernombor 019-2313-1304 tahu ke ngagai Luis Radian bernombor 011-58-426-08 nanduk baru pesan pemati ke dikirum Luis anak Radian ke pagi tu malah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang niang Radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi bala kabar belayan ke dipesan diminta datang nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru masa beli batu berbini atas lubuk antu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancik Radian bernombor 019-2313-1304
tahu ke ngagalui Seradian Bandung.

0: nombor 011-584-2608. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa awak pengerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, sekali itu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan di 25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Maya kita suntua, nadai salah kat kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
5: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
6: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
7: Orang ke dihinjau kita nyak, sigi lembah kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu hari kami.
8: Sway, ngau, maya ten.
9: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti ulih, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi, Datuk kami nak berke berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru berbukit Asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Nyambatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemerana pukuk hari benua China bising ngayan ke pengerindu dekat merana ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke pengawak beranak ke pukuknya bisi potensi kena muka peluang gawa ngagai Raban Nembiak serta ngerbaik kaki pengawak mindah ke teknologi ngagai pengelandik teknikal. Yang mansut kejakunya, berini hari awam bergulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya ngagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukuknya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penuh sahagus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat dentu ke pematut nur numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak nanti semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngau penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sida kena mutar ke tiga penusah besar kampung Angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jatuh hanggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbangaunya, atur undang-undang tahu diletak dengan Raban tidak ditemu ngerja pengawal Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagilah tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar dur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ungkup kandang dur tinggi rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban Demia Sekolah Megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun dah ibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ke ngagai Raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh angkai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit yang tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua.

di Pulau Borneo dekat Gambir Bagi. Hari penjampaunya 17 ikut dekat berpekiat bak kategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekiat bak kategori hafazan. Dengan ramai jaku umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagi pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke kaul rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyewak ke Prayers dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempuang ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengah pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berindik Ari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk nangkup peminta guna asas ruang biliknya. Nya bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu benung tasah berini ari pedusah ti jadinya. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus ari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari ngau pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tau ke Bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujud Adam Yee Siu Sang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantut sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang mana ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan 7 dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yaakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nembuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalai nyemegak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai tebing tasik tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin Ek ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak manah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena matak pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke, ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah ia kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai arilogi pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil keulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke terjapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau eko dagang temuai. Adun Kelakar Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar kanan dur menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke kanan dur ke agi napik penanggul tu nyengkawam rumah Augustin Empayak, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyit jadi. Nyalah yang ngansa agensi kebekaul jengkaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia. Gambit berarti kebungkur serta nentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telekomunikasi.
Sita Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Ahli baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun ia keudah. Adul Batu Kitang Dato' Loh Kei Chiang madahka agihnya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukong pemansang kandang menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dibijalai ke nyengkaum 86 skim parit gau taliai, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensia mayu. Agi belanjaannya megak mungkur projek tinggawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap, kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 Badun Sarawak. Adun padungan Chong Chien Jien gansak perintah Sarawak berjimat agi bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri, setipak ngau hasil penatai pemisi kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besar ngau belanja suajet persendirian patut diperhati ke baru kena nentu ke pengawak kena belanja mensia mayu ti lebih efisien. Adun repok Datuk Seri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang ngau internet di kanang menua pesisir Serikai di kemanah ke agi kena nentu ke peranak BC Access Communication ti intap. Ia badah ke sekedar rumah panjai ngau gunturung peniau ti jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul ti bansanya. Ia merambu ngambil ke kandang menua pesisir belak dikemerat ke nyengkaum pengawak ngenak teknologi 5G. Berabang ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak banggai bertahun 2027. Adun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pilih menua bau. Yang mudah ke jalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup rengat titnangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak pukul dari China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansia baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru Bukit Asik ngau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lop menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM. Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Nya nak ko tongai nemueng ge rumah rena kap ngangat uji dengan ge kokian de meda nya wa set po dalam tayes pai te ikon sekali ka di rumah ko dian aku yo kai bobola yo ante ai celap dia ke papan dua diri tau na uleh nyawa ko ar ko ang ko tau kagak gelata ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya ka ka masuk penyawa ko nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau
8: ana banget bensenya ah meyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi ari ilak nadai mah gang utainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang kedep dau mang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
9: Pesan tu ari aku Ken Michael,
10: gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 bah 2 pagi wai.

0: Piazza kita eh.
1: Ini bisin Nur Bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalai gawai FM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, mu.

0: Lemban Baadan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: 99.8 FM.
4: Sekulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.